0: dijadwalkan melayani warga di Pulau Bluto, Karamihan, Raas, dan Masalembu selama 12 hingga 25 Juli 2026. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujo Waskito mengatakan, dukungan diberikan melalui kerjasama pembiayaan pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Dengan skema tersebut, layanan kesehatan yang diberikan rumah sakit terapung di wilayah yang belum memiliki fasilitas kesehatan memenuhi syarat dapat diklaim kepada BPJS Kesehatan.
1: Untuk dana-dana tersebut, apabila seperti kapal Satria Airlangga ini berlayar ke sana dan melakukan pelayanan kesehatan, bisa diklaimkan ke BPJS. Bisa bekerja sama dengan BPJS, ya, bisa diklaimkan pembiayaannya di BPJS Kesehatan. Dengan ini, semoga pelayanan atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau terluar.
0: Sementara itu, Direktur Utama Rumah Sakit Terapung Kesatria Airlangga, Dr. Agus Haryanto menjelaskan, selama pelayaran, kapal akan menghadirkan layanan dokter spesialis. Kapal juga dilengkapi kamar operasi untuk menangani pasien yang membutuhkan tindakan bedah.
2: Ya, kali ini ya kita bawa penyakit bedah, penyakit dalam, pediatri, ya, terus mata, gigi, terus satu lagi apa ya?
1: Dokter kandungan
2: ya, SPOG. Jadi ya, SPOG tidak menutup kemungkinan kalau memang ada kasus yang dikasih operasi, ya kita operasi di rumah sakit, di kamar operasi tadi.
0: BPJS Kesehatan mencatat jumlah wilayah berstatus daerah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat atau DBTFMS meningkat dari 500 titik pada 2025 menjadi 600 titik pada 2026. Empat pulau yang menjadi tujuan pelayaran rumah sakit terapung Kesatria Airlangga termasuk dalam Ali Hasana melaporkan.
3: Satlantas Polres Sidoarjo Jawa Timur membuka layanan SIM pada malam akhir pekan. Januar Fahmi melaporkan.
4: Satlantas Polresta Sidoarjo menghadirkan inovasi pelayanan perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM pada malam hari setiap akhir pekan. Layanan ditujukan untuk memudahkan masyarakat mengurus perpanjangan SIM di luar jam kerja tersebut langsung mendapat sambutan antusias warga. Kapolresta Sidoarjo Christian Tobing mengatakan tingginya animo masyarakat didominasi pekerja komuter dan buruh pabrik yang selama ini kesulitan mengurus administrasi berkendara pada jam pelayanan reguler.
5: Membantu pelayanan pada masyarakat yang mungkin waktunya untuk mendapatkan layanan tidak sempat pada waktu siang hari.
4: Salah seorang pemohon perpanjangan SIM, Tibatria, mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan malam hari tersebut. Selama ini ia kesulitan perpanjangan SIM karena harus bekerja sejak pagi hingga sore hari.
6: Perpanjangan SIM C, Pak.
7: Perpanjangan SIM C, ya. Ibu, siang nggak ada waktu emang ya?
6: Kerja, Pak.
7: Kerja, ya? Terus dengan adanya program ini, malam ini gimana, Bu?
8: Nggak bisa membantu.
4: Inovasi ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga, sekaligus mendorong masyarakat untuk tertib administrasi dan berkendara secara legal. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
3: Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Sragen dan percepatan penyegaran struktural pengurus di tingkat akar rumput. Mulato Ihsan melaporkan selanjutnya.
9: Dalam rangka reorganisasi ini, semangat kita untuk memperoleh kursi minimal 20 kursi.
10: Dewan Pimpinan Cabang DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen terus bergerak cepat melakukan penyegaran struktur di tingkat akar rumput. Partai berlambang bandeng mancung putih itu tengah menargetkan permajaan pengurusan di 208 ranting atau tingkat desa kelurahan yang tersebar di 20 pimpinan anak cabang PAC se-Kabupaten. Ketua DPC PDIP Sragen Untung Wibowo Sukowati menegaskan bahwa seluruh proses musyawarah ranting ditarget selesai sepenuhnya pada akhir bulan Juli ini. Pria yang akrab disapa Mas Bowo itu mengungkapkan bahwa pergerakan mesin partai di Sragen berjalan sangat progresif. Dari total 20 PAC yang ada saat ini menyisakan 4 PAC saja yang sedang dalam proses menuntaskan musyawarah di tingkat ranting. Bowo mengatakan secara keseluruhan reorganisasi masif ini melibatkan ribuan kader di tingkat struktur bawah. Total kader yang masuk ke dalam barisan kepengurusan baru mulai dari tingkat ranting hingga anak ranting mencapai 5.709 orang. langkah cepat ini diambil bukan sekadar formalitas organisasi. Percepatan regenerasi dan pelantikan pengurus hingga tingkat paling bawah ini merupakan bagian dari strategi besar PDIP Sragen dalam merapatkan barisan menyambut kontestasi politik pemilu 2029. Bagi PDIP Sragen, setelah pelantikan selesai, kerja-kerja politik kemasyarakatan justru baru dimulai. Struktur baru ini akan langsung diterjunkan untuk terus menjaga komunikasi dan menyentuh hati masyarakat secara berkelanjutan. Diberitakan sebelumnya, Dewan Pimpinan Daerah DPD PDIP Jawa Tengah memasang target tinggi untuk menghadapi Pesta Demokrasi 2029 mendatang. Partai berlambang bandeng moncong putih itu membidik kemenangan mutlak di seluruh lini, mulai dari pemilihan legislatif, pileg, pemilihan presiden, pilpres, hingga pemilihan kepala daerah, pilkada. Sebagai langkah awal untuk merealisasikan target besar tersebut, PDIP Jateng menginstruksikan setiap pengurus anak cabang PAC di tingkat kecamatan untuk memiliki minimal 500 anggota aktif sebagai motor penggerak partai di tingkat akar rumput. Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris DPD PDIP Jateng Sumanto saat memimpin musyawarah anak cabang Nusancap PDIP serentak di Kabupaten Sragen baru-baru ini.
8: Kalau semua masing-masing di tingkatan itu terisi semuanya, terisi dengan kader-kader yang ada di dusun itu ada 5, di ranting 7, nah cabang 9-11, saya yakin dan percaya semuanya akan terkawal dan PD Perjuangan di Kabupaten akan memenangkan kembali dan menambah kursinya.
10: Sumanto optimis jajaran pengurus baru ini memiliki komitmen dan kemauan kuat untuk memperjuangkan hak anggota serta mensulitkan barisan menuju kemenangan total di pemilu 2029. Reni Surakarta melaporkan. Pelaporan.
3: Penguatan koperasi terus menjadi perhatian pemerintah sebagai upaya membangun ekonomi masyarakat yang lebih mandiri. Zanuar Setiaji melaporkan selanjutnya.
11: Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
12: Dinas Koperasi Usaha dan Kota Denpasar menilai percepatan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih menjadi momentum kebangkitan gerakan koperasi di Indonesia. Program tersebut dinilai memperkuat legalitas sekaligus memperluas peran koperasi dalam mendorong perekonomian masyarakat. Kepala Bidang Lembagaan dan Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi Kota Denpasar, Made Paramadiaksa mengatakan, pembentukan koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat kelembagaan koperasi. Hingga saat ini, jumlah koperasi di Kota Denpasar mencapai 523 unit, termasuk 43 koperasi Desa Merah Putih yang telah berbadan hukum.
11: Nah, ini menurut kami sih gebrakan Bapak Presiden ini menandai kebangkitan koperasi ya. Indonesia tentunya ya, secara tidak langsung kan ada penambahan secara legalitas ya. Kalau di Denpasar ya sekarang sudah mencapai 523 koperasi, termasuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu. Jadi mungkin era saat ini adalah era kebangkitan koperasi ya.
12: Selain memperkuat jumlah kelembagaan, Dinas Koperasi Kota Denpasar juga memfokuskan program pada peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi, pembimbingan, pendidikan dan pelatihan terus dilakukan agar pengurus maupun pengawas koperasi memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola organisasi dan usaha.
11: Masalah mereka ya, kendala yang dihadapi mereka di dalam pengembangan itu yang jelas kembali ke saya sampaikan tadi, SDM itu harus kompeten. SDM sumber daya koperasi itu harus memiliki sertifikasi kompetensi masing-masing, baik pengurus maupun pengawas. Bahkan kami juga ada mitra, dalam hal ini adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Denpasar. Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
12: Dinas Koperasi dan UKM Kota Denpasar berharap seluruh pengurus dan pengawas koperasi dapat menjalankan amanah secara profesional serta melibatkan anggota dalam pengawasan organisasi. Seluruh koperasi Desa Merah Putih di Kota Denpasar juga diharapkan segera menjalankan kegiatan usaha setelah memperoleh pendampingan dan pelatihan sehingga memberikan manfaat nyata bagi ekonomi masyarakat. Reporter RRI Denpasar, yang Tiaji melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional dengan membuka peluang bagi koperasi untuk mengelola berbagai sektor strategis. Dan Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
13: Laporan khusus.
14: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi.
15: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. Hal tersebut dikatakan saat menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta. Di hadapan ribuan penggiat koperasi, Presiden menyatakan koperasi harus menjadi kekuatan ekonomi yang tumbuh dari desa hingga daerah. Menurutnya, koperasi mampu menyatukan kekuatan masyarakat sehingga memiliki daya saing yang lebih besar dalam membangun perekonomian nasional. Pemerintah pun membuka ruang yang lebih luas bagi koperasi untuk mengelola sektor-sektor strategis. Dan ke depan, koperasi diberi kesempatan mengelola sumur minyak rakyat, pertambangan mineral, hingga membangun pabrik pengolahan minyak sawit atau CPO.
14: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa. Kita akan buka apotek di desa, obat-obatnya obat generik yang harganya jauh lebih murah dari apotek di kota.
15: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat posisi koperasi agar mampu berdampingan dengan badan usaha swasta maupun BUMN. Hingga kini, sebanyak 83 ribu koperasi desa Kelurahan Merah Putih telah berbadan hukum sebagai fondasi penguatan ekonomi masyarakat. Selain itu, Kementerian Koperasi juga menargetkan peresmian pabrik CPO milik KUD Sejahtera di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, serta pembangkit listrik tenaga surya Pulau Galang Baru, Kepulauan Riau pada Agustus mendatang.
16: Jadi total kurang lebih 35 ribu Bapak Presiden, insya Allah bersamaan dengan selesainya pelatihan dan pendidikan bagi manajer koperasi desa yang direncanakan awal di minggu pertama bulan Agustus, mereka akan kita tempatkan di seluruh koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang sudah selesai bangunan fisik, gudang gerai, dan alat kelengkapannya.
15: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtra Banong mengatakan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak cukup hanya terlihat dalam laporan administrasi, melainkan harus dipastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Bahtra mengatakan berbagai aspirasi yang disampaikan kepala daerah akan diteruskan kepada pemerintah pusat, karena menurutnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota menjadi kunci untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional sebagaimana diharapkan Presiden Prabowo Subianto.
17: Banyak sekali program-program prioritas pemerintah pusat yang sudah berjalan dengan maksimal dan baik. Tentu kita berharap agar program prioritas pemerintah tidak hanya berjalan di atas kertas, tapi betul-betul dicek secara langsung ke lapangan. Dan
15: pemerintah juga menyiapkan undang-undang perkoperasian sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang lebih kuat untuk mendorong koperasi berkembang sebagai pelaku usaha modern dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Yang menjadi penyampaian teman-teman kepala daerah tadi bisa kita...
3: Dan berikut sejumlah suara masyarakat terkait koperasi yang diharapkan membuka peluang usaha, membantu pemasaran produk anggota, serta memberdayakan pelaku UMKM.
18: Kak, saya di Tangsel. Sebenarnya sih kalau menurut saya, koperasi itu masih penting, apalagi buat pedagang kecil dan UMKM kan. Kalau dikelolanya di koperasi, bisa juga membantu modal usaha tanpa bunga yang terlalu memberatkan. Gitu menurut saya. Dan apalagi sekarang zamannya udah serba digital ya kan. harapannya koperasi juga ikut berkembang. Bisa daftar anggota atau pinjam modal lewat aplikasi. Jadi lebih mudah dan lebih cepat gitu harapannya. Anak-anak muda juga perlu tuh diajak apa gabung koperasi. Jangan sampai koperasi dianggap cuma buat orang tua.
19: Saya Aan dari Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kalau saya melihat tema dari Hari Koperasi tahun ini, bahwa koperasi berdaya, Indonesia berdaya, saya menilai koperasi itu bisa punya peran yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan. Kenapa? Karena ya asasnya itu, asas mereka itu kan kekeluargaan dan gotong royong, sehingga rakyat kecil bisa punya peluang gitu loh untuk membesarkan usaha mereka lewat pemodalan bersama. UMKM pun bisa naik tingkat karena dengan mereka bersatu bersama, pengajuan pemodalan juga bisa menjadi lebih mudah.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan koperasi untuk ekonomi nasional yang tangguh. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Koperasi telah lama menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan Indonesia. Namun kontribusinya belum sepenuhnya optimal menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, peringatan Hari Koperasi 2026 menjadi momentum melakukan evaluasi menyeluruh, terutama mengenai sejauh mana koperasi mampu menjadi penggerak ekonomi nasional. Pada peringatan tahun ini, pemerintah mengangkat tema Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya. Tema itu menegaskan pentingnya koperasi membangun ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Koperasi selama ini berperan memperkuat pelaku UMKM dan ekonomi desa. Kehadirannya membuka akses pembiayaan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Di banyak daerah, koperasi membantu meningkatkan pendapatan sekaligus memperkuat ekonomi lokal. Namun berbagai tantangan masih dihadapi koperasi Indonesia, seperti belum profesionalnya tata kelola yang menjadi persoalan utama. Sebagian koperasi juga masih menghadapi keterbatasan modal usaha. Akibatnya, ruang ekspansi bisnis menjadi semakin terbatas. Persoalan lain adalah regenerasi anggota koperasi. Minat generasi muda bergabung masih relatif rendah dibandingkan potensi yang tersedia. Padahal di era digital, koperasi memiliki peluang besar berkembang. Teknologi mampu memperluas pasar sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan. Digitalisasi memungkinkan koperasi memanfaatkan pemasaran daring dan transaksi elektronik. Pengelolaan keuangan pun menjadi lebih transparan dan akuntabel. Bahkan, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence membuka peluang baru. AI dapat membantu analisis pasar, pelayanan anggota, hingga pengelolaan bisnis. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, transformasi digital koperasi tentu membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pengurus koperasi harus terus meningkatkan kompetensi dan literasi digital, didukung sinergi pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat. Hari Koperasi hendaknya bukan sekadar peringatan tahunan. Mari jadikan momentum ini untuk melahirkan koperasi yang profesional, inovatif, dan mampu bersaing. Jika koperasi semakin kuat, maka UMKM akan semakin berkembang, yang pada akhirnya menumbuhkan ekonomi rakyat sekaligus mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran kembali melancarkan serangkaian serangan balasan terhadap fasilitas militer Serikat di Kuwait, Qatar, dan Bahrain. Iran menyebutkan serangan balasan tersebut

menyimak informasi aktual lainnya dalam program Siapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Zain, terima kasih atas peran Anda. Selamat pagi.

Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Lukuning, Kutelot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Dan jangan kemana-mana pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti program Kabar Aceh, siaran berjaring.

0: terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17 Banda Aceh, Lok Semawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.
1: Ya, baik pendengar Pro 1 di seluruh Aceh pagi hari ini dalam kabar Aceh. Di mana bersama Robi dari Lok Semawe yang akan mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini dari Melabu, Sabang, Banda Aceh, Takengon dan juga Singkil. Sebelum kita dengarkan informasi-informasi dari seputar Aceh, pagi hari ini kita akan mengetahui info cuaca dari BMKG Aceh. Pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Dedi Ardana. Dedi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, bisa diinfokan nih terkait cuaca hari ini untuk Aceh bagaimana?
2: Ya, baik. Dapat kami informasikan untuk perkiraan cuaca provinsi yang mulai berlaku pagi ini hingga esok hari untuk edisi tanggal 13 Juni 2026. Untuk pagi hari wilayah Aceh secara umum itu adalah kondisinya berkisar antara cerah hingga cerah berawan. Namun untuk wilayah utara dan timur Aceh memang kami prediksi adanya potensi hujan, khususnya untuk wilayah Aceh Timur dan wilayah perbatasan antara Aceh Tenggara dan wilayah Sumatera Utara. Juga kami prediksi adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Sedangkan untuk wilayah pesisir barat dan selatan, khususnya untuk wilayah Aceh Selatan, kemudian Sebulu Salam, Singkil, serta sekitarnya juga akan prediksi kondisinya itu berkisar antara cerah hingga berawan. Namun pada saat menjelang sore hingga malam hari, itu juga adanya potensi hujan dengan intensitas ringan. Untuk wilayah tengah umumnya berkisar antara berawan hingga cerah berawan, dan pada saat menjelang sore hingga malam hari itu akan prediksi kondisinya berkisar antara berawan hingga berawan tebal. Kemudian untuk suhu rata-rata wilayah kita umumnya berkisar antara 20 hingga mencapai 32 derajat Celcius, dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 95%, dan arah angin umumnya bertiup dari arah tenggara menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 5 hingga mencapai 20 km per jamnya. Ya, seperti itu, Bang.
1: Oke, di perairan juga masih aman untuk hari ini ya?
2: Ya, untuk perairan memang ketinggian gelombang, khususnya untuk perairan barat selatan, memang masih cukup tinggi ya. Itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 1,5 meternya. Namun untuk perairan utara dan utara Sabang khususnya dan selatan Semelu itu memang masih cukup tinggi, ketinggian bisa mencapai antara 0,5 hingga mencapai 2,5 meternya. Sedangkan untuk bagian utara dan timur Aceh, ketinggian gelombang umumnya berkisar antara 0,5 hingga mencapai 1 meternya.
1: Oke, baik. Jadi apa yang harus diwaspadai masyarakat ini terkait dengan cuaca hari ini?
2: Iya, jadi kami memberikan himbauan ya, khususnya untuk 1-2 hari ke depan kondisi wilayah kita memang masih cukup panas. Ini memungkinkan terjadinya pembentukan titik panas yang baru ya untuk edisi hari ini, itu khususnya untuk wilayah pesisir barat selatan, Aceh Selatan, Singkil dan sekitarnya itu titik panas masih cukup banyak. Begitu juga halnya dengan wilayah utara dan timur Aceh seperti wilayah Biren, kemudian Aceh Utara dan Aceh Timur, kami memantau masih adanya titik panas ataupun hotspot ya untuk edisi hari ini. Untuk 1-2 hari ke depan juga kami masih memperkirakan pertumbuhan titik panas masih cukup tinggi untuk wilayah kita ya.
1: Oke, baik Dedi, terima kasih untuk info cuacanya di hari Senin ini 13 Juli 2026. Jadi selamat bertugas kembali Dedi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, ya baik pendengar Pro 1 di seluruh Aceh, informasi dari BMKG Aceh yang sudah disampaikan untuk pagi hari ini terkait dengan cuaca. Dan kita akan mendengarkan informasi-informasi dari seluruh Aceh dalam kabar Aceh pagi hari ini. Kita awali dengan informasi dari Aceh Singkil. Ini ada Mulyadi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bang Robi.
1: Sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Selamat ya. Enggak ngantar anak sekolah hari ini?
3: Baru aja Bang, ngantar. Kebetulan sekolahnya di samping RRI Bang kan.
1: Oh. Ikut gerakan Gamas juga ya. Gerakan antara anak ayah mengantar anak sekolah ya. Baik, jadi hey Mulyadi, apa yang ingin disampaikan dari Aceh Singkil nih?
3: Baik, terima kasih Bang Robi. Sebelumnya kami ucapkan selamat pagi untuk rekan-rekan Depar 1 pagi ini. Dan informasi cuaca untuk wilayah Singkil, terkhusus Singkil Utara, ya saat ini cuaca mendung. Dan memang tadi pagi sempat gerimis, dan ini gerimisnya sudah reda, tinggal mendungnya saja. Informasi lain yang dapat kami hadirkan yaitu terkait harga berondolan sawit akhir pekan di bulan Juli mengalami kenaikan. Harga berondolan sawit di Kabupaten Aceh Singkil pada akhir pekan bulan Juli terpantau mengalami kenaikan, dan kenaikan ini disambut baik oleh petani karena dapat sedikit meringankan beban biaya perawatan kebun. Peningkatan harga terjadi seiring dengan permintaan pabrik ataupun kelapa sawit ya, yang mulai stabil, dan pasokan buah dari petani yang belum terlalu melimpah. Kondisi ini membuat harga di tingkat pengepul ikut terdongkrak naik ya, beberapa ratus rupiah per kilogram. Salah satu pengepul di Kecamatan Singkil Utara menyebutkan harga berondolan sawit saat ini naik di sekitar 100 rupiah hingga 200 rupiah per kilogram dibanding pekan sebelumnya. Lebih lanjut ia juga menjelaskan untuk saat ini harga berondolan sawit berada di kisaran 3.000 hingga 3.200 rupiah per kilogram, tergantung dengan kualitas dan kebersihan berondolan. Harga tersebut lebih baik dibanding pada bulan Juni lalu yang sempat turun di bawah Rp2.900 rupiah per kilogram. Para petani berharap tren kenaikan ini bisa terus bertahan hingga beberapa pekan ke depan dengan harga yang lebih baik. Mereka bisa menutupi biaya pupuk, perawatan, dan tenaga kerja panen. Namun demikian, petani juga diingatkan untuk tetap menjaga kualitas panen ataupun berondolan yang bersih, tidak tercampur kotoran, akan mendapat harga lebih tinggi dari pengepul maupun pabrik. Itu saja informasi dari Aceh Singkil, Bang Robi.
1: Baik, Mulyadi, ini Singkil banyak sawit ya?
3: Iya Bang, ya. Lebih dari 70% lah para masyarakat menggantungkan hidup dari.
1: Makanya cerah-cerah nih ya, orang Singkil cerah-cerah nih. Baik Mulyadi, terima kasih ya informasi di pagi hari ini. Kita ke Takengoni, ada Budi. Assalamualaikum Budi.
4: Waalaikumsalam, gimana Bung Robi, sehat?
1: Alhamdulillah. Budi gimana, sehat? Udah antar anak?
4: Waduh, saya belum ada anak.
1: Oh,
4: sun. Ibunya juga belum ada, mau gimana dong? Ibunya juga belum ada.
1: Ya, nanti bisa kontak-kontak Dimas saja nih. Kalau cari-cari ibu bagian Dimas nih.
4: Oh, oke, okay, siap.
1: Baik, kalau dari Takengon apa Budi yang ingin disampaikan, silakan.
4: Terima kasih. Dari Takengon dapat kami informasikan di pagi hari ini, singkat saja, terkait dengan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Desa Mengaya, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, Minggu siang kemarin. Ini api pertama kali dilaporkan berkobar sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Nah, berdasarkan laporan Pusdalop BPBD Aceh Tengah, ini petugas posko kecamatan segera merespon dengan mengerahkan satu unit kendaraan pemadam kebakaran ke lokasi kejadian. Proses pemadaman juga didukung oleh personil TNI dan Polri di lapangan, dan hingga saat ini belum diketahui secara pasti apa yang memicu terjadinya kebakaran tersebut. Perkiraan sementara menunjukkan luas lahan yang hangus terbakar mencapai sekitar 1,5 hektar. Dan peristiwa ini dilaporkan tidak menimbulkan korban luka, korban jiwa, maupun memaksa warga setempat untuk mengungsi. Dan petugas juga sampai saat ini masih memantau kondisi lokasi untuk memastikan api telah padam sepenuhnya dan tidak berpotensi untuk meluas kembali. Kondisi cuaca di wilayah tersebut juga saat ini tercatat cerah, dengan suhu udara 13 derajat Celcius dan angin berkecepatan rendah serta berkelembapan cukup tinggi. Jadi bagi masyarakat semua yang melihat adanya potensi bahaya atau 2642 serupa ini di 78 atau saluran darurat pemadam kebakaran di 0643 23113 ya. Dan untuk bapak-bapak juga nih yang hobinya merokok nih, kalau buang puntung rokok dipastikan bara apinya mati ya. Jangan dibuang sembarangan gitu aja, karena cuaca sekarang ini sangat kering. Jadi satu percikan api saja ini bisa memicu kebakaran hebat ke depannya begitu. Demikian Bung Robi dari Taringon yang bisa dibagikan. Kita kembali lagi ke Loks Mawi.
1: Ya, ada dialog pagi hari ini, Budi?
4: Terpantau pagi hari ini tidak ada, Bung Robi. Iya.
1: Oke, baik Budi, terima kasih. Sehat-sehat terus di sana ya.
4: Terima kasih, terima kasih.
1: Ke Sabang ada Rizka. Assalamualaikum, Rizka.
5: Waalaikumsalam. Okay. Pagi Bang Robi.
1: Pagi juga, udah mulai sepi Sabang ya. Udah habis liburan, udah sepi lagi.
5: Kemarin sudah pada balik semua nih.
1: Udah pada balik. Baik, Rizka dari Sabang, apa yang akan disampaikan?
5: Baik, untuk Sabang, alhamdulillah cuaca hari ini juga terpantau cerah berawan ya. Dan juga untuk informasi lain yang bisa kami bagikan mengenai Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sabang ini kembali membuka pelatihan berbasis kompetensi kejuruan pengolahan ikan tahun 2026. Untuk program tersebut ini dilaksanakan di BLK Maritim Sabang dengan kuota terbatas hanya 16 peserta dan pendaftaran dibuka hingga 16 Juli 2026. Jadi masih ada 3 hari lagi ya untuk masyarakat Sabang mendaftar untuk kompetensi kejuruan pengolahan ikan ini. Dan nanti setelah pendaftaran, kemudian tanggal 20 Juli akan dilakukan proses seleksi, dan peserta yang lulus seleksi akan melakukan daftar ulang pada tanggal 21 hingga 23 Juli 2026. Untuk kegiatan pembelajaran ini dijadwalkan mulai tanggal 27 Juli dan berlangsung selama 20 hari di BLK Maritim Sabang. Kemudian seluruh pelatihan ini tentunya diberikan secara gratis dan peserta yang lulus akan memperoleh sertifikat kompetensi. Peserta yang dapat mendaftar ini harus berdomisili di Sabang, berusia minimal 18 tahun, tidak sedang bekerja, dan tidak dalam masa pendidikan. Untuk masyarakat yang berminat, ini dapat langsung mendatangi kantor DPM PTSP Sabang dan juga melengkapi dokumen persyaratan. Ini diantaranya untuk dokumen-dokumennya yaitu membawa fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi ijazah terakhir, dan juga pas foto warna ukuran 3x4 cm. Demikian ini satu informasi dari Sabang, Bung Robi, kembali ke Semawe. Terima kasih.
1: Oke, baik Rizka, terima kasih Rizka. Dan kita ke Melabu, ini ada si pemilik suara yang seksi ini ya. Ada Dharma. Assalamualaikum Dharma.
4: Nah, mic-nya sepertinya belum dihidupkan.
1: Gimana Dharma? Belum kedengaran nih. Suara Dharma gak kedengaran.
4: Feedernya agak dinaikin aja, di fullin aja.
1: Iya.
6: Ini gimana, gimana?
4: Aduh, masih kecil juga suaranya.
1: Mas, kecil Dharma. Mungkin bisa di set ulang dulu ya Dharma ya. Kita
6: jadi ini, iya gimana?
1: Gak dengar. Coba mungkin bisa di set sama orang tekniknya dulu. Iya. Panggil Dharma ya. Kita ke Banda Aceh dulu boleh ya Dharma ya?
6: Boleh, siap.
1: Oke, Bang. Nih ada Dimas, jangan nyantai dulu.
7: Iya, Bang Budi, Bang Budi semangat sekali saya lihat nih.
4: intinya kan ada duit, enggak ada duit harus semangat dong.
1: Oh iya.
7: Habis ya. Informasinya juga yang disampaikan huruf besar semua ya.
1: Oke, Dimas, cuaca gimana Banda Aceh?
7: Cerah pagi ini dan teman-teman juga lagi laksanakan apel pagi ini.
1: Apel ya, oke. Informasi dari Banda Aceh apa nih?
7: Kalau informasi dari Banda Aceh terkait pemerintah Kecamatan Bandaya kemarin menggelar nonton bareng Piala Dunia 2026 di Stadion Bangsa pada malam ya, dan kegiatan ini bertajuk Nobar Bola Bira Piala Dunia 2026, bukan sekedar yang menyaksikan pertandingan melawan Swiss, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi masyarakat. Nah, Cabang Bayang Tem Syukri Wardana mengatakan antusiasme warga sangat tinggi dan bahkan melampaui perkiraan. Menurutnya kolaborasi antara pemerintah Kota Bandaraya, pemerintah Kota Banda Aceh, pemerintah Aceh dan Kota Aceh ini membuat kegiatan berlangsung meriah dengan ribuan penontonnya. Sementara itu Ketua DPRK Banda Aceh Irwansyah masyarakat menjadikan Piala Dunia bukan hanya sebagai tontonan tetapi juga sumber inspirasi. Dari yang menilai semangat disiplin, kerja keras dan pantang menyerah yang ditunjukkan para atlet dapat diterapkan dalam kehidupan. Nah, dalam kita tahu dalam pertandingan tersebut Argentina berhasil mengalahkan Swiss ya dengan skor 3-1. Dan juga untuk kita RW Banda Aceh esok malam ya, pada tanggal mulai 14 Juli sampai dengan 20 Juni juga mengadakan debar dan juga nobar ya. RRI Banda Aceh.
1: Oke, baik.
7: Dan ini terbuka untuk masyarakat umum gitu ya.
1: Baik.
7: Itu saja informasi di Banda Aceh.
1: Ada dialog hari ini?
7: Sepertinya ada dialog luar, tapi saya juga belum terima.
1: Luar studio ya. Baik, terima kasih untuk informasi di pagi hari ini. Kita kembali ke Melabu. Dharma, gimana?
8: Ya, halo. Gimana?
1: Ya.
8: Belum suaranya?
1: Pagi better lah ya, sudah mulai bisa didengarkan Dharma.
8: Oh, sudah. Nah, ini gede enggak suaranya?
1: Nah, ini ya, mungkin agak dekat dikit ke mic-nya aja Dharma gitu.
8: Iya. Ini volumenya ya.
1: Iya.
8: Oke.
1: Okay. Sudah bisa didengar.
8: Oh, sudah ya. Memang manja untuk program ini ya, harus ada tim-tim gitu kan ya. Makasih Bu Fandi.
1: Iya, memang harus ya kerjasama.
8: Iya, betul.
1: Dharma, informasi apa dari Melabu?
8: Baik, untuk informasi dari Melabu, Dharma satu aja ya.
1: Iya.
8: Soalnya nih, makasih juga nih untuk teman-teman, tadi ada trouble sedikit ya. Salam kompak lah, sebelum baca berita salam kompak dulu ya.
1: Iya.
8: Satu informasi dari Melabu, ini terkait tentang RRI Melabu mengajak para ayah, khususnya aparatur sipil negara, untuk meluangkan waktu mengantar putra-putri pada hari pertama masuk sekolah. Nah, tentunya pada hari ini Senin 13 Juli di tahun 2026. Gerakan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap penguatan ketahanan keluarga sekaligus meningkatkan keterlibatan ayah dalam pendidikan anak. Jadi himbauan tersebut ini mengacu pada surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN RB yang mana nomor B garing 257 garing M titik KT titik 02 garing 2026 pada tanggal 10 Juli 2026 ini tentang pemberian fleksibilitas waktu kerja bagi ASN yang memiliki anak usia sekolah. Jadi kehadiran ayah di hari pertama sekolah adalah dukungan cinta dan semangat bagi masa depan anak. Demikian dikatakan Kepala LPP RRI Melabu Teku Haris Fadilah pada Minggu 12 Juli. Nah, meski demikian, pemberian fleksibilitas waktu kerja tetap memperhatikan kebutuhan organisasi, kelancaran tugas pemerintahan, serta pelayanan publik, sehingga aktivitas pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Jadi melalui kampanye ini, RRI Melabu berharap semakin banyak ayah yang terlibat aktif dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Keterlibatan orang tua, juga khususnya ayah, dinilai memiliki peran penting dalam membangun karakter, meningkatkan rasa percaya diri, serta memberikan semangat kepada anak saat memulai tahun ajaran baru. Jadi itu satu informasi dari RRI Melabu, yang mana RRI Melabu dukung gerakan ayah antar anak di hari pertama sekolah.
1: Terima kasih Dharma.
8: Ini mengganggu. Ya. Aduh, mengganggu. Apa sih mengganggu? Baru baca informasi udah diganggu.
4: Siapa itu?
8: Emang hari ini tuh kayaknya pagi ini RRI Melabu nggak tenang gitu.
1: Mungkin,
8: ya.
1: Mungkin karena Dharma kali ya.
8: Oh, iya, jadi itu informasi kita hari ini. Jadi teman-teman, walaupun tadi ada yang masih sama seperti Dharma nih, masih sendiri ya kan. Tapi di antara nih kan ada tiga cowok. Kalau yang satu cowok, Dharma udah tahu tadi belum punya ibu anak-anak pun belum punya. Ini udah pada berkeluarga, nggak ngantar anak hari ini.
1: Iya, gimana Dimas? Jawab ya. Dimas yang jawab.
8: Harusnya kan subuh tuh nggak usah dulu lah hari ini ditukar ke
4: sama, tukar sama ibu-ibu ya.
8: Gimana gimana? Curhat dulu
7: kebetulan, curhat. Kebetulan anak saya belum masuk sekolah.
8: Oh, alhamdulillah.
7: Masih 3 ya? Tahun. Ya. Okay. Jadi saya mau ngantar anak tetangga, kayaknya nggak perlu deh, nggak usah lah ya. Jadi saya kerja aja.
8: Gimana kalau ini dari
1: ya, Bang Robi sendiri bagaimana? Nah, kalau Bang Robi itulah kebetulan teman-teman yang lain juga ngantar anaknya, Denny ngantar anaknya gitu ya. Kebetulan Denny ya. Denny anaknya pertama masuk SMA, jadi harus kalau Robi kelas 2, jadi bisa ibunya yang ngantar sebentar gitu ya.
7: Kayaknya anaknya kecewa sih ini.
1: Oh iya. Sebenarnya pengen nyantar kita tapi nggak apa, jemput aja lah nanti. Iya. Biar ibunya kerja gantian ayahnya yang jemput nanti. Gitu.
8: Gantian. Sehat-sehat semua ya.
1: Baik.
8: Luar biasa hari ini.
1: Iya. Iya. Baik, terima kasih juga teman-teman. Kalau dari Lux Mawe ini ada lebih informasikan di mana Waduk Pusung di Kecamatan Sakti Kota Lux Mawe kini mulai menjelma menjadi salah satu ikon wisata baru setelah dilakukan penataan dan revitalisasi oleh pemerintah kota. Kawasan yang sebelumnya dipenuhi sampah dan keramba kini terlihat lebih bersih, rapi, dan nyaman untuk dikunjungi masyarakat. Perubahan tersebut membuat Waduk Pusung semakin diminati sebagai ruang publik. Selain dimanfaatkan untuk berolahraga, kawasan ini juga menjadi lokasi favorit masyarakat di suasana sore sambil mencicipi beragam kuliner yang dan pedagang di sekitar waduk. Jadi revitalisasi Waduk Pusung tidak hanya mempercantik wajah kota, tetapi juga mengembalikan fungsi kawasan sebagai ruang terbuka hijau dan pengendali banjir. Penataan tersebut mencakup pembersihan sampah, pengurukan sedimentasi, serta penetapan tambah yang selama ini mengganggu fungsi waduk. Masyarakat berharap keberadaan dan keindahan Waduk Pusung terus dijaga melalui kerjasama antara pemerintah dan dengan pengelolaan yang berkelanjutan, kawasan ini diharapkan menjadi destinasi wisata kota yang semakin menarik dan memberikan manfaat bagi masyarakat maupun perekonomian lokal. Dan untuk hari ini RRI Lux Mawe khususnya Pro 1 melakukan dialog pagi di ini terkait dengan hari pertama masuk sekolah dengan semangat yang baru. Jadi demikian informasi dari Lux Mawe. Terima kasih juga teman-teman Dharma Melabu, Rizka dari Sabang, Budi Takengon, Mulyadi di Singkil, dan Dimas juga Aceh. Terima kasih untuk semuanya. Terus untuk pagi hari ini.
4: Terima kasih.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

Baru saja pendengar, kita sudah menikmati kabar Aceh di pagi hari ini di RRI Pro 1 Merace. Dan sebelumnya juga warta berita sentral kita sudah ikuti juga yang dimulai pada pukul 7 di RRI Pro 3 Jakarta. Dan pendengar, kembali kita ke RRI Rimba Raya. Pendengar dimanapun Anda berada, sudah saatnya lintas informasi kami sampaikan satu informasi terkini keruan yang ada di pagi hari ini.

0: Baik pendengar, lintas informasi pada pukul 8 kami sampaikan kewarningan Anda mengenai kebakaran hutan dan lahan terjadi di wilayah Desa Mengaya, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, Minggu siang 12 Juli tahun 2026. Api pertama kali dilaporkan mengkobar sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Bagian Barat. Berdasarkan laporan Pusdalops BPBD Aceh Tengah, petugas posko kecamatan segera merespon dengan mengerahkan satu unit kendaraan pemadam kebakaran ke lokasi kejadian. Proses pemadaman juga didukung oleh personel TNI dan Polri di lapangan. Hingga saat ini belum diketahui secara pasti apa yang memicu terjadinya kebakaran tersebut. Perkiraan sementara menunjukkan luas lahan yang hangus sekitar 1,5 hektar. Peristiwa dilaporkan tidak menimbulkan korban luka, korban jiwa maupun memaksa warga setempat mengungsi. Pendengar dimanapun Anda berada, kami sudah sampaikan satu informasi terkini dari Lintas Informasi pada pukul 8 waktu Indonesia Bagian Barat. Anda bisa ikuti Lintas Informasi berikutnya yang bisa Anda nikmati dan dengarkan pada pukul 12 siang nanti di RRD Pro 1 Rimaraya.
1: Demikian Lintas Informasi RRI Rimbaraya.
0: Pendengar, kami ucapkan selamat pagi kembali. Semoga hari ini membawa semangat baru, kesehatan dan rezeki yang melimpah untuk kita semua. Dan semoga pendengar, pagi hari ini menjadi awal yang indah untuk menjalani aktivitas dengan penuh optimisme. Dengan saya sendiri, penonara, kami hadir untuk temani rumah dengar Anda masih dengan frekuensi 10,1 MHz dengan beberapa cara tentunya informasi dan hiburan yang bisa kami bawakan hingga nantinya pada pukul 10 waktu Indonesia Bagian Barat. Nah pendengar dimanapun Anda berada, lagu-lagu berikut kami akan putarkan ke ruang dengar Anda sebelum kami sampaikan informasi lainnya di pagi hari ini. Selamat menikmati.

0: Ton, kenapa kipas-kipas?
1: Oh, asap, bau lagi. Nggak betah aku.
0: Emang kenapa, Ton?
1: Asap tuh, aku nggak tahan.
0: Alah, asap aja dipersoalin. Cemen kali.
1: Buat kamu sih nggak apa-apa. Tapi buat saya asap itu penyakit, apalagi asap rokok. Bisa nggak sih untuk tidak merokok?
0: Bisa sih. Tapi pas waktu tidur.
1: Payah kamu, Wan.
0: Terus gimana dong? Udah berulang kali aku mau tinggali tapi nggak bisa nih.
1: Emang nggak niat kali kamu, Wan?
0: Bener, Ton. Udah aku coba. Tapi nggak bisa-bisa. Lain kali mungkin ya.
1: Jangan lain kali. Sekarang juga dong. Tahu nggak sih rokok ini bisa berbahaya untuk kamu dan orang lain?
0: Tahu, Ton. Tenang aja. Ntar juga aku berhenti merokok.
2: Hentikan sekarang juga. Rokok bisa membuat diri sendiri sakit, juga orang di sekeliling kita.

Pendengar di mana pun Anda berada, kami ucapkan selamat pagi untuk pendengar yang ada di Banda Meriah, Aceh Tengah, Gayo Luas, Aceh Tenggara, dan seluruh pendengar RRI di mana pun berada. Semoga kebahagiaan selalu menyertai setiap langkah pendengar hari ini. Dan berikut adalah informasi di pagi hari ini yang bisa kami bawakan ke ruang dengar Anda. Dan seperti biasa, informasi yang kami sampaikan di pagi hari ini kami ambil dari situs resmi rri.go.id. Untuk informasinya mengenai kebakaran lahan melanda desa Mengaya Aceh Tengah, 1,5 hektar hangus terbakar. Kebakaran hutan dan lahan terjadi di wilayah desa Mengaya, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, Minggu siang 12 Juli tahun 2026. Api pertama kali dilaporkan berkobar sekitar pada pukul 14.30 menit waktu Indonesia bagian barat. Berdasarkan laporan dari Pusdalops, BPD Aceh Tengah, petugas posko kecamatan segera merespon dengan mengerahkan satu unit kendaraan pemadam kebakaran ke lokasi kejadian. Proses pemadaman juga didukung oleh personal TNI dan Polri di lapangan. Petugas saat ini masih memantau kondisi lokasi untuk memastikan api telah padam sepenuhnya dan tidak berpotensi meluas kembali. Kondisi cuaca di wilayah tersebut juga saat ini tercatat cerah dengan suhu udara 13 derajat Celcius, angin berkecepatan rendah, serta kelembapan yang cukup tinggi. Pendengar, di mana pun Anda berada, informasi lainnya kami sampaikan kembali ke rumah negara Anda di RRI Pro 1 Rima Raya sebelum informasi tersebut hadir lagu-lagu pop Indonesia yang sudah kami persiapkan ke rumah negara Anda. Kami ucapkan selamat menikmati kembali.

0: Asik gak tuh main drumnya gue?
1: Hebat, lancar banget. Voice rovelnya ngeri.
0: Ngeri ya?
1: Iya.
0: Keren kan?
1: Keren.
0: Wih banget.
1: Singkopnya mancap.
0: Siapa dulu?
1: Siapa?
0: Pemain drum.
1: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
0: Masa?
1: Begini ceritanya.
0: Oh.
1: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an. Namun baru tahun 1935 para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
0: Oh begitu.
1: Iya. Ayo main drum lagi.
0: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
1: Itu kok mau olahraga atau main drum sih? Push up apa-apa sih?
0: Baru saya mau bilang push up.
2: FYI, for yay info.

Mendengar di para penanda-penanda, kembali dengan informasi yang bisa kami bawakan ke ruang lingkar Anda di pagi hari ini. Kali ini tentang pesantren Makamah Mahmuda luncurkan aplikasi Dasmar Kar Santri. Pesantren modern Makamah Mahmuda resmi meluncurkan 3 inovasi digital berupa aplikasi pesantren Makamah Mahmuda, website resmi pesantren Dasmar Kar Santri, Sabtu 11 Juli tahun 2026 kemarin. Langkah ini menjadi strategi pesantren dalam memperkuat transformasi digital guna meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan tata kelola lembaga. Peluncuran dipimpin langsung oleh pimpinan pesantren modern Makamah Mahmuda, Dr. Abdiansah Linge MA, serta dihadiri Dewan Guru Tenaga Kependidikan Santri Wali Santri dan seluruh tamu undangan. Dalam sambutannya, Dr. Abdiansah menegaskan bahwa digitalisasi bukan sekedar penggunaan teknologi saja, melainkan upaya menghadirkan layanan yang lebih efektif, efisien, dan transparan tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam serta tradisi kepesantrenan. Aplikasi pesantren dikembangkan sebagai platform digital bagi santri, guru, staf, yayasan, dan wali santri untuk mengakses informasi akademik, kegiatan, administrasi, hingga komunikasi secara cepat dan terintegrasi. Website resmi pesantren menjadi pusat informasi publik, sementara Smart Card Santri berfungsi sebagai entitas digital untuk absensi, pendataan, dan transaksi internal. Menurut Dr. Abdiansah sendiri, transformasi digital ini merupakan komitmen pesantren dalam membangun sistem pendidikan Islam yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dengan peluncuran 3 platform digital tersebut, pesantren modern Makamah Mahmuda berharap dapat meningkatkan kualitas pelayanan, mempererat komunikasi dengan orang tua, santri, dan masyarakat, serta mendukung percepatan transformasi digital pendidikan Islam di Indonesia.

0: Spotify for Yay Info. Kamu mau pesen apa?
1: Sepertinya ini enak nih.
0: Ah, apa sih
1: mau
0: itu?
1: Gak ini?
0: Coba namanya apa?
1: Kepiting saus tiram.
0: Kepiting saus tiram ya? Kok kamu tahu kalau itu enak?
1: Gambarnya seperti ini. Kita coba yuk.
0: Boleh. Tapi kamu tahu nggak, kepiting itu jalannya nggak normal loh.
1: Nggak normal? Nggak normal bagaimana?
0: Miring.
1: Miring?
0: Iya, jalannya miring. Mau tahu kenapa? Begini ceritanya. Kepiting memiliki kaki yang bentuknya bengkok dan berjumlah 10 kaki. Kaki kepiting ini tidak memiliki sendi, sehingga hanya dapat melakukan gerakan satu arah dan tidak dapat berputar. Kaki-kaki kepiting ini akan bergerak dengan menggunakan ujung kakinya yang tajam dan bertumpu pada permukaan kasar ataupun halus. Gerakan kaki kepiting berpasangan satu sama lain. Jadi ada 5 pasang kaki yang bergerak. Gerakan kaki kepiting yang berjalan dengan arah miring ini juga dibutuhkan untuk menghindari saling terkaitnya kaki-kaki kepiting yang jumlahnya 10 itu.
1: Oh, begitu. Ngomong-ngomong, lama nih pesanannya ya?
0: Ya, gimana enggak lama, orang kepiting jalannya miring, jadi belum nyampe-nyampe dong.
2: FYI for Yay Info.

Dengar dimanapun Anda berada, saat lagi pendengar, kami nanti sampaikan informasi cek fakta ke ruang lingkar Anda pada pukul 9 waktu Indonesia Bukit Barat. Dan pendengar, semangat untuk aktivitas pendengar yang sedang menjalankan aktivitasnya di pagi hari ini. Semoga aktivitas yang Anda kerjakan berjalan dengan lancar. Dan baiklah pendengar, lagu berikut kami putarkan kembali ke ruang lingkar Anda. Kita sembari menunggu juga cek fakta yang nanti kami sampaikan pada pukul 9 waktu Indonesia Bukit Barat.

Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan memiliki keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Salah satunya adalah kebinekaan bahasa yang dimiliki menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan khazanah bahasa daerah terbanyak di dunia. Data UNESCO sendiri mengungkapkan keanekaragaman bahasa semakin terancam karena semakin banyak bahasa yang hilang. Setiap 2 minggu, rata-rata 1 bahasa hilang. Hal itu setara dengan hilangnya warisan budaya dan intelektual bangsa itu sendiri. Untuk itu, ayo kita jaga bersama kelestarian bahasa daerah kita dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, sebagai upaya menjaga warisan budaya dan intelektual bangsa.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, di mana pun Anda berada, di pukul 9 waktu Indonesia Bagian Barat, kami sampaikan informasi cek fakta ke ruang dengar Anda mengenai uang bantuan Australia siap bagikan di Indonesia adalah hoax. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang diklaim menunjukkan tumpukan uang bantuan dari Australia yang siap dibagikan ke Indonesia. Narasi video yang menyebutkan bahwa uang tersebut dibagikan kepada umat Kristen dan dana untuk pembangunan 800 gereja di Indonesia. Faktanya klaim dengan unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, video tersebut identik dengan unggahan di TikTok @jejakviral. Video tersebut memperlihatkan tumpukan uang pecahan Rp100.000 yang sudah disusun tinggi di lobi gudang. Maksud kami di lobi gedung. Uang tersebut merupakan sitaan korupsi yang diserahkan ke Jagung ke pemerintah pada Desember tahun 2025 dan bukan dana bantuan dari Australia. Sementara itu, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama melalui keterangan di laman resminya menyatakan tidak pernah mengeluarkan pengumuman bantuan dari Australia. Dan mendengar di mana Anda berada, kami sudah sampaikan cek fakta dan Anda bisa nantikan cek fakta berikutnya pada pukul 14 di Sela-sela Pro Dangdut nantinya di frekuensi 10,1 MHz.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar di mana pun Anda berada, sudah saatnya Halo Irani, kami hadir untuk Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Bagian Barat.
2: Halo RRI, program Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhan kamu maupun masalah terkait pelayanan publik di sekitar kamu dan temukan solusinya. Halo RRI hadir untuk mendapatkan jawaban dan solusi dari pihak berkompeten.
1: Pendengar di mana pun Anda berada, selamat datang di Halo RRI. Kami akan hadir selama 1 jam ke depan hingga pukul 10 waktu Indonesia Bagian Barat. Dengan saya sendiri penontara yang hadir untuk membawakan acara ini ke ruang dengar Anda. Dan mendengar di Halo RRI, Anda bisa adukan keluhan. Mungkin mendengar di sekitar Anda, di sekitar Bandar Maria, mungkin ada fasilitas dari pemerintah yang kurang memadai atau mungkin saja rusak atau tidak menguntungkan bagi Anda sendiri, bisa adukan keluhan di Halo RRI, bisa chat aja di nomor 853-817-9320-6 atau bisa juga kasih saran ataupun kritik mengenai apa yang kami berikan ke ruang lingkar Anda. Bisa juga di Halo RRI di nomor yang kami sebutkan tadi. Pendengar di mana pun Anda berada, lagu-lagu berikut sebagai menunggu adukan keluhan, kami akan putarkan ke ruang lingkar Anda di pagi hari ini.

0: Aduh, hampir aja.
1: Ada apa sih? Ini motor sampai goyang-goyang gini nih, bahaya tau.
0: Itu loh, ada yang buang sampah dari mobil.
1: Buang sampah? Dari mobil yang mana?
0: Itu loh, itu, mobil yang merah itu.
1: Oh, itu. Mobilnya keren sih. Yang bawahnya juga cantik. Tapi kok etikanya nggak ada ya? Jadi nggak keren deh.
0: Jadi, biar tetap keren gimana?
1: Gampang aja sih. Sediain tempat sampah di dalam mobil. Itu baru keren. Keren abis malah.
2: Lepat gayo adalah sebuah makanan khas di Gayo dan biasanya dibuat saat menyambut hari-hari besar Islam seperti Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, dan Hari Raya Idul Adha. Bahan yang digunakan untuk membuat lepat ini antara lain beras, ketan putih, kelapa yang tua, gula merah, dan daun pisang muda. Makanan ini termasuk makanan yang tahan lama dan tidak cepat membusuk. Dan untuk mengawetkannya, masyarakat Gayo menggantung lepat ini di atas perapian atau para-para. Lepat gayo ini sering menjadi hidangan utama masyarakat Gayo dan jika ditemani segelas kopi panas khas Gayo yang masyhur, maka lengkap sudah rasanya menikmati makanan khas Gayo ini.

Pendengar di mana pun Anda berada, masih di Halo Irani dan juga masih dengan saya sendiri, penantara yang hadir untuk acara ini ke ruang negara Anda hingga berpukul 10 waktu Indonesia bagi Barat. Dan pendengar, kami masih terbuka ke ruang negara Anda bagi pendengar yang mau ada keluhan ataupun mau saran dan kritik mengenai pelayanan yang kami berikan ke ruang negara Anda. Bisa pendengar chat aja di nomor WhatsApp kami di nomor 0853-8179-3206. Silakan pendengar, kami masih nunggu kebersamaan pendengar. Dan untuk acara Halo ini, waktunya sangatlah terbatas, cuma satu jaman saja. Dan kebersamaan kita juga pada hari Senin ini tersisa tinggal 43 menit lagi. Jadi pendengar, silakan kami akan bacakan jika pendengar yang mau adukan keluhan ataupun saran dan kritik mengenai pelayanan yang kami berikan. Silakan chat aja di nomor yang kami sebutkan tadi. Dan mendengar, kita kembali mendengarkan lagu berikut ini. Kita sembari menunggu juga adukan yang masuk di WhatsApp kami di Halo Irani.

Pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami informasikan untuk Alay Radio ini, pendengar, tersisa tinggal 35 menit lagi. Jadi pendengar, semakin cepat kebersamaan kita mendengar di Alay Radio, karena Alay Radio sendiri satu jaman saja, hanya satu jam, jadi terbatas waktu kita di Alay Radio. Jadi pendengar, kami masih mempersilahkan pendengar untuk adukan keluhan maupun saran dan kritik mengenai kami di Alay Radio. Bisa pendengar tinggal chat aja dan sertakan juga nama dan alamatnya biar kami tampung adukan keluhan pendengar di Alay Radio. Bisa chat aja di nomor 0853-8179-3206. Silakan pendengar, kami masih menunggu kebersamaan pendengar hingga nantinya pada pukul 10 waktu Indonesia Bukit Barat. Dan pendengar dimanapun Anda berada, seperti biasa, lagu-lagu berikut kami putarkan ke ruang negara di pagi menjelang siang hari ini. Kami ucapkan selamat menikmati kembali dan pendengar. Kami ucapkan juga semangat untuk pendengar yang sedang beraktivitas di pagi menjelang siang ini. Dan lagu ini kami putarkan untuk Anda. Selamat menikmati.

0: Jenny di mana? Pinjam uang lah 1 juta aja. Butuh kali nih mau bawa orang tua berobat. TF Kerek ini aja ya, soalnya rekening abang keblokir kemarin. Lah, kok Bang Erik tiba-tiba ngechat mau pinjam uang ya? Untuk berobat orang tuanya lagi. Padahal kan tadi baru aja jumpa sama orang tuanya di pasar. Samperin aja deh ke rumahnya. Assalamualaikum, Bang R. Oh, Bang R, Jenny nih.
1: Waalaikumsalam. Oh, Jenny. Ada apa nih tumben-tumbenan mampir ke rumah? Masuk dulu, Jen.
0: Bang R, Jenny mau tanya nih. Apa betul abang tadi mau pinjam uang sama Jenny?
1: Enggak ada ah, Jen. Lagian, kalau abang mau pinjam uang, pasti abang datang ke rumah Jenny.
0: Lah, jadi ini yang ngechat siapa ya, Bang? Nomor-nomor abang? Profil? Profil juga profil abang? Atau jangan-jangan abang ada klik link dari nomor nggak dikenal ya?
1: Waduh, iya lagi Jen. Semalam abang ada ngeklik link di WA karena katanya abang dapat bansos dan harus diklik linknya.
0: Waduh Bang, lain kali kalau ada nomor yang nggak dikenal terus mengatasnamakan perusahaan atau lembaga, jangan sembarangan abang klik ya. Nanti mereka bisa meretas data abang loh. Coba abang bayangkan, kalau tadi aku langsung transfer, kan bisa bahaya. Karena kalaupun memang kita dapat bansos dan lain sebagainya, pasti pihak terkait akan memberikan informasinya melalui medsos ataupun laman resmi mereka masing-masing, Bang.
1: Iya deh. Besok-besok abang akan lebih berhati-hati lagi dan gak mudah percaya dengan link-link yang dikirim dari nomor yang gak dikenal. Terima kasih ya, Jenny.

Tahukah Anda, virus parvo adalah salah satu infeksi yang paling menular dan mematikan pada anjing peliharaan. Penyakit ini disebabkan oleh canine parvovirus atau CPP dan bisa menyerang anjing dari berbagai usia, terutama anak anjing yang belum divaksinasi. Gejala parvo sering muncul tiba-tiba, seperti muntah, diare berdarah, lemas, hingga dehidrasi berat. Dalam kasus yang parah, virus ini bisa menyebabkan kematian hanya dalam waktu 48 hingga 72 jam setelah gejala pertama muncul. Penularannya tidak hanya melalui kontak langsung antara anjing, tetapi juga dari benda, lingkungan, bahkan pakaian manusia yang terkontaminasi oleh virus. Apa yang bisa dilakukan? Vaksinasi tepat waktu, menjaga kebersihan lingkungan, dan mengenali sejak dini adalah kunci utama untuk mencegah virus ini menyerang sahabat berkaki empat Anda. Sayangi anjing Anda, waspadai parvo sejak awal.

Pendengar dimanapun Anda berada, gak terasa pendengar, waktu kita tersisa tinggal 14 menitan lagi. Jadi pendengar dimanapun Anda berada, untuk yang mau dukungan keluhan ataupun mau saran dan kritik, silakan pendengar. Karena setelah lagu yang kami putarkan nantinya, kami mohon maaf karena waktunya tidak memungkinkan lagi. Anda bisa ikuti Halo Radio berikutnya di hari Jumat besok, pukulnya sama dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Dan mendengar dimanapun Anda berada, kita akan nikmati kembali lagu berikut ini.

Pendengar di Marapenda berada, bagi pendengar yang mau ada keluhan ataupun saran dan kritik mengenai kami, bagi pendengar yang mau ada keluhan, kami mohon maaf karena waktunya tidak memungkinkan lagi. Karena juga sudah di menit 53, tersisa tinggal 7 menit lagi. Kami akan putarkan satu atau dua lagu berikut sebagai akhir untuk Halo RD dan juga akhir dalam perjuangan kita. Yang bisa kami hibur pendengar Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Dan kami ucapkan terima kasih atas partisipasi pendengar yang sudah mau menemani kami dari awal sampai akhir, yang dimulai pada pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Dan mohon juga bila ada salah kata ataupun salah ucap di beberapa acara yang saya bawakan sebelumnya. Nah, untuk berikutnya, rekan siar kami Bung Yasman yang hadir untuk temani ruang lingkar Anda selanjutnya hingga pada pukul 15 sore nanti, 5 jam yang nanti hadir dengan beberapa acara yang bisa Anda ikuti di RD Pro 1 Rimba Raya. Dan mendengar, saya Pandu Nara pamit undur diri dari ruang lingkar Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sekali udara tetap di udara.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: deh, jadi gak mungkin banget Angel nyari gue.
1: TGR, siapa yang nyari lo berdua? Gue gak nyari lo berdua, gue cari Inga. Mana sih tuh anak? Oh, Inga lagi sama Darwin, Jel.
0: Tapi kan si Inga masih mogok ngomong.
1: Iya, kalau gitu lo berdua sekarang cari Inga.

0: sekarang udah ngucapin sesuatu yang gak pantas sama sekali buat Arif ngucapin. Ingat, Darwin tahu Darwin udah keterlaluan. Makanya ini kerak telur yang pertama kali Darwin berhasil bikin. Buat Inga aja.
1: Darwin, ini beneran buat Inga. Akhirnya ya Win, berhasil juga Darwin bikin kerak telur. Inga udah maafin Darwin. Sekarang Inga udah gak marah lagi.
0: Yes! Akhirnya ngomong lagi ya.
1: Oh iya Win, Inga juga mau minta maaf ya, karena Inga udah bikin Darwin malu pas di kolam renang.
0: Gak apa-apa kali Inga, cuma

0: Ayo,
1: kau hancurkan aku. Yeah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Yasman dapat kembali hadir menemani aktivitas Anda dalam program Pengaruh Utamaan Gender hanya di RRI Rimba Raya, media pemersatu bangsa pendengar. Semoga pagi hari ini membawa semangat baru, juga kesehatan serta keberkahan bagi kita semua. Nah pendengar, ketika perempuan memperoleh kesempatan yang setara untuk belajar, berkarya, kemudian berpendapat, dan juga mengambil keputusan, maka manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh dirinya sendiri, tetapi juga oleh keluarga pendengar, kemudian lingkungan, bahkan bangsa kita sendiri. Ya pendengar, perempuan yang berdaya mampu menjadi penggerak perubahan pendidik pertama bagi anak-anaknya, sekaligus mitra sejajar dalam pembangunan keluarga yang harmonis. Itulah yang akan kita bahas pagi hari ini pendengar dalam tema Perempuan Berdaya, Keluarga Sejahtera, Bangsa Maju. Nah untuk mengawali kebersamaan kita, mari kita dengarkan dua lagu pop Indonesia berikut ini.
1: Mana sih guys? Apa tinja? Gue tuh disini, di samping lo. Tuh Yulia juga tuh, di samping lo. Asik. Gue kan gede jadi gak mungkin banget Angel nyari gue. Ah, TGR, siapa yang nyari lo berdua? Gue gak nyari lo berdua.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar-sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya. Sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya.
0: Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info.
3: RRI, Radio Piala Dunia. Sedarengku, entah kita pengen murum-murum, siaran resmi Piala Denil RRI. Ari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Denil. Kin kita bewe ni, pengenan ranya surake, gole, IRRI, Radio Piala Denil.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
4: Kilau Pancasila.

0: pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal, melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya

0: yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Cara pesta adat dan prosesi budaya.
3: Intermezzo.
4: Cep, pedagang apa yang nggak bisa ditawar?
5: Apaan, Cep?
4: Tukang roti.
5: Loh,
4: kok? Iyalah, jualannya roti tawar tapi nggak bisa ditawar.
3: Intermezzo.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Itulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Yasman di program Pengarus Utamaan Gender. Pendengar, pemberdayaan perempuan bukan berarti mengunggulkan satu pihak di atas pihak lainnya pendengar ya. Maknanya adalah memberikan kesempatan yang sama agar setiap orang dapat mengembangkan potensi terbaiknya. Nah, perempuan saat ini hadir di berbagai bidang pendengar, ada yang menjadi guru, tenaga kesehatan, petani, kemudian pelaku UMKM, ASN, wirausaha hingga pemimpin di berbagai sektor. Semua itu menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran besar dalam pembangunan. Namun, peran tersebut tentu perlu mendapatkan dukungan dari keluarga dan juga masyarakat. Ketika suami dan istri saling mendukung, saling menghargai, dan berbagi tanggung jawab sesuai kemampuan, maka keluarga akan menjadi lebih kuat menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Nah mendengar, mari kita lanjutkan suasana pagi ini dengan dua lagu Indonesia pilihan berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.

0: Ini kata pelatih timnas sepak bola Indonesia U20, Nova Arianto, tentang Piala Dunia.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: FYI for Yay Info.
3: Satu, dua, tiga.
4: Dari tempat. Dari di tempat.
3: Udah, capek. Berhenti.
5: Cukup kayaknya ya.
3: Udah, ah, capek. Minum ini nih.
5: Oke. Thank you.
3: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
5: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
3: Enak gak?
5: Enak banget.
3: Seger gak?
5: Seger banget.
3: Mantap.
5: Ini namanya minuman apa sih?
3: Itu minuman bersoda.
5: Oh,
3: iya.
5: Bersoda.
3: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
5: Dari mana ya asalnya ya?
3: Nah, mau tahu sejarahnya?
5: Boleh.
3: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett's Drink lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
5: Begitu ya?
3: Yoi.
5: Aduh, jadi seger lagi deh nih.
3: Yaudah, kalau udah seger, olahraga lagi yuk.
4: Oke deh.
3: Ya.
4: Satu,
3: ya.
4: Dua,
3: ya. Loh, kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
6: FYI, for yay info. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, License Rendering Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
6: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
8: Intermezzo.
9: Opa, opa ini tiap kali panggil nenek selalu dengan panggilan darling, sayang, honey. Darling udah makan? Sayang, kopinya mana? Honey mau ikut? Opa ini paling romantis sekali. Apa sih rahasianya opa?
10: Shh, yang kuat-kuat cuk. Sini-sini, opa kasih tahu. Jangan bilang-bilang sama nenek ya.
9: Memangnya kenapa opa?
10: pasti lupa oma pung nama.
8: Intermezzo.
5: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
4: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
5: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
4: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
5: Apa lo? Mau berantem? Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
4: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
11: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
12: Aku, Buah Pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa aku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih peri. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
13: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi, yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers, karya Archibald MacLeish, tahun 1948, merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Baik pendengar di RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita ikuti dulu dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI.

Marc Marquez menangi MotoGP Grand Prix Jerman 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 13 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 mencatat sejarah pertama kalinya. 4 tim teratas peringkat FIFA, Prancis, Argentina, Spanyol, Inggris melaju ke semifinal. Semifinal mempertemukan Prancis versus Spanyol pada Rabu 15 Juli pada pukul 2 waktu Indonesia Barat dan Inggris versus Argentina pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dominasi ini mencerminkan konsistensi tim elit berbeda dengan edisi sebelumnya yang selalu ada tim di luar 4 besar. Pemenang semifinal akan bertemu di final Minggu 19 Juli, sementara yang kalah memperebutkan peringkat ketiga pada Sabtu 18 Juli. Keberhasilan 4 negara penghuni posisi teratas dunia tampil bersamaan di 4 besar menjadi catatan bersejarah.

0: Sementara itu pendengar, pelatih baru timnas Portugal, Jorge Jesus, secara terbuka menyatakan pintu tim nasional masih terbuka lebar bagi Cristiano Ronaldo. Jorge menegaskan akan tetap memanggil Ronaldo selama sang mega bintang tampil apik di level klub dan kondisinya fit, serta menyatakan Ronaldo tidak akan menjadi masalah bagi dirinya maupun tim. Ia menghormati Ronaldo sebagai simbol abadi sepak bola Portugal, namun menegaskan semua keputusan taktis tetap ada di tangan pelatih dan Ronaldo harus memahami batasannya.
1: Ronaldo adalah simbol sepak bola Portugis, Cristiano adalah simbol timnas dan simbol Portugal, itu akan selalu ada dalam sejarah, dan saya senang sekali kerja dengannya setahun terakhir ini. Mudah bekerja dengannya, sangat mudah. Jika kondisinya siap untuk dipanggil, saya akan panggil dalam batas dan beberapa kondisi yang saya anggap yang terbaik untuk timnas.
0: Jorge berencana mengadakan pertemuan empat mata dengan Ronaldo untuk membahas masa depannya di kancah internasional. Federasi Sepak Bola Portugal resmi menunjuk Jorge sebagai pelatih baru dengan kontrak 4 tahun hingga Piala Dunia 2030 menggantikan Roberto Martinez. Ujian pertama Jorge bersama Portugal akan tersaji dalam laga pembuka Grup D UEFA Nations League melawan Wales pada 24 September 2026. Ronaldo sebelumnya mengisyaratkan Piala Dunia 2026 adalah turnamen terakhirnya.

0: to a Mbappe! Simply irrepressible!
1: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Lebih melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor serangan Prancis dengan mencetak 8 gol dan 3 assist yang menempatkannya sebagai salah satu kandidat terkuat peraih sepatu emas atau Golden Boot Piala Dunia. Perjalanan Prancis dimulai dengan kemenangan 3-1 atas Senegal, dilanjutkan kemenangan 3-0 melawan Irak, sebelum menutup fase grup dengan menang meyakinkan 4-1 atas Norwegia. Memasuki fase gugur, tim asuhan Didier Deschamps menyingkirkan Swedia 3-0, mengatasi Paraguay 1-0 lewat penalti Mbappe, lalu mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final. Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai 3 final Piala Dunia secara beruntun.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari arena tenis, Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.

0: Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menghadirkan gelar Grand Slam kelima sekaligus trofi Mayer pertamanya sepanjang musim 2026. Sinner menundukkan Zverev melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, tiebreak 7, 7-6, tiebreak 2, 6-3, dan 6-4. Petenis asal Italia itu menyelesaikan laga final selama 3 jam 46 menit di lapangan utama All England Club London malam tadi waktu Indonesia Barat. Keberhasilan tersebut menempatkan Sinner sebagai petenis ke-10 yang mampu mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon. Ia juga menggagalkan upaya Zverev meraih gelar Grand Slam kedua secara berturut-turut. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, Sinner mengatakan bahwa bisa tampil di final Grand Slam hingga 5 kali merupakan hal yang patut disyukuri.
1: And there is no failure if you don't win a
0: Tidak ada yang namanya kegagalan jika kamu tidak memenangkan Grand Slam. Itu adalah hari-hari yang sangat langka. Dan sekarang aku sudah mengalaminya 5 kali sepanjang hidupku. Kita memang membicarakan 5 gelar Grand Slam, tapi pada akhirnya ini hanyalah 5 hari di antara begitu banyak hari lainnya. Dan kamu hanya ingin menikmatinya. Dan hari ini adalah hari yang sangat berat. Jika aku kalah, hari ini tetaplah hari yang luar biasa. Bisa bermain di final Grand Slam itu sangat langka dan sangat istimewa. Jadi bagiku, aku tidak pernah menganggap segala sesuatu sebagai hal yang biasa.
1: I choose this outcome, but
0: Sinner datang ke London setelah hasil mengecewakan di turnamen Grand Slam sebelumnya, French Open atau Roland Garros. Saat itu, ia tersingkir pada putaran kedua dari Juan Manuel Cerundolo, sementara Zverev berhasil keluar sebagai pemenang. Final sendiri berlangsung ketat dengan dominasi servis dari kedua pemain. Zverev tampil lebih agresif, tetapi Sinner tetap sabar dan mampu meredam tekanan lawannya. Momentum pertandingan berubah pada tiebreak set kedua. Setelah itu, Sinner mematahkan servis Zverev masing-masing sekali pada set ketiga dan set keempat. Sinner hanya menghadapi satu break point sepanjang pertandingan dan berhasil menyelamatkannya. Ia juga mencatatkan 58 winner sebelum memastikan kemenangan pada match point pertama. Di sisi lain, Alexander Zverev mengaku pertandingan berjalan dengan level yang sangat tinggi. Namun menurutnya, beberapa ketidakberuntungan yang terjadi di lapangan cukup merugikan.
2: We're playing extremely high level. The first two sets.
0: Menurutku, kami berdua bermain di level yang sangat tinggi. Pada dua set pertama, aku melakukan kesalahan forehand yang disayangkan di awal tiebreak set kedua, dan itu sedikit mengubah momentum. Namun secara keseluruhan, aku rasa level permainannya sangat bagus, dan aku rasa terjatuh itu tidak membantuku di set ketiga. Di set ketiga, level permainanku sedikit menurun, tapi kemudian aku bisa mengembalikannya di set keempat, dan sayangnya servisku dipatahkan dengan cara yang agak sial. Namun secara keseluruhan, saya rasa level permainannya cukup tinggi sepanjang pertandingan dari kami berdua.
2: High level throughout the match from both of us.
0: Kemenangan tersebut menjadi gelar ke-6 Sinner sepanjang musim 2026. Ia juga memperlebar keunggulan menjadi 4.970 poin atas Zverev dalam peringkat ATP terbaru. Zverev sejatinya menampilkan performa impresif sepanjang turnamen. Petenis asal Jerman itu sebelumnya tidak pernah melampaui babak ke-6 Wimbledon dalam 9 penampilannya. Kali ini ia hanya kehilangan 2 set sepanjang perjalanan menuju laga perebutan gelar. Ia juga berhasil naik ke peringkat kedua dunia menggeser Carlos Alcaraz yang masih absen akibat pemulihan cedera. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari arena sirkuit, Marc Marquez menegaskan statusnya sebagai penguasa sirkuit Sachsenring dengan memenangi Grand Prix Jerman, kemenangan ke-10-nya di sirkuit tersebut. Start dari pole, Marquez memimpin sejak tikungan 1 hingga finish, setelah sebelumnya juga memenangi sprint race. Kemenangan ini menjadi yang ke-102 bagi Marquez di semua kelas, menyamai catatan Giacomo Agostini. Marquez naik ke peringkat ketiga klasemen dengan keunggulan 4 poin atas Bezzecchi yang absen karena cedera. MotoGP selanjutnya akan berlanjut di Grand Prix Inggris setelah jeda musim panas.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia bersinergi dengan Pemprov DKI Jakarta tentang penyelenggaraan kegiatan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026. Laporan disampaikan Noviana Gebi.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora resmi menjalin kerjasama penyelenggaraan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026 sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pengembangan generasi muda menuju satu abad Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Wirasena Youth Camp dijadwalkan akan berlangsung pada 21 hingga 31 Oktober 2026 dengan 168 peserta. Sementara Indonesia Youth Summit 2026 akan digelar pada 29 hingga 30 Oktober 2026 dan ditargetkan diikuti sekitar 5.000 peserta. Demikian dikatakan Pramono Anung di Balai Kota Jakarta hari ini.
2: Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan Kemenpora melakukan kesepakatan untuk pelaksanaan Wirasena Youth Camp dan juga Indonesia Youth Summit di tahun 2026. Ini adalah bentuk kerjasama kolaborasi yang diadakan antara Kemenpora dengan pemerintah DKI Jakarta dan acaranya akan diadakan di Taman Ismail Marzuki dan juga beberapa fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah DKI Jakarta. Untuk acara sendiri direncanakan Wirasena Youth Camp tanggal 21 sampai 31 Oktober. Pesertanya kurang lebih 168 orang. Sedangkan untuk Indonesia Youth Summit tanggal 29-30 Oktober 2026, pesertanya kurang lebih 5.000.
1: Sementara itu, Menpora Erick Thohir menilai kolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta menjadi langkah strategis dalam menyiapkan agenda kepemudaan nasional menjelang peringatan 100 tahun Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi penyusunan pola pikir serta peta jalan atau roadmap pembangunan kepemudaan Indonesia untuk jangka panjang.
3: Kami pemerintah pusat, Menpora bersama pemerintah DKI, khususnya Pak Gubernur, kita melakukan kerjasama, yaitu untuk penyelenggaraan Indonesia Youth Summit dan juga yang namanya Wirasena Youth Camp ini yang akan kita maksimalkan sebagai fondasi membuka pola pikir dan juga roadmap untuk bagaimana 100 tahun kepemudaan Indonesia setelah tahun 2019-28 ke 2028 dan kelanjutannya.
1: Lebih lanjut, Erick menyatakan penyelenggaraan Indonesia Youth Summit juga akan melibatkan kerjasama dengan 9 negara, antara lain Amerika Serikat, Cina, dan Arab Saudi untuk melakukan pengembangan kepemudaan. Selain itu, Erick juga berencana menggandeng Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, untuk memperoleh perspektif global mengenai posisi dan kualitas pembangunan kepemudaan Indonesia. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari sepak bola tanah air, Adam Alis berharap tuah kesuksesan Persib Bandung dapat menular ke timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026 karena kedua tim menggunakan apparel Kelme. Ia melihat aura positif dari level klub ke internasional didukung kualitas skuad Garuda yang dalam dan perkembangan taktik di bawah John Herdman. Adam menilai permainan timnas Indonesia dalam beberapa laga terakhir menunjukkan grafik positif.
1: Nular mungkin ya, insya Allah bisa nular, apalagi kan di timnas sekarang juga banyak pemain-pemain bagus juga kan. Dan saya lihat beberapa pertandingan belakang bersama John Herdman juga permainannya bagus. Mudah-mudahan di AFF ini bisa bicara banyak lagi dengan jersey Kelme juga kan, dan bisa menyamai rekor Persib.
0: ASEAN Championship 2026 menjadi momentum besar bagi Indonesia untuk membuktikan kualitas sebagai kekuatan utama Asia Tenggara.

0: Kabar lainnya, pendengar, Luka Menalo memilih Persib sebagai pelabuhan karir baru karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Ia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto. Menalo memuji Persib sebagai salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara.
1: Because the Persib is the team with the...
2: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
1: Really nice to be here and to feel this when you finish the training, it's almost 2000 people waiting for you. It's something amazing.
0: Ia juga sangat terkejut sekaligus takjub ketika melihat hampir 2.000 supporter sabar menunggunya di luar lapangan setelah sesi latihan selesai. Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaiknya. Kini, ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia.

0: Dari arena panjat tebing, pendengar, Frederick Leonardo meraih medali emas di World Climbing Series Chamonix 2026 yang merupakan emas pertamanya sejak Olimpiade Paris 2024. Kemenangan ini terasa emosional karena diraih saat Frederick belum pulih dari cedera sehingga ia tidak bisa latihan dinding maksimal. Indonesia tampil dominan di nomor speed di mana Frederick meraih emas dengan 4,89 detik. Anastasia Firobi Alhilmi perak dengan 5,11 detik dan Desak Maderita Kusuma Dewi emas di putri dengan 6,22 detik. Frederick mengaku bersyukur karena gelar ini diraih saat dirinya belum sepenuhnya pulih dari cedera. Dan ia langsung bertanding di seri Madrid, Krakow hingga akhirnya berhasil naik podium tertinggi di Chamonix.
1: Dan saya merasa sangat bahagia. Ini adalah medali emas pertama saya di Chamonix. Saya memang selalu datang ke Chamonix untuk berkompetisi, namun ini adalah kali pertama saya naik podium, dan saya sangat bersyukur karenanya.
0: Keberhasilan ini menjadi modal penting dan suntikan motivasi bagi tim panjat tebing Indonesia menjelang Asian Games 2026. Di sisi lain, Putra Tri Ramadhani berhasil meraih medali perunggu pada nomor lead putra di World Climbing Series Chamonix 2026 dengan skor akhir 38+.

Informasi dari lintasan balap, Kiandra Ramadipa menjadi juara race 2 Red Bull MotoGP Rookie Cup 2026 di Sachsenring, Jerman, setelah memulai dari posisi ketiga dan bertahan di barisan terdepan dengan persaingan sengit. Balapan dihentikan dengan bendera merah pada lap ke-14 karena insiden, dan hasil akhir ditetapkan berdasarkan posisi terakhir, mengamankan kemenangan bagi Ramadipa. Ini adalah kemenangan keduanya musim ini setelah Jerez, dan ia finish kelima di race 1. Tambahan 25 poin membawa Ramadipa ke peringkat ketiga klasemen dengan 101 poin, di mana kemenangan ini juga menjadi peluangnya dalam perebutan gelar juara musim ini.

Dari ring tinju, kontingen Indonesia mengantongi 3 medali perunggu di kejuaraan Asia U23 Tinju 2026 setelah 3 wakil tumbang di semifinal. Linda Sarwilangi Mailin kelas minimum putri kalah 0-5 dari Mongolia. Maria Mesita Manguntu kelas welter ringan putri kalah 0-5 dari Uzbekistan. Dan Riko Prayogi kelas penjelajah putra kalah RSJ dari Kazakhstan. Indonesia masih menyisakan 4 wakil di kategori U19. Selanjutnya, 4 wakil Indonesia akan bertanding di semifinal U19 pada Senin hari ini, yakni Anggi Halik kelas terbang ringan putri di kelas 45 hingga 48 kg. Kemudian Dira Atika kelas bulu putri 57 kg, Joshua Tony Martis Lahin kelas ringan putra 60 kg, dan Victor Wengkang kelas welter putra 65 kg.

Kabar terakhir dari arena voli. Timnas voli putra U18 Indonesia memberikan perlawanan ketat namun harus kalah 1-3 dari tuan rumah Tiongkok di kejuaraan Asia U18 Putra 2026. Indonesia berhasil mengimbangi Tiongkok di set pertama dengan 23-25 dan kedua di 24-26, merebut set ketiga 25-21. Namun Tiongkok kembali menguasai set keempat 20

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Baik, pendengar, demikian tadi telah kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI dan kembali bergabung bersama RRI Rimba Raya 90,1 FM. Dan pendengar, selanjutnya masih dengar rangkaian lagu-lagu pop Indonesia yang akan menemani Anda. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM dari Jalan Betul Nangka Paya Gajah, Simpang Tiga Redlung, Kabupaten Bener Meriah.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah Winter Depression alias Winter Blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Hei Kesia, jangan sembarangan berparkir begitu. Tahalangi orang yang lewat nanti.
3: Aduh, oh saya buru-buru ini, enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
2: Astaga ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu-lalang di jalan, kasihan.
3: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
2: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
3: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
2: Nah, itu baru betul.
4: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.
5: FYI, for yay info. Pulpen pink gua kemarin mana?
6: Tuh, di atas meja, cari aja.
5: Mana sih?
6: Biar gitu aja gak bisa.
5: Gak ada.
6: Nih.
5: Itu kan bukan pink.
6: Oh bukan ya?
5: Bukan.
6: Ini sumpit ya?
5: Balikin pulpen gue.
6: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
5: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
6: Aduh, gak ada, gimana dong?
5: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Oh ya, balikin. Mana, mana, mana, mana?
6: Lah, itu.
5: Apa?
6: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
5: FYI for Yay Info.
7: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
8: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan, bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensor dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
7: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
9: Intermezzo.

0: Pace, sapi arisan dulu eh.
1: Lo Mae, mana ada sapi pergi arisan yang bener ae?
0: Mas, sejak kapan kau kawin dengan sapi? Saya ini kok punya istri. Saya punya maksud itu, mau pamit ke kok untuk pergi ke arisan. Kok sembarang saja?
1: Walah.
2: Intermezzo.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat siang. Dan demikian untuk program Redlung siang ini pendengar. Selanjutnya nanti tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat, kita bergabung dalam program musik tradisional dan budaya. Sebagai penutup jumpa kita hadir Tor Monitor ke ruang dengar Anda.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, salam budaya, salam lestari, salam hangat untuk seluruh pendengar setia RRI Rimba Raya 90,1 FM dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Asman dapat kembali hadir menemani waktu istirahat siang Anda dalam program seni musik tradisional dan budaya. Nah pendengar, selama setengah jam ke depan kami bersama-sama menikmati alunan musik daerah sekaligus mengenal lebih dekat kekayaan budaya yang identitas masyarakat Tanah Gayu. Tema kita hari ini adalah Didong Gayu, warisan budaya yang terus menggema di Tanah Gayu. Didong bukan sekedar seni pertunjukan pendengar, didong berpadu sastra, syair, tepukan tangan yang harmonis, serta pesan-pesan kehidupan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Hingga kini didong tetap hidup sebagai kebanggaan masyarakat Gayu dan terus dikenalkan kepada generasi muda agar tidak lekang oleh zaman. Dan mari kita awali kebersamaan siang ini dengan dua lagu daerah pilihan yang tentu nuansa budaya pendengar. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.

0: FYI for Yay Info.
1: Eh, pulpen pink gua kemarin mana?
2: Tuh, di atas meja, cari aja.
1: Mana sih?
2: Ah,
3: biar itu aja gak bisa.
1: Gak ada, gak ada.
3: Nih.
1: Itu kan bukan pink.
3: Oh, bukan ya?
1: Bukan.
3: Ini sumpit ya.
1: Balikin pulpen gue.
3: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
0: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
2: Aduh, gak ada, gimana dong?
1: Mana? Kan kemarin gak mau pinjam. Lah, ayo balikin. Mana?
3: Lah, itu.
1: Apa?
3: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
0: FYI for Yay Info.
4: Intermezzo. Pa, barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, Pa. Beneran murah deh, Pa. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah, mosok harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, Pa, mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, Pa. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener lho, Pa.
5: Bah, di mana rupanya toko itu, Ma?
4: Itu lho, Pa, toko di depan rumah kita itu lho.
5: Mama ini, itu laundry, Ma.
4: Hah? Laundry toh?
0: Intermezzo.
6: RRI, Radio Piala Dunia. Sedarengku, entah kita pengen moro-moro, siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita bewe ni, pengenan ranya surake, gole, IRRI, Radio Piala Dunia.
7: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
8: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuk.

0: dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers. Tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Itulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, tidak terasa kebersamaan kita dalam program seni musik tradisional dan budaya telah sampai di penghujung. Pendengar, semoga semakin tumbuh rasa bangga terhadap budaya daerah yang kita miliki, dan mari terus menjaga, melestarikan, dan memperkenalkan budaya Gayo kepada generasi penerus, karena budaya adalah jati diri bangsa. Dan saya Esman pamit pendengar dalam program ini. Selanjutnya kita nantikan kumandang ajan sholat juhur wilayah Redlung Bermeriah dan sekitarnya.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

في قلبي حب الطعام وحب النوم وحب الراحة tiga hal yang dapat menyebabkan kerasnya hati yaitu banyak makan, banyak tidur, dan suka bersenang-senang.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku...
2: Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita akan ikuti dulu keberseluruhan bersama RRI Takeon.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arijelen Abdul Wahab Uluh Kuning RRI Takengan menyawahan ke Berseluni Telu Senin 13 Juli 2026. Biak sedere ini ke Berseluni selengkapi kami sawahan. Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara memakati ama-ama nguk mujul anak-anak ke sekolah ilo pemulo sekolah ni.
4: Ilo pemulo sekolah, pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara memakati jematul atau murid khususi ama-ama memakati nguk mujul anak ke sekolah kim mudokong perkembangan ni anak ke seger gos munakengan peranan ni ama iluan keluarga. Pakat oleh sesuai surat edaran Bupati Aceh Tenggara nomor 17/2026 terkait gerakan ni ama mujul anak ke i pemulo sekolah. Bupati Aceh Tenggara HM Salim Pahri SEMM melalui surat edaran mengarahkan ini kena tindak lanjut atas surat edaran dari Menteri Kependudukan Pembangunan Keluarga Kepala BKKBN Republik Indonesia nomor 17 tahun 2026 tentang gerakan nyaman murai rapor anak sekolah gemar dan gerakan nyaman mujur anak sekolah ilu pemula sekolah kamas mahyam ari RR Ita Kengen menyalah nikah berseruni.
3: Pemerintah Aceh Tengah Memerintahan fleksibel ken jam bebuat ken ASN simujul anake ilo pemulo mayuskula.
4: Pemerintah Aceh mengusah fleksibel ken jam bebuat ken ASN simujul anake ilo pertama mayuskula Senin tanggal 13 bulan 7 2006. Kebijakan lain tertuang dalam surat sekretaris daerah Aceh nomor 00.8.6.1/8123 tanggal 10 Juli 2006 sebagai tindak lanjut imbauan Menteri Pan-RB kini mendukung ketahanan keluarga ASN si empu kekanan ijenjang PAUD SD sawah SMA diperolehan menyesuaikan jam bebuat tetap wajib membuatan presensi elektronik ari lokasi sekolah, sementara ASN lene tetap melaksanakan presensi di unit bebuat masing-masing. Di sadana RRI Takengon menyawahni kabar seluni
3: LPP RRI Takengon mane munaran dengar bareng atau debar Piala Dunia 2026 di kantor RRI Jalan Ulu Kuning, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah.
4: LPP RRI Takengon mane munaran dengar debar Piala Dunia 2026 di kantor RRI Jalan Ulu Kuning, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah. Ini hasil kerjasama RRI Takengon Rum DPC Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Aceh Tengah mengusung informasi hiburan olahraga kubeweni lapisan masyarakat termasuk penyandang disabilitas. Iwan kegiatan oleh peserta dan karyawan RRI Takengon Pelok antusias murum-murum memenuhi pertandingan laga perempat final antara Argentina kontra Swiss di Kansas Amerika Serikat. Kasubag TU RRI Takengon Erawi Aurora menyalahi debar ini kin tempat menerang dan kin pengalaman memenuhi pertandingan Piala Dunia secara inklusif. Diharapkan kerjasama urung Pertuni Aceh Tengah IPR yang berlanjut di berbagai kegiatan sosial Rana Mahyani Ari RRI Takengon menyalahi kabar seruni.
3: Biak sedera nge kami sawahan nge kita pengen kabar seluni ari RRI Takengon nantinan kabar seluni selanjutnya jeplo 1 jam 1 ruhul waktu Indonesia Barat. Berizin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti ke Berseluni bersama RRI Takengon dan kembali bergabung bersama RRI Rimba Raya 90,1 FM dari Jalan Tulnangka Paya Gajah Simpang Tiga Artelung. Untuk selanjutnya kita pendengar bergabung dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, bagi yang ingin bergabung kami nantikan atensi dan kebersamaannya di 08538179 3206, sekali lagi di 08538179 3206. Untuk mengawali kebersamaan kita hadir dua lagu di kesempatan siang hari ini.

0: Intermezzo.
1: Cep, kalau kamu tahu berapa jumlah ayam di dalam karung ini, dua-duanya aku kasih sama kamu deh. Berapa coba?
2: Dua ayam.
1: Kamu curang ya? Pasti tadi ngintip ya?
0: Intermezzo. FYI for yay info.
3: Satu, dua, tiga.
4: Dari tempat. Dari tempat.
3: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
3: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
3: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
3: Enak gak?
2: Enak banget.
3: Seger gak?
2: Seger banget.
3: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
3: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
3: iya.
2: Bersoda.
3: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
3: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
3: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbodioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina, membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya? Aduh, jadi seger lagi deh nih.
3: Ya udah, kalau udah seger olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
3: Ya.
4: Satu,
3: ya.
4: Dua,
3: ya. Tiga. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
0: FYI for yay info.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering. Ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar. Hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, Ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir consequential ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara

0: kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita bersama saya Asman di RRI Rimba Raya 90,1 FM. Terima kasih untuk mendengar semuanya. Dan masih kami nantikan atensi dan kebersamaan Anda. Ya, sepertinya sudah ada yang bergabung ya pendengar. Masih ada banyak lagu dangdut pilihan yang terus kita hadirkan. Dan sepertinya sudah ada yang mencoba bergabung bersama kita. Kita angkat dulu. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Oke, Bang Joy ya?
2: Ya, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Ya, betul. 100, Kim Bang Yasman. Bagaimana
1: kabar,
2: Bang?
1: Alhamdulillah sehat. Kuda Bang Joy keberi?
2: Ini kami kantor nih, Woy.
1: Hana kegiatan, Woy?
2: Ini kantor nih. Kantor kehutanan kami ini.
1: Oh, betak ya?
2: Masih hutan-hutan kopi kan?
1: Siap, ya. Bahmi, Bang Joy, lagu nanti hana ruhul nih?
2: Nong lagu hari anu di hari yang nanti kira nih. Hari Mansur S di kita kan?
1: Mansur S, judulnya?
2: Rembulan bersinar lagi ya.
1: Rembulan bersinar lagi. Bahmi, karena kemarau nih bersinar memang mata lunin Bang Joy.
2: Betul lah, rembulan ini telah bersinar-bersinar, so merajak ngikrut.
1: Betul, ya, telah bersinar ya, sungguh ya. Bahmi Bang Joy. Salam-salam nih Bang Joy.
2: Salam ikin Abang Yasman, keluarga
1: Bukit Jepal udah. Amin.
2: Ya, kita semua penyiar, rimba rakyat, mana saja, semua sejak lalu. Untuk semua pendengar tercinta, yang lagi monitor, yang ada di mana saja berada. Yang lagi menikmati siaran radio sayangan ini, semoga tak selalu pakai Abang Yasman ya.
1: Betul, amin.
2: Dan tidak lupa pula untuk Bapak pimpinan kita, Bah. Bapak Imam Taufik, semoga sehat saja di kakekon ini.
1: Amin.
2: Bah, kita lagunya Rembulan Bersinar Lagi, Bah.
1: Oke, ditunggu lagunya Bang Joy. Terima kasih sudah bergabung.
2: Berizin, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah bergabung bersama kita tadi pendengar ada Bang Joy. Sepertinya sudah ada yang gabung kembali ya. Assalamualaikum Bang Penyiar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, terima kasih Mas Selfie yang sudah bergabung bersama kita di RRI Rimba Raya 90,1 FM. Tapi nggak request lagu ini Mas Selfie ya, sayang sekali. Baik, ditunggu terus Mas Selfie. Lanjut lagi, ada siapa setelah Mas Selfie? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang Bang Yasman, siang juga Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ini Kak Junitum dari Dusun Kede 1 Simpang Balik. Katanya mau request lagu. Oh, dua lagu sekaligus ya. Yang pertama darinya Dewi Purwati, judulnya Pak Pos. Yang kedua darinya Evita Mala, judulnya Dokter Cinta. Siang ini cuacanya mendung panas, mendung lagi. Mudah-mudahan turun hujan ya Bang Yasman. Amin, mudah-mudahan ya Kak Junitum. Dan mudah-mudahan turun hujan ya Bang. Katanya sehat selalu buat Bang Yasman, keluarga dan penyiar yang lainnya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Kak Junitum. Salam sehat juga buat semua pendengar setia RRI Rimba Raya dimanapun berada katanya. Terima kasih Kak Junitum sudah bergabung. Ada Bang Joy, Mak Selfie di siang hari ini. Dan masih ditunggu pendengar untuk yang lainnya bergabung di 0853-8179-3206. Bagi Anda yang baru bergabung, masih ada banyak lagu dangdut pilihan Anda. Ya, maksud kami pilihan yang akan kami hadirkan hingga pukul 15 nanti pendengar. Ya, kalau pengen mendengarkan lagu favorit atau sekedar menyapa keluarga, teman, ataupun sahabat di mana saja, langsung saja kirim pesannya mendengar melalui WhatsApp juga boleh di nomor yang saya sebutkan tadi. Jangan kemana-mana, langsung saja kita hadirkan lagunya Elvi, maksud kami dari Mansur S ya, dengan Rembulan Bersinar Lagi ke ruang dengar Anda.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar-sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya. Sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana?
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Carnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info.
3: Intermezzo. Papa, pa, barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, pa. Beneran murah deh, pa. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah mosok harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, pa, mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, pa. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener lho, pa.
4: Bah, di mana rupanya toko itu, ma?
3: Itu lho, pa, toko di depan rumah kita itu lho.
4: Eh, mama ini, itu laundry, ma.
3: Hah? Laundry toh.
0: Intermezzo.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktekin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami kerutan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya Antonio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
7: Pendengar setia, pernahkah kita membayangkan satu bola kecil mampu menyatukan seluruh dunia? Di tahun 2026 ini, mimpi itu kembali nyata lewat Piala Dunia FIFA 2026. Untuk pertama kalinya, tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko bersatu menjadi tuan rumah. Lebih dari sekedar pertandingan, ini adalah perayaan keberagaman, dari perbedaan bahasa, budaya, hingga warna kulit. Semua melebur dalam satu semangat sepak bola. Dan dari Indonesia, kita pun ikut merasakan getarannya. Lewat siaran Pesta Bola Dunia 2026, kita bukan hanya penonton, tapi bagian dari euforia dunia, karena di atas lapangan hijau, semua sama. Berlari mengejar mimpi.
8: Aku, buah pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedu-sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
9: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Chairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Chairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Chairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Chairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Chairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Bullying atau perundungan adalah perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang oleh individu atau kelompok yang merasa lebih kuat terhadap kelompok yang lebih lemah. Tujuannya adalah untuk menyakiti, mengintimidasi, ataupun mengendalikan. Bullying bisa berbentuk fisik seperti memukul, verbal seperti mengejek dan mengancam, sosial dengan mengucilkan, hingga cyber melalui pesan ataupun media sosial. Dampaknya sangat serius, mulai dari luka fisik, gangguan emosi, hingga menurunnya prestasi. Jika melihat tanda-tanda perundungan, jangan diam, bangun komunikasi terbuka, awasi aktivitas digital, dan ajarkan keberanian tanpa melakukan kekerasan. Stop bullying sekarang, ciptakan lingkungan yang aman dan saling menghargai.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, semoga siang hari ini semakin berwarna ya bersama lantunan lagu-lagu dangdut pilihan RRI Rimba Raya. Bagi yang sedang menikmati waktu istirahat makan siang, pendengar selamat menikmati hidangan bersama keluarga maupun rekan kerja. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan, cukup minum air putih, dan tetap semangat menjalani aktivitas hingga sore nanti tentunya. Pesan dan request masih kami nantikan pendengar di 0853 8179 3206. Dan langsung saja kita hadirkan kembali requestan lagu Kak Junitum tadi pendengar ya, dengan Dokter Cinta dari Evita Mala ke ruang dengar Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Selamat RRI ya. Sekarang RRI sudah jadi radio resmi Piala Dunia. Jangan ketinggalan. Ayo dengarkan semua pertandingan bola dunia di RRI. RRI adalah radio kita bersama.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Itulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: PPI for Yay Info.
1: Neng, makasih ya.
2: Apaan sih?
1: Biasa nih, tanda tangan.
2: Emang laku?
1: Deh, laku dong. Gak percaya? Tuh, 3 dus sepatu.
2: Sepatu semua?
1: Lihat dong labelnya dari mana, dari mana?
2: Dari mana?
1: Perancis.
2: Wih, mantap.
1: Mantap kan?
2: Buat gue ya satu.
1: Enak aja.
2: Mau gue ceritain gak?
1: Mau dibuka gak?
2: Iya, yuk, buka. Apa gue ceritain dulu?
1: Hah? Emang kenapa?
2: Ya namanya sepatu, dari dulu sampai sekarang ya sepatu. Emang buat melindungi kaki.
1: Oh, emang ada ceritanya?
2: Gue ceritain ya.
1: Boleh.
2: Begini ceritanya.
1: Oke.
2: Sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau sekitar 5 juta tahun lalu terbuat dari kulit hewan. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat. Diperkirakan sepatu itu berasal dari 8000 sebelum masehi. Sepatu lainnya yang juga pernah ditemukan di pegunungan Perancis dan kemungkinan berasal dari 3300 sebelum masehi. Selain dari kulit, ada juga sepatu yang dibuat dari rumput dan semak. Seiring bertambahnya waktu, manusia terus menyempurnakan bentuk sepatu. Tahun 1800, sepatu beralaskan sol karet pertama dibuat dan dinamakan Plimsolls. Tahun 1892, Goodyear dan perusahaan sepatu karet dari Amerika, Rubber Company, memulai memproduksi sepatu karet dan kanvas yang diberi nama Keds. Tahun 1917, sepatu Keds menjadi sepatu atletik pertama yang diproduksi secara massal. Kemudian 1950, sneaker menjadi sepatu pilihan di mana-mana. Pasalnya, harganya murah dan mudah diperoleh oleh seluruh anak muda di seluruh dunia. Selain sneaker, sepatu bertumit tinggi alias stiletto juga menjadi tren di awal 1950-an. Tahun 1970, platform shoes dengan tumit setinggi 2 hingga 5 inci atau 5 sampai 12 cm menjadi incaran pria dan wanita. Era 70-an juga merupakan awal kepopuleran sepatu model bakyak. Gitu. Eh, sepatu kamu modelnya apa?
1: Pas nih, sepatu. Keren banget gak sih?
2: Ih, tapi itu kan...
1: Sepatu gue juga lebih keren dari yang lo ceritain tadi. Keren kan tuh?
2: Tapi itu ada haknya, emang masih model apa?
1: Daripada sepatu lu gak ada haknya. Keren kan?
2: Tapi kan itu buat perempuan yang lu pake.
0: FYI, for Yay Info. Intermezzo.
3: Ucup, kenapa sih kamu itu selalu terlambat terus?
4: Setahu saya, Bu, tiada kata terlambat untuk menimba ilmu.
0: Intermezzo.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering. Ditambah tiupan angin yang kencang, upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare-up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal

Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini kita sudah memasuki satu jam terakhir. Maksud kami detik-detik terakhir pendengar ya, kebersamaan di program Pro Dangdut. Dan terima kasih atas kebersamaan pendengar semuanya, kehadiran dan juga partisipasi Anda menjadi penyemangat kami untuk terus menghadirkan hiburan terbaik. Ya, kalau Anda belum sempat mengirim salam atau request lagu, pendengar masih ada waktu. Beberapa menit lagi pendengar ya. Kita nantikan di 0853-8179-3206. Dan baik pendengar, kita lanjut lagi dengan dua lagu pilihan berikutnya.

0: Intermezzo.
1: Pace, sapi arisan dulu eh.
2: Lo Mae, mana ada sapi pergi arisan? Yang bener ae.
1: Eh, Mas, sejak kapan kok kawin dengan sapi? Saya ini kok punya istri. Saya punya maksud itu, mau pamit ke ko untuk pergi ke arisan. Kok sembarang saja?
2: Walah.
0: Intermezzo.
3: Aku Buah Pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang, biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih, dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi.
4: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922. Terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah Perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum hari anti-bullying sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah, serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang mewah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
1: FYI for yay info.
2: Lama amat nih keretanya.
1: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
2: Sabar-sabar, kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
1: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
2: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
1: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Carnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
2: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
1: FYI, for yay info.
8: Baik pendengar, demikian untuk kebersamaan kita dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi Senin 13 Juli 2026. Dan saya Asman mengucapkan terima kasih atas kebersamaan pendengar semuanya. Tetap dengarkan berbagai program menarik hanya di RRI Rimba Raya 90,1 FM. Ya, kami hadir untuk menghibur, menginspirasi, dan juga mempersatukan. Mohon maaf apabila ada selama siaran tadi ada tutur kata yang kurang berkenan. Pendengar, kita jumpa kembali di lain kesempatan dalam program dan jam yang sama tentunya. Selain ini akan hadir rekan Cibru menemani Anda hingga nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan saya bertugas, Yasman, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, dan dangdut adalah kita.

0: να σου γωνιά.
1: Karena inspirasi.
2: Anda masih mendengarkan 90,1 FM RRI Rimba Raya.
3: Republik Indonesia masih ada karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada, dan di sini adalah Aceh.
4: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa clash atau agresi 2 tahun
5: 19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, selamat sore sahabat RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Bang Cibro dapat kembali hadir temani aktivitas Anda dalam program UMKM Bicara. Hanya di RRI Rimba Raya 90,1 MHz, radio yang menghadirkan informasi, inspirasi, dan motivasi bagi masyarakat. Oke, baik pendengar, setiap usaha yang sukses selalu memiliki cerita. Ada perjuangan yang panjang, ada kerja keras yang tak kenal lelah, keberanian menghadapi tantangan hingga semangat untuk terus berkembang. Kisah-kisah seperti inilah yang dapat menjadi inspirasi bagi para pelaku usaha maupun masyarakat yang sedang merintis bisnis. Pendengar, pada kali ini kita akan mengangkat tema jejak usaha, jejak prestasi, kisah inspiratif pengelola toko sepatu Renggalistar. Bersama kita telah hadir narasumber kita yang sudah tak asing lagi bagi kalangan masyarakat dataran tinggi Tanah Gayo, khususnya pecinta produk alas kaki berkualitas, yaitu ada Kakak Kartika Harhab, owner toko sepatu Renggalistar. Oke, baik, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, selamat sore Kak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa kabar Kak Tika?
6: Kabar baik.
5: Alhamdulillah, terima kasih banyak Kak ya sudah meluangkan waktu bersama dengan RRI Rimba Raya ini.
6: Ya.
5: Oke, baik Kak Tika, kita langsung saja ke poin kita ya. Bagaimana Kak Tika mulai mengawali untuk membangun toko sepatu Renggalistar? Dan apa motivasi? Ada. Ya, halo?
6: Sebentar, lagi ada pembeli nih.
5: Oke, baik. Silakan Kak Tika, silakan. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya. Untuk Anda ketahui bahwa yang menjadi narasumber kita kali ini adalah Kak Kartika Harhab ya. Beliau adalah owner daripada toko sepatu Renggalistar. Dan tentunya kita ulang kembali ya, untuk setiap usaha yang sukses selalu memiliki cerita. Ada perjuangan yang panjang, ada kerja keras yang tak kenal lelah, keberanian menghadapi tantangan hingga semangat untuk terus berkembang. Kisah-kisah seperti inilah yang nantinya akan menjadi inspirasi bagi para pelaku usaha maupun masyarakat yang sedang merintis bisnis. Dengar, adapun yang akan menjadi tema kita untuk sore yang berbahagia ini adalah jejak usaha, jejak prestasi, kisah inspiratif pengelola toko sepatu Renggalistar. Mudah-mudahan pendengar nanti ya, kisah-kisah inspirasi ini dapat menjadi bagian yang akan menguatkan untuk Anda juga yang baru saja mulai bisnis. Oke, baik, selama beberapa waktu ke depan pendengar kita akan mengupas perjalanan usaha beli mulai dari awal merintis bisnis, tantangan yang pernah dihadapi, juga strategi untuk mempertahankan pelanggan, hingga harapan bagi perkembangan UMKM di Kabupaten Aceh Tengah dan sekitarnya tentunya. Oke, untuk Anda ingin bergabung nanti boleh ya di talian 0853-8179-3206. Tentunya untuk bagaimana strategi Anda ya di dalam perkembangan UMKM itu sendiri, dan tentunya bagaimana nanti perjalanan usaha ini akan mendatangkan hasil ya. Tak, tentunya untuk hasil sendiri tak semudah membalikkan telapak tangan, tetapi ada kisah sukses, ada perjuangan di sana, mungkin ada pengorbanan juga, ada mungkin keringat-keringat yang menetes ya, ada juga air mata. Tentunya nanti kita akan hadirkan perbincangan tersebut untuk Anda semuanya.
6: Halo.
5: Halo, assalamualaikum Kak Tika.
6: Misalnya.
5: Oke, baik, langsung Kak Tika nih. Kak Tika ini kan sibuk sekali ya dengan kegiatannya ya. Mungkin bisa dicerita nih Kak Tika, bagaimana awal mula Kak Tika menjual atau apa berdagang sepatu di toko Renggali Star?
6: Berawal dari pacuan kuda.
5: Pacuan kuda, oke.
6: Terus? Coba-coba, terus kasihkan, terus sewa tempat, dari emperan sampai ke toko.
5: Iya. Oke, baik, kalau secara motivasinya seperti apa nih Kak Tika?
6: Ya, visi misi yang kuat lah.
5: Oke, baik Kak Tika, kalau kita melihat ya persaingan dengan toko online saat ini kan sangat marak ya. Kita melihat ekonomi digital sangat hidup dan tentunya sepatu-sepatunya juga biasa lebih murah. Bagaimana Kak Tika menerapkan strategi untuk terus bertahan ya di tengah pilihan masyarakat yang berbeda-beda?
6: Ya, fokus pada pengalaman pelanggan, tawaran yang murah, terus kenyamanan dan kemudahan.
5: Oke. Baik, kalau boleh tahu Kak Tika sudah menjalankan usaha ini berapa tahun, Kak?
6: Ya, udah puluhan tahun lah.
5: Wah, puluhan tahun. Ya, berarti pengalamannya sudah banyak nih, Kak, ya?
6: Sudah.
5: bisa nggak cerita Kak suka dukanya nih sebagai pemilik atau owner toko sepatu Renggali Star, suka dukanya Kak?
6: Iya, suka dukanya gimana ya, kadang sepi, kadang ramai.
5: Iya.
6: Persaingan harga. Ya gitu-gitulah.
5: Biasa dihadapi seperti apa nih Kak? Misalnya toko sebelah menjualkan produk yang lebih murah atau mungkin seperti apa Kak? Apa strateginya nih?
6: Gimana ya? Gimana coba diulang?
5: Misalnya Kak, toko-toko sebelah ya, misalnya juga dengan produk yang sama, menjual harga yang mungkin lebih murah begitu. Kalau Kak Tika menghadapi keadaan seperti ini, seperti apa yang dilakukan Kak?
6: Iya. Kita jual murah lagi lah.
5: Iya.
6: Tapi banting harga gitu.
5: Oh, tetap banting harga Kak ya?
6: Kita berani banting harga.
5: Oke, baik. Dan kalau banting harga apa tidak ini Kak mengalami kerugian seperti itu?
6: Kerugian sih tidak ya, pasti ada untung. Tapi
5: tidak
6: banyak, sedikit.
5: Oke. Dan tentunya kalau bisa Kakak prediksi nih, selama setahun itu di bulan-bulan apa saja nih yang banyak orang menggunakan produk Kakak, membeli produk Kakak tuh?
6: Ya di puasa ya, belum puasa ya, menjelang lebaran.
5: Menjelang
6: tahun baru. Serta anak masuk sekolah.
5: Anak masuk sekolah, oke, baik seperti ini Kak ya, mungkin masa-masa panen ya ketika anak masuk sekolah ya. Kemudian kan nanti ada waktu-waktu yang mungkin sepi Kak. Bagaimana ini kan mungkin ada pekerja juga yang bekerja bersama Kakak nih kan di toko. Ini seperti apa yang dilakukan di waktu-waktu sepi nih Kak? Misalnya pelanggan yang mungkin 1-2 atau mungkin sama sekali nggak ada begitu, apa yang dilakukan?
6: Insya Allah toko kita selalu ada.
5: Alhamdulillah, luar biasa ya. Pastinya ini karena selaminnya servisnya memuaskan begitu Kak ya.
6: Oke.
5: Kak, untuk melihat sesuatu produk itu disukai atau tidak oleh masyarakat, biasa Kakak nih searchingnya kemana Kak? Apakah lihat medsos juga sepatu-sepatu yang mereka yang mereka inginkan atau mungkin ada produk-produk yang memang lagi viral begitu? Biasanya Kakak gimana Kak melihat pesanan daripada masyarakat sendiri?
6: Ya biasanya toko yang tempat kita supply itu menunjukkan mana yang lagi tren.
5: Oh iya.
6: Kita tinggal ambil aja.
5: Oke, okay. Biasanya selama ini produknya kakak ambil dari mana kak?
6: Berbagai daerah lah.
5: Oh iya.
6: Medan, Bandung, Bangkok.
5: Oh dari luar ada juga kak ya? Oke, okay. Baik. Kalau saat ini produk yang paling digemari masyarakat itu apa kak?
6: Karet-karet, jelly.
5: Oh jadi ya. Itu mungkin untuk ibu-ibu kak ya atau bapak-bapak juga ya. Seperti itu.
6: Kalau semua kalangan.
5: Oh semua ada kalangan.
6: Anak-anak kita menyediakan.
5: Oke baik. Kalau saat ini kak, kalau melihat banyaknya produk yang ada di apa di tempat kakak jual, ya saat ini sampai berapa ini kak? Berapa produk?
6: Ya, berapa produk ya?
5: Enggak, maksudnya sampai
6: enggak terhitung.
5: Enggak terhitung berapa? Ya. Ribuan atau mungkin ratusan ribu begitu kak ya?
6: Bukan, enggak terbaca lagi.
5: Oh.
6: Macam-macam merek.
5: Iya. Oke, baik. Selama mengelola Renggali Star nih, toko kakak nih, tantangan terbesar apa yang pernah dihadapi dalam perjalanan usaha ini?
6: Persaingan harga, terus perubahan tren yang sangat cepat, itu aja lah.
5: Itu aja. Kalau santet nggak ada kak ya?
6: Nggak.
5: Karena kalau kita melihat persaingan bisnis ini kan terkadang larinya kemana-mana gitu kak ya. Kadang dari sehat bisa jadi sakit begitu kan.
6: Persaingan harga yang pertama.
5: Iya.
6: Perubahan tren yang sangat cepat lah.
5: Oke, baik. Dalam menganalisis biaya kak, biasanya kakak biasa mengambil keuntungan itu sampai berapa persen nih?
6: itu
5: rahasia perusahaan kak ya. Oke, baik. Kak Tika terakhir nih, apa pesan dan motivasi Kak Tika nih bagi generasi muda ataupun masyarakat yang ingin memulai usaha di bidang retail atau UMKM agar mampu menciptakan jejak usaha, artinya biar usahanya berkelanjutan, ada untungnya begitu, kemudian tidak menyerah dengan keadaan apabila terjadi permasalahan. Pesan dan motivasi Kak Tika nih apa untuk generasi muda?
6: Pesannya jangan takut modal, mulailah dari hal yang paling kecil.
5: Oke, baik.
6: Jangan takut gagal itu aja.
5: Ya. Oke, baik itu saja Kak Tika.
6: Ya.
5: Itu saja pesannya.
6: Ya.
5: Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Tika. Mudah-mudahan kisah inspiratif ini ya dapat menjadi motivasi bagi masyarakat khususnya para pelaku UMKM dan generasi muda yang ingin memulai usaha dan ataupun mengembangkan usaha. Terima kasih banyak Kak Tika. Selamat sore. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Oke, baik pendengar, dari perbincangan sore ini ya kita belajar bahwa keberhasilan sebuah usaha bukan hanya ditentukan oleh besarnya modal, tetapi juga oleh ketekunan, kejujuran dalam melayani pelanggan, kemampuan beradaptasi dengan perkembangan zaman, serta komitmen untuk terus memberikan yang terbaik. Tentunya pendengar, kita ucapkan terima kasih sebesar-besarnya ya untuk narasumber kita yaitu Kak Kartika Harahap atas waktu, atas pengalaman serta inspirasi yang telah dibagikan kepada pendengar RRI Rimba Raya. Oke, juga terima kasih kepada sahabat RRI yang telah setia ya mengikuti program UMKM sore hari ini bersama saya Bang Cibro ya. Mudah-mudahan apa yang kita hadirkan sore hari ini ya bermanfaat untuk kita semuanya. Tetap semangat berkarya, terus dukung UMKM lokal karena dari usaha yang tumbuh akan lahir ekonomi yang semakin kuat dan masyarakat yang semakin sejahtera. Saya Ri dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Selamat sore, salam kenal dan sukses, dan sampai jumpa pada program UMKM berikutnya tetap di RRI Rimba Raya.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, selamat sore kami ucapkan untuk Anda yang masih stay bersama kami di 90,1 MHz. Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran, rezeki, dan semangat untuk senantiasa menjalani berbagai aktivitas ya. Saya Bang Cibro kembali hadir temani sahabat RRI dalam program Jelang Sore hanya di RRI Rimba Raya 90,1 MHz. Tentunya temani Anda hingga nanti untuk waktu petang ya, dengan sajian lagu-lagu pilihan, informasi ringan, inspirasi, serta sapaan hangat khas keluarga besar RRI tentunya. Oke, bagi sahabat RRI yang sedang menikmati secangkir kopi di teras rumah, atau masih berada di kebun kopi, atau dalam perjalanan pulang, atau di kantor ya, atau juga lagi di toko, atau sedang bersantai bersama dengan keluarga, terima kasih telah menjadikan RRI sebagai teman setia Anda.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya. Next, coba kita ke asir-asir bawah ya. Ada Kak Muna di sana. Apa kabar Kak Muna, sehat? Mudah-mudahan sehat terus ya. Salam hangat terus bersama dengan RRI Rimba Raya tentunya. Mintakan satu buah lagu ya dari vokalnya Hari Parintang. Sepertinya ini yang dekat Kak ya. Kalau untuk yang lagu yang lain nanti kita pilihkan berikutnya ya. Iya, lagi bersama dengan Kak Amoy katanya di seputaran asir-asir atas. Apa kabar Kak Amoy juga? Sehat? Amin, mudah-mudahan sehat terus ya. Dan tentunya untuk ngopinya sore hari ini apa penganannya nih Kak? Apakah ada bada goreng di sana? Atau seperti biasa makan Indomie ya bersama dengan berbagai tambahan menu-menu yang lain? Seperti daging tentunya ya, atau seperti minimal seperti telur juga. Oke, baik, selamat menikmati sore dari RRI Rimba Raya. Kita hadirkan lagunya. Ini dia Hari Parintang.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya. Berikut satu buah lagu dari Fanny Fabiola. Tentunya masih kita, ya kita tunaikan tembang permintaan dari Kak Muna di seputaran acer-acer bawah. Ini dia, dari Fanny Fabiola dengan titelnya Aku Tak Rela.

0: Asam Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 37 menit sudah kita jelang dari Formasi 15 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih bersama kami ya di SPRI Rimba Raya Bandung Maria 90,1 MHz yang dipancar luaskan dari Jalan Buntul Nangka, Kampung Payagajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bandar Meriah. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda masih stay ya bersama kami di 90,1 MHz. Cinta memang terkadang mampu untuk mempertemukan dua hati. Namun dalam perjalanannya, tidak semua kisah cinta berjalan secara mulus seperti jalan tol ya. Ada kalanya restu orang tua menjadi ujian yang harus dihadapi dengan kesabaran, kedewasaan, dan tentunya rasa hormat. Oke, baik, lagu berikut menggambarkan perjuangan seseorang yang mencintai dengan tulus, tetapi harus berhadapan dengan kenyataan bahwa hubungan tersebut belum mendapatkan restu. Sebuah lagu yang mengajarkan bahwa cinta bukan hanya soal memiliki, melainkan juga tentang menghargai keluarga dan juga memperjuangkannya dengan cara yang terbaik. Oke, satu buah lagu yang dipintakan oleh Kak Amboy, coba kita hadirkan darinya Judika. Ini dia Mama Papa Larang. Semoga dapat menemani sore Anda bersama dengan RRI Rimba Raya. Oke, baik, kita sambut Judika. Ini dia.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis. Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, ya, satu buah lagu yang sudah kami hadirkan untuk Anda, ya, sampai saat ini sudah menempatkan kita di posisi 15:48 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik pendengar, satu buah berita daerah akan kami hadirkan untuk Anda, ya, dari Bupati Gayo Lues, ya. Dengan suasana hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Gayo Lues berlangsung penuh dengan semangat. Bupati Gayo Lues, Suhaidi SPD MSI, turut mengantarkan anak-anaknya ke sekolah. Sekaligus untuk memberikan apresiasi kepada para orang tua yang sudah mendampingi putra-putrinya pada hari pertama belajar Senin tanggal 13 Juli 2026. Pendengar, kehadiran Bupati di SD Swasta Terpadu Raudatul Jannah menjadi wujud dukungan pemerintah Kabupaten Gayo Lues terhadap dunia pendidikan. Selain memastikan proses belajar mengajar berjalan secara lancar, momentum tersebut juga dimanfaatkan untuk bersilaturahmi dengan para siswa, guru, dan juga wali murid. Dalam kesempatan itu, Suhaidi menyampaikan apresiasi kepada para orang tua, khususnya para ayah yang sudah meluangkan waktu mengantar anak ke sekolah pada hari pertama masuk. Saya mengapresiasi para orang tua, khususnya para ayah yang hari ini mengantar anak-anaknya ke sekolah. Kehadiran bapak dan ibu menunjukkan kepedulian yang besar terhadap masa depan anak-anak kita, ujar Suhaidi. Ia menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga membutuhkan peran aktif keluarga dalam mendampingi tumbuh kembang sang anak. Pendidikan anak tak cukup hanya di sekolah, peran orang tua juga sangat menentukan keberhasilan mereka. Mari kita jadikan rumah sebagai sekolah pertama dan orang tua sebagai guru pertama bagi anak-anak mereka. Selanjutnya, Suhaidi menyampaikan sinergi antara pemerintah, sekolah, dan keluarga merupakan kunci dalam mencetak generasi yang berkualiti, berkarakter, dan mampu menghadapi tantangan di masa hadapan. Pemerintah Kabupaten Gayo Lues selanjutnya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, serta berbagai program yang melibatkan keluarga dalam proses pembelajaran. Dan dengan semangat kebersamaan tersebut, diharapkan anak-anak Gayo Lues dapat tumbuh menjadi generasi yang cerdas. berakhlak mulia, berkarakter, dan memiliki daya saing dalam menyongsong masa depan yang lebih baik. Oke, baik pendengar, mudah-mudahan informasi tadi juga ya bermanfaat untuk kita semuanya. Sahabat RRI, ada lagu-lagu yang tak pernah kehilangan pesonanya ya, meski telah melewati perjalanan waktu. Melodi dan liriknya tetap hidup di hati para penikmat musik. Kini lagu lawas itu kembali hadir dengan sentuhan baru yang lebih segar dan fresh ya, tanpa menghilangkan nuansa emosional yang membuatnya begitu dicintai dan dikenang. Oke, baik, lewat aransemen yang berbeda dari warna vokalnya yang khas, Mawi Putra menghidupkan kembali lagu Kau Yang Kusayang sehingga terasa akrab bagi pendengar lama sekaligus menarik bagi generasi baru tentunya. Oke, baik pendengar, langsung kami hadirkan untuk Anda. Ini dia Kau Yang Kusayang versi daur ulang dari Mawi Putra. Selamat mendengarkan. Ini dia.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 2 menit sudah kita jelang dari formasi 16 waktu Indonesia bagian Barat. Kami ingatkan untuk Anda bahwa sholat asar ya untuk wilayah Bunda Meriah dan sekitarnya jatuh pada pukul 16 lebih 4 menit waktu Indonesia bagian Barat. Oke, bagi sahabat RRI yang sedang beraktivitas, mari sejenak kita hentikan kesibukan untuk memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Semoga setiap langkah yang kita ayunkan menuju sholat menjadi amal kebajikan yang diterima di sisinya. Dan juga tentunya kita berdoa ya, semoga Allah Ta'ala menerima seluruh amal dan ibadah dan doa-doa yang kita panjatkan, mengabulkan setiap permohonan yang baik, melapangkan rezeki, menjadi kesehatan, serta memberikan kekuatan dan keistiqomahan kepada kita. Semoga senantiasa beribadah sesuai dengan tuntunan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, baik, seperti biasa pendengar, saat kita sambut waktu asar dengan hati yang khusyuk, kita akan hadirkan sholawat asikil untuk Anda. Selamat menunaikan ibadah sholat asar, semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, keberkahan, dan juga perlindungan kepada kita semuanya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Seorang pemilik toko suatu hari memasang pengumuman di pintu tokonya. Dijual anak-anak kucing. Pengumuman itu dibuat berwarna-warni untuk menarik perhatian anak-anak kecil. Dan memang, seorang anak berdiri membaca pengumuman itu, dan ia bertanya pada pemilik toko,
1: Pak, bolehkah saya melihat anak-anak kucing itu?
0: Pemilik toko itu mengangguk dan ia membuka kandang anak kucing itu yang berada di loteng. Ada 3 ekor anak kucing kecil yang lucu, berbulu cantik, berlari-lari menuruni tangga. Dan di belakang anak-anak kucing itu, ada lagi seekor anak kucing yang berjalan terpincang-pincang. Anak itu bertanya,
1: Pak, kenapa anak kucing itu?
0: Pemilik toko itu menjelaskan bahwa anak kucing itu cacat sejak lahir pada tulang pinggulnya.
1: Kalau begitu, saya akan membeli anak kucing yang itu,
0: kata anak itu. Pemilik toko itu tertegun.
2: Kalau memang itu yang kamu mau, saya akan memberikannya dengan gratis.
0: Tapi anak kecil itu menggelengkan kepalanya. Tidak, Pak. Walaupun cacat, anak kucing itu tetap mempunyai harga seperti anak-anak kucing yang lain. Saya akan membelinya berapapun harganya.
1: Pemilik toko itu masih belum yakin.
2: Ya, tapi kamu pasti tidak akan menyukai anak kucing itu. Dia tidak bisa berlari-lari dan bermain seperti yang lainnya.
0: Dan anak kecil itu menjawab,
1: iya, Pak. Tetapi dia perlu seseorang yang dapat mengerti dan memahaminya.
0: Anak itu menggulung celananya. Dan ternyata salah satu kakinya cacat, dan dia memakai kaki palsu.
3: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 31 menit sudah kita jelang dari formasi 16 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih bersama kami ya di kanal inspirasi dan informasi SPRRI Ribaraya yang dipancar luaskan dari Jalan Beto Nangka, Kampung Payagajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Badar Meriah. Oke, baik, untuk kalian yang masih stay ya together with us, selamat sore sahabat RRI, apa kabar? Benar meriah Aceh Tengah, Gayo Luas, Aceh Tenggara, dan tentunya seluruh pendengar sejangkau siar kami di 90,1 MHz. Semoga sore ini bawa ketenangan, kesehatan, serta keberkahan untuk kita semuanya ya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya, alhamdulillah, senang sekali rasanya Bang Cibro kembali hadir temani perjalanan sore Anda dalam program Selamat Sore Badar Meriah. Tentunya semoga kebersamaan kita hari ini menjadi teman terbaik setelah menjalani beragam aktivitas sejak pagi hingga sore hari ya. Oke, baik, untuk Anda yang dalam perjalanan pulang atau masih berada di berbagai

tempat usaha ya, baik itu di kebun kopi, di sawah juga, di pusat-pusat pertokoan, di pusat-pusat perbelanjaan, atau lagi menikmati hangatnya secangkir kopi gayo bersama dengan sahabat tercinta atau dengan keluarga tercinta ya. Tentunya kami ucapkan terima kasih banyak sudah memilih RRI Rimba Raya 90,1 MHz sebagai teman setia di penghujung hari ini. Oke, baik pendengar, selama kebersamaan kita sore hari ini kita akan menghadirkan pilihan lagu-lagu yang indah untuk didengar ya. Juga informasi yang bermanfaat serta sapaan hangat yang semoga dapat menambah semangat dan menghadirkan senyum sore ceria Anda. Jangan lupa pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung silahkan ya di WhatsApp kami 0853-8179-3206. Kirimkan salam atau cerita Anda atau juga lagu-lagu favorit Anda. Dan mari kita ramaikan sore hari ini secara bersama-sama. Oke, baik, mari kita awali kebersamaan ini dengan semangat baru ya. Karena setiap sore adalah kesempatan untuk bersyukur atas nikmat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dan tentunya menyambut malam dengan hati yang penuh harapan. Oke, baik, satu buah lagu dari grup band The Chang Tutor untuk Anda semuanya. Kali ini kita mengambil temanya hijrah ke London. Untuk Anda semuanya selamat sore ya, salam sehat terus, salam kompak terus. Jangan lupa selalu bahagia. Ini dia untuk kita.

Pendengar, di balik kesederhanaannya, Gute menyimpan filosofi hidup masyarakat Gayo yang selalu memanfaatkan bahan alam di sekitar mereka. Bungkus daun pandan bukan hanya memperindah tampilan, tetapi juga melambangkan kedekatan dengan alam yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Bagi wisatawan yang berkunjung ke Tanah Gayo, Gute layak dicoba sebagai bagian dari perjalanan rasa. Teksturnya yang lembut berpadu dengan manisnya gula aren dan wanginya pandan, menjadikan Gute sebagai camilan tradisional yang unik sekaligus memperkenalkan kearifan lokal Gayo melalui cita rasa. Gute tidak hanya sekedar makanan mengganjal perut, tetapi juga menjadi bagian dari identitas kuliner masyarakat Gayo. Cita rasanya yang sederhana justru menghadirkan kelezatan yang khas sehingga membuat siapapun yang mencicipinya teringat pada masa pedesaan yang tenang dan nyaman.

Tahukah Anda, ternyata sejak tahun 1800 hingga sekarang, hampir 90 hingga 95% merupakan bencana hidrometeorologi yang banyak terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Sisanya, sekitar 5 hingga 10% merupakan bencana karena aktivitas geologi seperti gempa bumi dan gunung meletus. Bencana hidrometeorologi terjadi ditandai dengan hujan intensitas tinggi, angin kencang, puting beliung, banjir, tanah longsor, kekeringan, ombak tinggi, dan abrasi. Pengaruh La Nina moderat dari Samudra Pasifik juga berdampak akan terjadinya bencana hidrometeorologi yang menambah sekitar 20% curah hujan yang turun. Untuk itu, adaptasi dan mitigasi perlu dilakukan masyarakat agar mengetahui potensi bencana yang dapat terjadi di daerahnya.

Oke, baik-baik. Terima pun Anda berada 15 menit lagi saja loh. Informasi 17 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya persis di waktu tersebut pendengar, kita kembali akan bergabung bersama dengan program 1 RRI Banda Aceh. Hadirkan kembali informasi-informasi utama, informasi-informasi aktual dari seluruh penjuru Korwil 17 Aceh. Oke, baik, dengan satu buah informasi yang menggembirakan, segera kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Pendengar mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ayen Takengon menorehkan prestasi membanggakan di kancah internasional. Pada ajang Seiba International Festival 2026 yang berlangsung di Universitas Islam Negeri UIN Imam Bonjol Padang tanggal 7 sampai dengan 12 Juli 2026 yang lalu. Kontingen Yayan Takengon sukses membawa pulang 1 buah Platinum Award dan 4 Gold Medal dari berbagai cabang perlombaan. Wakil Rektor 1 Institut Agama Islam Negeri Yayan Takengon, Dr. Al-Musana MAG kepada RRI menyampaikan festival bergengsi ini diikuti oleh peserta dari 8 negara, 26 PTKIN dan 9 PTKIS dengan tema Sustainable from Juna Nusantara to Global Harmony. Prestasi gemilang mahasiswa YN Takengon antara lain adalah Muhammad Billy Riansah meraih Platinum Award cabang pencak silat putra. Nabila Andini meraih gold medal cabang film pendek. Selanjutnya Hilia Mandasari Karmianti meraih gold medal cabang musabakah Sarhil Quran MSK. Adapun atas nama Andi Putra, Zikri Sahpitra, Iksan Al-Fahri, Zawahari Al-Fawas meraih gold medal cabang Nasid, serta Naula Sahputri meraih gold medal cabang pencak silat putri. Rektor YN Takengon, Profesor Dr. Ridwan Nurdin MCL menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada seluruh mahasiswa yang telah mengharumkan nama institusi tersebut. Tentu juga kita ya sebagai warga dataran tinggi Tanah Gayo ikut merasa bangga ya atas prestasi anak muda kita. Mudah-mudahan dapat dipertahankan dan tentunya kita harapkan dapat melampaui prestasi-prestasi yang dahulu dan tentunya diharapkan ke depan tentunya menjadi yang lebih baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, baik, masih temani suasana sore Anda dari kawasan Jalan Buntul Nangka, Kampung Payagajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bandar Mariah. Satu lagu yang sempat dipopulerkan oleh Roni Sianturi ya di era tahun 80-an. Di-recycle ulang secara apik dan lebih indah oleh Dirly Deep ya dengan lagu dan judul yang sama. Untuk Anda yang belum pernah mendengar, coba perhatikan, bandingkan dengan lagu-lagu sebelumnya. Apakah ada penjiwaan yang lebih di sana atau seperti apa? Oke, baik. Oke, langsung kita dengarkan ya Marky Mark. Hey, ayo kita simak. Ini dia Dirly Deep melangkah di atas awan.

Oke, baik pendengar, kita tinggalkan Dirli Debia. Selanjutnya kita akan hadirkan sebuah lagu yang bercerita tentang kerinduan dan pencarian akan cinta sejati. Dibalut dengan lirik yang menyentuh serta vokal yang indah. Mari sama-sama kita dengarkan suara merdu Brisia Jodi yang memberikan warna tersendiri pada lagu ini, membuat setiap baitnya terasa begitu dekat dengan perasaan para pendengarnya. Oke, baik, mari temani sore Anda dengan lagu Cinta Kau Di Mana dari Brisia Jodi. Selamat menikmati hanya di RRI Rimba Raya, teman setia di setiap suasana Anda.

0: Suka buku Girl for Men juga.
1: Hah? Oh, iya suka.
0: Kenalin. Ini saya.
1: Maurin.
2: Tahukah Anda warna merah pada lipstik yang kini jadi simbol kecantikan dan kepercayaan diri dulunya berasal dari bahan-bahan alami? Ya, sejak ribuan tahun lalu, manusia telah memanfaatkan mineral sebagai hematit dan permelion serta pigmen alami dari serangga kecil yang bernama coccineal yang menghasilkan warna merah tua yang menawan disebut dengan karmin. Di Mesir kuno, Cleopatra pun tak ketinggalan. Ia menggunakan pewarna dari kumbang untuk memperindah bibirnya. Bahkan di masa Ratu Elizabeth I, lipstik merah menjadi simbol keanggunan dari para bangsawan. Pada tahun 1920-an, warna merah di bibir para perempuan berubah makna menjadi lambang keberanian dan perjuangan kesetaraan. Dari serangga kecil hingga simbol kekuatan besar, lipstik merah membuktikan kecantikan tak hanya soal warna, tapi juga tentang sejarah dan makna di balik pemakaiannya.
3: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 1 menit lagi kita jelang formasi 17 waktu Indonesia bagian Barat. Saat ini kita akan mengikuti Lintas 17, siaran berita menghadirkan informasi utama aktual dan terpercaya dari berbagai daerah di Aceh. Mulai jaringan Persatu RRI Banda Aceh, Lintas 17 sajikan rangkuman perkembangan terkini dari seluruh penjuru Korwil 17 Aceh, mulai dari pemerintah, pembangunan, ekonomi, pendidikan, sosial budaya, hingga berbagai peristiwa penting yang menjadi perhatian masyarakat. Oke, baik pendengar, untuk Anda kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan, kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Arso bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Mulabu, Takengon, Sabang dan Singkil, mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 13 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya euforia nobar Piala Dunia dongkrak omset pelaku UMKM di Banda Aceh. MPLS di Banda Aceh terlaksana dengan edukatif dan menyenangkan. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM Suara Bujang Salim, Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang serta Dirile RRI Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Euforia nonton bareng Piala Dunia dongkrak omset pelaku UMKM di Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Euforia gelaran Piala Dunia yang hanya berlangsung 4 tahun sekali mulai dirasakan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di kota Banda Aceh. Antusiasme masyarakat menyaksikan pertandingan bersama atau nonton bareng nobar di warung kopi maupun ruang terbuka dinilai mampu meningkatkan aktivitas ekonomi khususnya bagi pelaku usaha kuliner. Suasana nobar di warung kopi menjadi pilihan banyak masyarakat karena menghadirkan pengalaman yang lebih meriah dibanding menyaksikan pertandingan di rumah. Sorak-sorai penonton, kebersamaan antar pendukung, hingga suasana pertandingan yang berlangsung secara langsung menjadikan warung kopi dipadati pengunjung setiap kali laga penting digelar. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh, Bukhari Sufi, mengatakan momentum Piala Dunia selalu membawa dampak positif bagi pelaku UMKM. Meningkatnya jumlah pengunjung di lokasi nobar secara langsung mendorong peningkatan penjualan makanan, minuman, maupun produk usaha lainnya.
2: Nanti berjejer di seputaran area nonton bareng, yang tadinya mungkin dia laku hanya 100 ribu, dengan euforia Piala Dunia, orang berkumpul di situ, minum kopi, lapar tengah malam, ya, pesan betul. Mie, pesan itu. Jadi peningkatan dari pendapatan mereka.
1: Momentum Piala Dunia tidak hanya menjadi ajang menyaksikan pertandingan sepak bola terbaik dunia, tetapi juga menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan pendapatan. Pemerintah Kota Banda Aceh berharap antusiasme masyarakat terhadap kegiatan nobar dapat terus memberikan dampak positif bagi pertumbuhan UMKM sekaligus menghidupkan aktivitas ekonomi di berbagai sudut kota. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di Banda Aceh terlaksana dengan berbagai kegiatan edukatif dan menyenangkan. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molida Putri.
3: Gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah GAMAS tingkat provinsi maupun kabupaten kota di Aceh disambut antusias oleh orang tua, guru, maupun peserta didik pada Senin 13 Juli 2026. Selanjutnya, lembaga pendidikan melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS yang ramah, aman, edukatif, serta memperkuat sinergi antara sekolah, orang tua, masyarakat, dan seluruh stakeholder untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif bagi peserta didik sejak hari pertama sekolah. Antusiasme terhadap pelaksanaan MPLS turut terlihat pada Sekolah Dasar SD Negeri 24 Banda Aceh yang berlokasi di Jalan Tengku Tano Abe, Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam. Wali kelas 1C Intan Suraya menjelaskan pada hari pertama sekolah, anak-anak kelas 1 turut mengikuti upacara bendera. Selanjutnya kegiatan menyenangkan seperti pelepasan balon, perkenalan lingkungan sekolah, termasuk bermain. Adapun pada tahun ajaran baru, peserta didik kelas 1 berjumlah 163 yang terbagi dalam 4 kelas.
4: Ya, harapan ibu guru mungkin sama semua untuk guru-guru yang lain, kita ingin menjadikan anak-anak ini lebih berpribadi, yang kreatif, terutama di bagian moralnya dulu dan etika, terus prestasinya.
3: MPLS yang berlangsung selama sepekan ini akan diisi dengan mengenalkan lingkungan sekolah kepada peserta didik baru, menumbuhkan rasa aman, nyaman, dan bahagia di sekolah, mengenalkan guru, tenaga kependidikan, dan teman sebaya, menanamkan budaya positif sekolah, membiasakan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, mengembangkan karakter profil pelajar Pancasila. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pemerintah terus mendorong terwujudnya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan ramah bagi peserta didik baru. Seluruh sekolah di Kota Banda Aceh mulai melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Berikut laporan kontributor RRI, Diva.
5: Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Kinerja atau Pusjar SKMK, Lembaga Administrasi Negara atau LAN Republik Indonesia menggelar Coffee Morning bersama Insan Media Senin 13 Juli 2026. Kegiatan ini bertujuan mempererat silaturahmi sekaligus menyampaikan informasi terkait pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional atau PKN tingkat 2 Angkatan 25 tahun 2026 yang akan dibuka pada 14 Juli 2026. Kepala Pusjar SKMK LAN RI Said Fadil mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi yang lebih erat antara LAN RI dan media massa. Menurut Said Fadil, Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat 2 merupakan program pengembangan kompetensi bagi pejabat pimpinan tinggi pratama yang dirancang untuk mencetak pemimpin birokrasi yang adaptif, inovatif, dan mampu menghadapi tantangan pemerintahan yang semakin dinamis.
6: Ini pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 angkatan ke-25 tahun 2026 ini mengambil tema pengembangan kepemimpinan adaptif dalam mendukung transformasi tata kelola bangsa, mewujudkan resiliensi nasional dan daya saing global. Di mana di angkatan ini akan mengerucutkan tema nasional tersebut ke dalam tema angkatan, yaitu kepemimpinan adaptif dalam penguatan tata kelola pemulihan pasca bencana untuk mewujudkan resiliensi daerah dan nasional. Nah, ini tema ini diambil untuk nantinya akan menjadi agenda pembelajaran bagi peserta di dalam merumuskan pengalaman belajar baik dalam dengan para pengambil kebijakan dan juga akan mengunjungi beberapa instansi daerah yang terdampak dengan bencana. Untuk selanjutnya peserta akan merumuskan rekomendasi kebijakan berupa policy brief kepada pemangku kebijakan terkait dengan tema tersebut.
5: LAN RI berharap para peserta tidak hanya memperoleh peningkatan kapasitas kepemimpinan, tetapi juga mampu mengimplementasikan proyek perubahan yang memberikan dampak nyata bagi instansi masing-masing dan pelayanan kepada masyarakat. Melalui sinergi yang semakin kuat dengan media, LAN RI optimis informasi mengenai pengembangan kompetensi aparatur sipil negara dapat tersampaikan secara luas sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pembangunan sumber daya manusia di lingkungan birokrasi. Kontributor RRI Banda Aceh, Diva, melaporkan.
0: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara.

0: Anggota DPD RI asal Aceh mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas dugaan praktik sindikat debt collector gadungan yang beraksi di wilayah Aceh Timur dan Kota Langsa. Berikut laporan Saifullah Nurdin.
1: Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas dugaan praktik sindikat debt collector gadungan yang beraksi di Aceh Timur dan Kota Langsa. Desakan ini disampaikan Haji Uma setelah menerima laporan dari seorang warga bernama Rahmat. Korban mengaku sepeda motornya ditarik secara paksa oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan perusahaan pembiayaan PT Menteri Utama Finansi PT Mega Sentral Finansi atau MCF. Haji Uma mengatakan berdasarkan pengakuan korban, peristiwa itu terjadi pada Kamis 9 Juli 2026 yang lalu. Saat itu rumahnya didatangi tiga orang pria yang mengaku sebagai debt collector. Berdalih korban menunggak pembayaran selama 6 bulan akibat terdampak bencana banjir pada November 2025. Mereka memaksa mengambil sepeda motor tersebut. Korban sempat menolak karena merasa baru menunggak selama 3 bulan, namun intimidasi terus berlanjut hingga beberapa saat kemudian seorang oknum anggota Polres Aceh Timur mendatangi rumah korban. Hadirnya oknum tersebut membuat korban tertekan hingga akhirnya pasrah menyerahkan kendaraannya.
2: Kejadian ini menimpa salah satu warga di Aceh Timur yang kemudian dilaporkan kepada kita bahwa sudah terjadi pemerasan oleh oknum atau sindikat debt collector yang mengatasnamakan sebuah perusahaan leasing. Terduga pelakunya juga terseret oknum kepolisian. Jadi mekanisme yang dilakukan adalah saat menarik sepeda motor nasabah yang meyakinkan nasabah itu bahwa benar-benar sepeda motor itu memang atas perintah daripada perusahaan leasing.
1: Lebih lanjut Haji Umar menjelaskan, kecurigaan muncul keesokan harinya pada Jumat 10 Juli 2026 saat korban konfirmasi penarikan tersebut ke kantor pembiayaan. Pihak perusahaan membantah secara tegas tidak mengeluarkan surat perintah penarikan maupun menugaskan personil ke rumah korban untuk penarikan sepeda motor. Merasa menjadi korban penipuan, korban mencoba menghubungi para debt collector tersebut namun tidak ada tanggapan. Lalu korban menghubungi oknum polisi yang sebelumnya hadir saat penarikan motornya. Tak lama kemudian, tiga orang debt collector bersama oknum polisi tersebut mendadak mengembalikan sepeda motor korban ke rumahnya. Dua dari tiga kolektor bahkan melarikan diri dari lokasi. Sementara satu pelaku lainnya berhasil diamankan dan dilaporkan ke kepolisian setempat. Di sisi lain, Haji Umar mengecam keras dugaan praktik premanisme berkodok penagih hutang tersebut. Apalagi jika terbukti melibatkan oknum aparat kepolisian dan indikasi kebocoran data nasabah, dirinya mendesak aparat penegak hukum wajib mengusutnya secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir, Aceh Utara, kita menuju Melabuh.

0: Tingginya permintaan masyarakat terhadap sirih untuk kebutuhan konsumsi maupun adat membuat sejumlah pedagang sirih di Aceh Barat mampu meraih omset hingga Rp500.000 per hari. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
1: Usaha menjual sirih di Kabupaten Aceh Barat masih menjadi salah satu mata pencaharian yang menjanjikan. Tingginya permintaan masyarakat terhadap sirih untuk kebutuhan konsumsi maupun adat membuat sejumlah pedagang mampu meraih omset hingga Rp500.000 per hari. Salah seorang penjual sirih di Kampung Suaraya, Kecamatan Johan Pahlawan, Cut Melayani, mengakui dalam sehari mampu membukukan penjualan sekitar Rp300.000, namun tingginya permintaan belum sepenuhnya dapat dipenuhi karena seluruh proses penjualan dikerjakan seorang diri.
2: Biasanya
3: seberapa sanggup sebuah insya Allah habis. Kadang-kadang sanggup 2,5, sanggup 200, begitu nggak sanggup. Tenaga kurang, karena kalau orang makan sirih kan dia nggak boleh orang lain buat. Kayaknya dia bilang kok udah berganti tangan lain rasa.
1: Hal senada disampaikan Aisyah, pedagang sirih di kawasan Simpang KB, Kampung Drin Rampak. Ia mengatakan omset penjualannya dapat mencapai Rp500.000, bahkan lebih setiap harinya, terutama saat permintaan meningkat. Meski demikian, menurutnya ketersediaan bahan baku seperti daun sirih dan buah pinang masih menjadi kendala utama dalam memenuhi kebutuhan konsumen.
4: Enggak tentu, tergantung terbuat ya. Tergantung banyak buat, banyak laku.
2: Biasanya kalau ini berapa harganya? Lebih 500?
4: Alhamdulillah. Sampai lebih.
2: Lebih 500?
4: Dari Bandar Aceh ada juga pesanan dari... Adalah. Yang dari Zam ada juga ke sini beli.
1: Sementara itu, salah seorang warga, Abu Rangkilih, mengaku pernah kesulitan mendapatkan sirih saat membutuhkannya, baik untuk konsumsi pribadi maupun keperluan adat seperti penyambutan linto baru. Menurutnya, beberapa kali ia harus menunggu karena pedagang kehabisan stok daun sirih maupun pinang. Bahkan saat mendatangi lapak lain, kondisi serupa juga ditemui akibat terbatasnya pasokan bahan baku. Abu Rangkilih berharap para pedagang sirih terus mengembangkan usahanya mengingat peluang pasar masih cukup besar.
5: Samping itu, kita juga berharap kepada pihak pemerintah agar memberikan modal usaha kepada penjual sirih di Aceh Barat sehingga sirih ini ya tetap eksis di tengah-tengah masyarakat Aceh.
1: Selain menjadi komoditas konsumsi, sirih juga memiliki nilai budaya yang kuat di Aceh. Tradisi menghidangkan sirih masih dijumpai dari dalam berbagai kegiatan adat maupun acara seremonial, sehingga permintaan terhadap komoditas tersebut tetap terjaga dan menjadi peluang usaha yang terus dinikmati masyarakat. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
0: Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Sebagai bagian dari upaya memastikan program pengembangan komunitas kopi berjalan, Bupati Galuh tinjau kebun kopi warga sekaligus menyerap aspirasi dari para petani. Selengkapnya dilaporkan Alfis Sahrin.
1: Pemerintah Kabupaten Galuh terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan sektor perkebunan. Bupati Galuh meninjau langsung kebun kopi milik masyarakat di kawasan Lembah Kodim guna melihat kondisi perkebunan sekaligus mendengar aspirasi para petani. Dalam kunjungan tersebut, Bupati berdialog dengan petani mengenai proses budidaya kopi, kondisi kebun, serta berbagai kendala yang dihadapi di lapangan. Masukan dari petani diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan pengembangan sektor kopi di daerah. Peninjauan merupakan upaya pemerintah untuk memastikan program pengembangan komoditas kopi sebagai salah satu sektor unggulan daerah dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan petani. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Bupati Aceh Tengah pimpin rapat evaluasi dan penyusunan program kerja layanan kesehatan daerah. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
2: Bupati Aceh Tengah Hilioga menggelar rapat evaluasi dan penyusunan program kerja bersama dengan Kepala Puskesmas Kabupaten Aceh Tengah. Rapat itu untuk memperkuat koordinasi dalam rangka memperkuat layanan kesehatan daerah. Bupati Heli berharap rapat evaluasi ini melahirkan pelayanan yang terintegrasi, terukur, dan berorientasi pelayanan masyarakat. Melalui kolaborasi kuat ini, pelayanan kesehatan dipastikan semakin berkualitas demi mewujudkan masyarakat Aceh Tengah yang sehat, mandiri, dan sejahtera.
3: Yang sakit menawan itu juga. Biar ada orang lain kalau banyak, berarti berapa orang itu semua di Aceh Tengah yang seperti ini. Karena Pak Pedani merancang kebutuhan daripada program bisnis di Pantai Rancang.
2: Bupati Heli juga meminta agar tenaga kesehatan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Data dan dokumen layanan juga diminta tertib sebagai bahan evaluasi pelayanan kesehatan secara periodik. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutai Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: Pemerintah terus mempercepat pembangunan Koperasi Merah Putih di Kota Sabang. Dari 12 unit yang dibangun, 4 unit telah selesai 100%, sementara 8 lainnya ditargetkan rampung secara bertahap hingga akhir Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan Irza Maulana.
1: Pembangunan Koperasi Merah Putih di Kota Sabang terus menunjukkan perkembangan. Hingga pertengahan Juli 2026, progres pembangunan di 12 gampung telah mencapai rata-rata 82% dengan 4 unit diantaranya telah rampung sepenuhnya. Pasitir Kodim 0112 Sabang, Kapten CWA Siswanto mengatakan, percepatan pembangunan terus dilakukan agar seluruh target dapat diselesaikan sesuai jadwal. Kodim bersama pihak terkait menargetkan 6 unit koperasi selesai pada 25 Juli 2026, dan selanjutnya hingga 30 Juli 2026 diupayakan sedikitnya 8 unit telah mencapai progres hingga 100%. Menurut Siswanto, dari total 18 gampung di Kota Sabang, baru 12 lokasi yang dapat dibangun karena telah memenuhi persyaratan lahan yang ditetapkan pemerintah pusat. Dirinya mengatakan 6 gampung lainnya masih menunggu kepastian karena proses penyediaan lahan masih terus dikoordinasikan bersama pemerintah Kota Sabang dan pemerintah pusat. Salah satu syarat utama pembangunan yakni tersedianya lahan seluas minimal 1000 meter persegi yang layak dibangun.
2: Kita sampai dengan saat ini, dari 12 titik yang kita melaksanakan pembangunan, alhamdulillah sudah 4 titik yang sudah mencapai 100%, yaitu di Gampung Curabe, Gampung Balohan, Gampung Bateso, kemudian tambahan yang satu baru-baru ini di Gampung Kuta Barat atas ya, Kuta Barat bawah.
1: Menurut demikian, Siswanto menyebut pelaksanaan pembangunan secara umum tidak menghadapi kendala. Hambatan yang muncul lebih banyak dipengaruhi kondisi geografi Sabang sebagai daerah kepulauan dan destinasi wisata. Ia menjelaskan distribusi material bangunan dari Pelabuhan Uleli menuju Sabang terkadang mengalami keterlambatan karena harus menyesuaikan dengan prioritas angkutan penumpang dan kebutuhan pokok masyarakat. Selain itu, cuaca yang memasuki musim hujan juga mempengaruhi penyelesaian sejumlah pekerjaan di lapangan.
2: Menunggu petunjuk dari Agrinas atau dari pusat, apakah ada tahap 2 yang menyesuaikan dengan kondisi lahan yang tersedia. Nah, itu masih kita laksanakan koordinasi, baik itu dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Demikian.
1: Beliau kemudian menerangkan koordinasi dengan pemerintah kampung terus dilakukan sejak tahap penyediaan lahan hingga pembangunan fisik. Menurut dia, keterlibatan pemerintah desa menjadi penting karena koperasi nantinya akan dikelola untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Lebih jauh, dirinya berharap Koperasi Merah Putih mampu menjadi wadah penyerapan hasil pertanian maupun potensi ekonomi lainnya di setiap kampung sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain pembangunan fisik, pemerintah juga telah menyiapkan skema pendampingan bagi setiap koperasi yang telah berdiri. Pendampingan akan dilakukan oleh tenaga yang ditunjuk pemerintah untuk membantu pengurus menjalankan koperasi hingga mampu beroperasi secara mandiri. Demikian Irza Maulana melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili.

0: Dinas Registrasi Kependudukan Aceh bersama Disdukcapil Subul Salam selesaikan fasilitas kependudukan, ribuan dokumen kependudukan diterbitkan tanpa dipungut biaya. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
1: Dinas Registrasi Kependudukan Aceh atau DRKA telah menuntaskan pelayanan jemput bola fasilitas kependudukan di Kota Subul Salam. Kegiatan itu digelar selama 3 hari mulai Kamis 9 Juli hingga Sabtu 11 Juli kemarin. Tim DRKA bersama Disdukcapil Kota Subul Salam turun langsung ke 3 kecamatan yang terdampak, yakni Kecamatan Longkip, Kecamatan Runding, dan Kecamatan Sultan Daulat. Langkah itu dilakukan untuk memulihkan dan menerbitkan kembali dokumen administrasi kependudukan milik warga yang rusak atau hilang akibat bencana akhir tahun 2025 lalu. Berbagai layanan adminduk yang disediakan dalam satu tempat mulai dari perekaman dan percetakan KTP elektronik, kartu keluarga, kartu identitas anak hingga penerbitan akta kelahiran, dan seluruh layanan itu diberikan secara gratis kepada masyarakat. Kepala Bidang Fasilitasi Pendataan Penduduk DRKA Aceh, Muhajir, mengatakan antusias warga sangat tinggi dalam kegiatan tersebut.
2: Pelayanan administrasi kependudukan di Kota Subul Salam, terutama pada wilayah yang terdampak bencana hidrometeorologi tahun 2025, sebagai bagian dari pemulihan pasca bencana untuk administrasi kependudukan. Dalam melakukan kegiatan ini kita bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subul Salam. Samping saya sudah ada Pak Kadis yang selama ini mendampingi, dan alhamdulillah kegiatan berjalan dengan lancar dengan kolaborasi tim, personil, angkat, dan proses yang terlibat secara bersama dan alhamdulillah berjalan dengan lancar.
1: Sementara itu Kepala Disdukcapil Kota Subul Salam Hidayatul Muklis mengapresiasi program tersebut. Menurutnya fasilitas kependudukan itu sangat membantu meringankan beban warga.
3: Dalam hal pelaksanaan ini ada lebih kurang 1000 layanan administrasi kependudukan yang sudah tercapai selama pelaksanaan dari mulai tanggal 9 Juli sampai dengan hari ini tanggal 11 Juli, hari terakhir di Kecamatan Sultan Daulat. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada pemerintahan Aceh melalui Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.

0: Hari pertama sekolah, Pemkab serukan orang tua dampingi siswa. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
1: Kami yakin bahwasanya kehadiran ayah atau orang tua siswa di hari pertama sekolah, sebuah langkah kecil yang memberi semangat besar bagi masa depan dan kepercayaan diri untuk anak-anak kita.
2: Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud mengajak para orang tua, terutama ayah, untuk meluangkan waktu mendampingi atau mengantarkan anak pada hari pertama masuk pada awal tahun ajaran baru. Ajakan dan permintaan orang tua untuk mendampingi anak pada hari pertama sekolah tersebut diungkapkan oleh PLT atau Pelaksana Tugas Kepala Disdikbud Aceh Singkil Samun Minggu 12 Juni 2026. Dikatakannya Pemkab melalui Dinas Pendidikan mengajak seluruh masyarakat, terutama para ayah, untuk ikut meramaikan gerakan orang tua mengantarkan anak awal masuk sekolah pada hari Senin, 13 Juli 2026.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil mengajak kepada kita semuanya, terkhusus kepada orang tua siswa, yang mana di hari Senin 13 Juli 2026, mari kita ramaikan gerakan ayah mengantar pertama sekolah atau orang tua siswa.
2: Menurut Samun, kehadiran para orang tua terkhusus kehadiran ayah untuk meluangkan waktu mengantarkan anak pada pertama masuk sekolah tersebut. Selain merupakan dari simbol kasih sayang para orang tua terhadap anak, juga merupakan bagian dari

0: dan dukungan pendidikan untuk membangun masa depan serta membersamai mewujudkan pendidikan yang unggul.
1: Selanjutnya, melalui gerakan pendampingan orang tua terhadap anak pada hari pertama sekolah, juga menurut Samun dapat memperkuat kedekatan dan dukungan pendidikan untuk membangun masa depan, serta mempersamai mewujudkan pendidikan yang unggul. Karena melalui langkah kecil pendampingan orang tua terhadap anak pada hari pertama sekolah tersebut, merupakan sebuah harapan dan semangat baru menuju generasi emas untuk Indonesia yang lebih baik. Demikian Salihin Barus melaporkan.
2: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI, Sulawesi Batas Selasar, Kerul 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 31 menit sudah kita jelang dari formasi 17 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik pendengar, baru saja kita ikuti ya program Merintas 17 bersama dengan program 1 RRI Banda Aceh. Hadirkan informasi-informasi utama dan teraktual dari seluruh penjuru Korwil 17 Aceh. Oke, baik pendengar, saatnya kita akan masuki program Sore Ceria bersama dengan RRI Rimba Raya. Oke, baik pendengar, untuk Anda semua kami ucapkan selamat sore, sahabat RRI, apa kabar hari ini? Apa kabar di sore hari ini? Semoga senantiasa sehat ya, bahagia, dan tetap bersemangat untuk menjalani aktivitas sore. Alhamdulillah, di sore yang penuh kehangatan ini saya Bang Cibro kembali hadir menyapa Anda dalam program Sore Ceria. Edisi Senin bukan main ya, tanggal 13 Juli 2026 hanya di RRI Rimba Raya 90,1 MHz. Bagi Anda semuanya yang sedang menikmati perjalanan pulang ya, atau juga sudah bersantai di rumah, atau berada juga di warung kopi, ataupun masih beraktivitas di kebun ataupun di tempat kerja, terima kasih telah menjadikan RRI sebagai teman setia Anda di penghujung hari ini. Oke, baik pendengar, seperti biasa ya, kebersamaan kita sore ini akan hadirkan deretan lagu-lagu indah dan cantik dari dataran tinggi Tanah Gayo. Tentunya irama yang syarat akan nilai-nilai budaya dipadukan dengan lirik yang menyentuh hati. Siap temani sore Anda dan hingga menjelang petang nanti. Oke, baik, tentunya kita sejenak lepaskan penat ya, nikmati kesejukan udara dataran tinggi Tanah Gayo dengan alunan

lagu dan musik daerah kebanggaan kita. Semoga setiap lagu yang mudara membawa rasa rindu akan kampung halaman, mempererat kecintaan terhadap budaya Gayo, sekaligus menjadi hiburan yang tentunya menyejukkan hati dan jiwa. Tentunya untuk Anda yang bergabung, berkirim salam ya, berbagi cerita atau menitipkan lagu favorit, silahkan bergabung di WhatsApp 0853817932006. Salam Anda akan dengan senang hati akan kita bacakan selama siaran berlangsung. Baik, siapkan secangkir kopi terbaik Anda, atur volume radio sedikit lebih nyaman, dan mari kita nikmati kebersamaan di program Sore Ceria bersama dengan Bang Jebro. Satu lagu pembuka kita hadirkan kali ini dari Sa'diah. Oke, siapa pendengar yang sangat mencintai ya, atau fansnya Kak Sa'diah. Mudah-mudahan sore ini bisa terhibur dengan lagu pertamanya kita hadirkan Masku untuk Anda semuanya.

0: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 39 menit. Saat ini kita jelang dari formasi 17 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih dalam program Indonesia Sore Ceria ya, bersama dengan RRI Rimba Raya hadirkan lagu-lagu indah dan cantik dari dataran tinggi Tanah Gayo. Oke, baik, satu buah WhatsApp sudah bergabung bersama kita ya. Kali ini berasal dari Bang Soleh di seputaran Pondok Gajah. Apa kabar Bang, sehat? Terima kasih sudah bergabung ya bersama RRI Rimba Raya. Oke, baik, kita bacakan WhatsApp-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih bro. Terima kasih kembali bang. Selamat sore, request lagu. Boleh bang. Tapi judulnya gak tahu. Liriknya mokot ngekiterabah masa sekolah SMA.
1: Wah.
0: Luar biasa bang kita ini ya. Meskipun gak ingat judul tapi ingat lirik ya. Mudah-mudahan yang kita hadirkan sesuai bang ya. Terima kasih, salam-salamnya untuk pendengar Radio RRI Rimbaya dimanapun saja berada. Oke, baik, salam dari Bang Soleh ya. Oke, baik, terima kasih bang untuk kebersamaannya sore hari ini. Kita hadirkan lagunya. Ini dia, Gayo Masa SMA.

Oke, baik, next satu buah lagu yang akan kita hadirkan untuk Anda dari vokalnya Sa'diah, Koper Kayu Rubuh untuk Anda semuanya. Ini dia lagu Koper AI ya.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, kayu rubuh, Sadia Koper AI ya sudah menempatkan kita 6 menit lagi kita jalan formasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih dalam program Sore Ceria ya, hadirkan lagu-lagu indah dan cantik dari dataran tinggi Tanah Gayo tercinta. Temani sore Anda, temani aktivitas sore Anda juga, temani aktivitas Anda bersama dengan keluarga tercinta, menikmati quality time ya dengan secangkir kopi gayo hangat. Wah, luar biasa. Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, nanti kita jalan di formasi 18 ya. Saatnya nanti kita akan hadirkan kembali program Cek Fakta untuk Anda. Sebelum itu, masih dalam rangkaian lagu-lagu gayo pilihan. Kali ini dengan tajuk Pong Kedik Pong Mongot. Oke, baik, dari studio kami ucapkan untuk Anda ya, selamat menikmati, selamat sore juga. Jangan lupa bahagia.

0: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, kita jelang informasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kembali kami hadirkan untuk Anda programa Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, beredar unggahan di media sosial yang menampilkan narasi bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI menolak rancangan undang-undang perampasan aset yang diminta oleh Presiden Prabowo. Pembentukan undang-undang itu telah ditunggu oleh publik sebagai instrumen penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Faktanya, narasi tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari idntime.com, Wakil Ketua Badan Legislasi Balik DPR RI Martin Manurung menegaskan bahwa narasi tersebut tidaklah benar atau hoax. RUU perampasan aset masih tercantum dalam prolegnas prioritas 2026 dan sedang disiapkan oleh Komisi 3 dan secara instan menggelar pembahasan bersama dengan pakar, akademisi, NGO, praktisi, serta publik untuk memastikan aturan adil dan transparan dalam rangka mendapatkan masukan terkait RUU tersebut. Jadi sampai saat ini tidak ada keterangan resmi dari DPR bahwa RUU perampasan aset dibatalkan. Demikian Cek Fakta untuk Anda.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Welcome to Channel Giro Case Official.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 3 menit sudah kita jelang dari formasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik pendengar, masih dalam program Sore Ceria bersama dengan Bang Cibro di RRI Rimba Raya. Pendengar, memasuki penghujung sore, suasana mulai terasa lebih teduh ya. Langit dataran tinggi, tonoh gayu perlahan berselimut cahaya senja. Menjadi momen yang tepat untuk menenangkan hati dan mempersiapkan diri menyambut datangnya waktu maghrib. Karena itu pendengar, hingga menjelang azan maghrib nanti kami akan temani Anda dengan pilihan tembang-tembang religi yang tentunya penuh makna. Dan kita berdoa semoga setiap lantunan lagu yang hadir dapat menambah ketenangan, memperkuat keimanan, serta mengingatkan kita untuk selalu bersyukur kepada Ilahi Rabbi. Untuk Anda yang masih dalam perjalanan pulang ya, tetap hati-hati dan waspada. Sepertinya kalau sore hari kendaraan lebih ramai ya dibandingkan siang hari atau mungkin di pagi hari juga. Bagi baik Anda yang sudah di rumah juga, semoga bersamaan dengan bersama keluarga tercinta semakin hangat ditemani oleh sajian-sajian pilihan lagu-lagu religi. Bagi baik tentunya sambil menikmati indahnya senja di dataran tinggi Tanah Gayo tercinta, sambil menyambut panggilan azan dengan hati yang damai dan penuh syukur, kita hadirkan rangkaian pilihan tembang-tembang religi berikut. Mudah-mudahan salah satunya nanti merupakan tembang yang dapat menghangatkan jiwa kita semuanya. Oke, baik, ini dia untuk Anda.

Saudara, siapa sih yang bisa masak tanpa garam? Bumbu putih kecil ini memang selalu hadir di setiap dapur Indonesia, memberikan cita rasa asin yang khas di setiap hidangan. Namun, tahukah Anda di balik butirannya yang sederhana? Garam juga punya banyak jenis dengan kandungan mineral berbeda-beda. Ada garam meja, garam laut, hingga garam Himalaya. Masing-masing punya manfaat tersendiri bagi tubuh kita. Menurut Iodin Global Network, garam yang paling baik adalah garam yang mengandung iodium, karena membantu fungsi tiroid dan mencegah gangguan akibat kekurangan iodium. Tapi ingat ya, konsumsi garam juga harus seimbang. Terlalu banyak bisa juga meningkatkan risiko tekanan darah tinggi dan gangguan jantung. Jadi, gunakan garam secukupnya agar rasa hidup tetap pas dan tubuh tetap sehat. Pendengar, tahukah Anda, di Indonesia, musim layang-layang biasanya berlangsung saat kemarau, antar bulan Mei hingga September. Cuacanya kering, anginnya pas, sangat cocok untuk menerbangkan layang-layang di lapangan, persawahan, ataupun di tepian pantai. Bahkan di Bali, musim ini jadikan momen spesial dengan festival layang-layang yang meriah. Salah satunya adalah Bali Kite Festival yang rutin digelar di antara bulan Juli hingga bulan Oktober. Tapi ingat, bermain layang-layang juga perlu hati-hati. Pilihlah lokasi yang aman, jangan dekat jalan raya atau bandara. Untuk anak-anak, pastikan selalu dalam pengawasan orang tua dan jangan gunakan benang atau kawat yang bisa menimbulkan bahaya. Mari kita nikmati indahnya musim layang-layang dan tetap menjaga keselamatan dan kebersamaan, karena langit biru makin indah bila dihiasi warna-warni layangan.

Bagi baik pendengar dimanapun Anda berada, 17 menit sudah beranjak dari formasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Masih dalam program Sore Ceria ya, hadirkan lagu-lagu rangkaian pilihan religi sampai nanti kita jelang waktu maghrib untuk wilayah dataran tinggi Tanah Gayo dan sekitarnya. Oke, baik pendengar, setiap lagu memiliki cerita dan setiap cerita selalu menemukan pendengarnya. Kali ini akan kami hadirkan sebuah lagu yang cukup akrab di telinga dataran tinggi Tanah Gayo, khususnya bagi sahabat RRI di seputaran Danau Lotawar dan sekitarnya. Katanya ini merupakan salah satu dari lagu kesayangan Bang Mamat ya, di seputaran Rawi, sebuah lagu yang syarat akan pesan kehidupan, mengingatkan kita betapa berharganya nasihat seorang ayah sebagai bekal dalam menjalani perjalanan hidup. Bagi baik pendengar, mari kita simak bersama lagu dengan tajuk Nasihat Ayah yang dibawakan dengan penuh penghayatan oleh penyanyi Said Azmi. Semoga setiap bait dan liriknya menjadi pengingat untuk selalu senantiasa menghormati orang tua, menjaga amanahnya, dan senantiasa melangkah di jalan kebaikan. Oke, baik untuk Pak Mamat ya, mudah-mudahan masih stay bersama kita di 90,1 MHz. Ini dia lagu yang akan kita hadirkan untuk beliau.

0: Bau apa nih ya? Kok kayak bau gas ya? Apa ada yang bocor nih gasnya ya?
1: Tahukah Anda bahwa gas alam yang kita gunakan sehari-hari aslinya tidak punya aroma apapun? Aroma menyengat yang sering Anda cium saat terjadi kebocoran bukan bau asli gas, melainkan zat khusus bernama etil merkaptan yang sengaja ditambahkan agar Anda bisa mendeteksi kebocoran dengan cepat. Jadi, kalau Anda mencium bau menyengat seperti telur busuk di sekitar kompor atau tabung gas, segera matikan aliran gas, buka ventilasi, dan jauhi sumber api.
2: Sahabat pendengar, di dataran tinggi Tanah Gayo terdapat sebuah tradisi pernikahan yang disebut dengan juwelen. Dalam pernikahan ini seorang istri pindah dan menetap di rumah keluarga suami. Statusnya pun beralih dari keluarga asalnya menjadi bagian dari keluarga suami dan masuk dalam belah suaminya. Prosesi mengantarkan pengantin perempuan menuju rumah keluarga suami dikenal dengan istilah mudanas. Momen ini sering diwarnai isak tangis dan sebuku ratapan penuh haru dari seorang ibu ketika melepas anak perempuannya. Ratapan itu adalah ungkapan doa dan cinta sekaligus kekhawatiran. Apakah sang anak mampu menghadapi kehidupan baru bersama dengan keluarga suami yang tentu berbeda dengan keluarganya sendiri? Dalam sistem jualan, seorang perempuan sering dianggap telah dibeli oleh keluarga suami melalui mahar dan permintaan adat. Kehadirannya di rumah baru bukan hanya sebagai istri, tetapi juga sebagai anggota keluarga yang diharapkan berbakti dan melayani, bahkan tak jarang menanggung beban lebih berat. Tradisi Munanas kini mulai ditinggalkan, namun jejaknya tetap hidup dalam ingatan kolektif masyarakat Kabupaten Gayo. Ini mengingatkan kita pada nilai budaya pengorbanan dan betapa beratnya perpisahan seorang ibu dengan seorang buah hatinya. Tradisi Munanas kini mulai ditinggalkan, namun jejaknya tetap hidup dalam ingatan kolektif masyarakat Gayo. Ia mengingatkan kita pada nilai budaya pengorbanan dan betapa beratnya perpisahan seorang ibu dengan buah hatinya.
3: Welcome to

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 37 menit sudah kita jelang dari formasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih dalam program Sore Ceria ya, hadirkan rangkaian pilihan tembang-tembang religi sampai nanti kita jelang waktu maghrib di formasi 18 lebih 49 menit waktu Indonesia bagian Barat.

Oke, baik, berikut satu buah lagu kembali coba kami hadirkan untuk Anda semuanya. Kali ini masih dari vokalnya Qasidah Islami. Lagu yang sempat viral di media sosial TikTok ya. Mudah-mudahan sore hari ini kita hadirkan kembali untuk Anda semuanya, dapat memberikan vibe positif untuk kita semuanya, dapat memberikan semangat kembali untuk senantiasa lanjutkan aktivitas yang belum selesai ya, atau temani istirahat Anda bersama dengan keluarga tercinta yang mungkin lagi persiapan untuk sholat maghrib sesaat lagi ya, di formasi 18 lebih 49 menit waktu Indonesia bagian Barat.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, satu menit lagi terjelang formasi 19 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya seperti biasa kita tergabung kembali bersama dengan program 1 RRI Jakarta. Sama-sama kita ikuti berita sentral dari Jakarta. Oke, baik pendengar, dari studio kami ucapkan untuk Anda selamat mengikuti.

0: 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio
1: yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu.
2: Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya, minta masukan dari masyarakat, ya.
0: Penyidik Kejagung berkoordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait dengan penanganan perkara mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Ketua Komisi 3 DPR RI pastikan pembahasan RUU perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 13 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Penyidik Kejagung melakukan koordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Jampitsus baru, Rudi Margono. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: Berterima kasih, apresiasi pada Kortas Tipikor, jadi harus dimintai pertanggungjawaban hukum, dan prosesnya memang saya mendorong untuk diproses hukum dengan cepat supaya tidak...
4: Pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus, Rudi Margono, mengatakan mantan Jampitsus Febri Adriansyah telah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri. Rudi mengatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan penyidik Kortas Tipikor Polri terkait penanganan kasus Febri Adriansyah.
5: Infonya sudah dijadikan tersangka oleh belum melakukan penahanan kan informasinya. Nanti menunggu pengembangan penyidikan berkembang. Nanti keputusan hari ini kan menyusul sampai acaranya bersama dengan tim.
4: Sementara itu, Ketua Masyarakat Antikorupsi Indonesia, Bunyamin Saiman, mengatakan penetapan status tersangka Febri Adriansyah oleh TAS Tipikor Penyidik Polri harusnya terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sebagai saksi kepada yang bersangkutan. Dia menegaskan jika Febri melakukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sesuai KUHAP, penetapan yang bersangkutan yang dilakukan penyidik Polri akan batal demi hukum.
3: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu. Nah, ini juga salah, tapi kok ya maunya apa, saya juga bingung juga. Tadinya saya mendukung polisi anutis Kortas Tipikor, tapi dalam hal ini dia salah juga gitu. Karena sudah langsung penetapan tersangka, tapi belum diperiksa sebagai saksi.
4: Bunyamin juga menyampaikan masyarakat anti korupsi Indonesia akan terus memantau perkembangan perkara Jampitsus dengan menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kursi Ketua Satgas PKH kosong, ex-Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Tugas PKH berjalan mengamankan hutan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Kasum.
7: Juru bicara Satuan Tugas Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH, Barita Simanjuntak, buka suara terkait kosongnya kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH usai mantan Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Menurut Barita, hari ini di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta memastikan bahwa proses hukum berkaitan dengan temuan-temuan Satgas PKH tetap berlanjut. Kendati kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH kosong, Barita menegaskan bahwa prinsip organisasi di Satgas PKH tidak ditentukan oleh perorangan, tetapi sistem tata kelola yang baik.
6: Nah, karena tadi saya katakan bahwa organisasi, prinsip organisasi dari Satgas itu adalah ada badan pengarah, ada badan pelaksana. Semuanya diatur dengan prinsip-prinsip organisasi. Jadi, dan kendali dari pelaksanaan tugas-tugas yang ada di pelaksana dan di pengarah itu ada dilaporkan dan disampaikan kepada Presiden. Ya. Jangan lihat dari aspek kosongnya, tetapi tunggu berkaitan dengan penjelasan dari kejaksaan ya.
7: Lebih lanjut, Ambarita mengatakan masalah penegakan hukum merupakan ranah penegak hukum dan telah dikoordinasikan, sehingga tidak terpengaruh sama sekali dengan berbagai dinamika yang ada. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memastikan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas Komisi 3 DPR RI. Berikut laporan Eliana Zahra.
2: Hari ini ada banyak beredar hoax bahwa Komisi 3 menolak untuk membahas undang-undang perampasan aset.
8: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pihaknya terus memprioritaskan pembahasan RUU perampasan aset serta membantah informasi yang menyebut komisinya menolak membahas rancangan undang-undang tersebut. Menurut Habibur Rahman, RUU tersebut merupakan undang-undang baru sehingga penyusunannya dilakukan sejak awal dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
2: Bagaimana di konstitusi kita, DPR memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang. Untuk membentuk undang-undang itu, kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi, kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal, masyarakat, mulai penyusunannya. Ya. Kita minta masukan dari masyarakat, ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU di hari ini. Ya.
8: Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan menyampaikan sejumlah masukan terhadap substansi RUU perampasan aset. Hinca menilai pembahasan perlu memperjelas hukum acara serta mempertimbangkan pembentukan badan khusus pengelola aset di luar lembaga penegak hukum.
9: Saya kira kami di sini berpihak pada ini, kedua-duanya. Sekali lagi, mari kita rampas aset para koruptor, tetapi jangan pernah kita rampas hak asasi warga negara yang tidak bersalah atau yang beritikad baik.
8: Dalam pembahasan RUU perampasan aset, Komisi 3 DPR RI menerima berbagai masukan mulai dari pengaturan hukum acara, usulan pembentukan lembaga pengelola aset, hingga perlindungan terhadap hak warga negara yang tidak bersalah dan pihak ketiga yang beritikad baik. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menolak usulan kenaikan denda sebagai solusi penanganan kendaraan overdimension overloading atau odol. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
10: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak.
11: Komisi 5 DPR RI mendukung percepatan penerapan kebijakan Zero Overdimension Overloading atau ODOL mulai awal tahun 2027. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan menjaga infrastruktur jalan. Namun demikian, Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menegaskan penerapan Zero ODOL tidak boleh ditempuh hanya dengan menaikkan besaran denda. Menurutnya, langkah tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan dan justru berpotensi menimbulkan masalah baru di lapangan. Lazarus mengatakan berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat yang diselenggarakan di Gedung Parlemen Jakarta hari ini, kendaraan odol hanya sekitar 20% dari total kendaraan. Namun kendaraan tersebut disebut menyumbang hingga 80% kecelakaan lalu lintas.
10: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak. Saya tegaskan, kami tidak setuju. Karena ini bisa jadi masalah baru di lapangan, Pak. Yang kita khawatirkan nanti bukan kita tidak percaya dengan kredibilitas teman-teman, Pak. Ini ada ruang baru untuk engki-pengki di bawah. Yang ada nanti masalah baru timbul, persoalan tidak kita selesaikan. Odol ini nggak bisa, Pak. Nggak ada cara lain kalau menurut saya. Hentikan. Nggak ada cara lain. Kita mau zero, sesuaikan kendaraannya. Dimensinya, sumbunya, kita sesuaikan. Nggak ada cara lain menyelesaikan odol ini. Kalau mau tempuh cara lain, itu kita tidak menyelesaikan, Pak.
11: Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan, mengatakan pemerintah terus menyiapkan berbagai langkah menuju penerapan zero odol pada tahun 2027. Salah satunya melalui koordinasi lintas kementerian serta penguatan pengawasan digital yang terintegrasi dengan sistem tilang elektronik atau ETLE.
12: Kemudian terkait dengan program zero odol, ini terima kasih, Pak. Untuk sarannya, beberapa langkah yang sudah kami lakukan, mudah-mudahan ini juga bisa kita realisasikan pada tahun 2027 nanti. Namun saran-saran dari Pak Ketua dan seluruh anggota terkait dengan penanganan zero odol ini sanggup kami atensi, ya. Dan penanganan odol ini betul banyak variabelnya, sehingga kami terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait pengelolaan dan penanganan zero odol ini.
11: Pemerintah berharap penguatan pengawasan dan koordinasi lintas instansi dapat mendukung penerapan zero odol secara efektif pada 2027, sehingga keselamatan lalu lintas dapat meningkat dan kerusakan infrastruktur jalan dapat ditekankan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku UMKM terus dilakukan pemerintah, salah satunya melalui penyiapan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
13: Kementerian UMKM tengah menyiapkan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Tujuannya yakni untuk membantu pelaku UMKM yang ingin meningkatkan skala usahanya. Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srinaita Ginting dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI menyatakan AKUR ditujukan bagi debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan mencapai batas maksimal plafon KUR. Hal ini dikarenakan para alumni KUR masih membutuhkan akses pembiayaan sebagai masa transisi menuju pembiayaan komersial.
14: Inisiatif juga yang akan diluncurkan adalah kredit AKUR, alumni KUR. Menyediakan fasilitas pembiayaan lanjutan untuk alumni KUR yang telah lunas dan mencapai plafon maksimal. Kemudian yang berikutnya adalah program akses menyediakan fasilitas pembiayaan usaha menengah yang mempertemukan usaha menengah dengan lembaga keuangan ataupun perbankan maupun non-perbankan melalui business matching berbasis asesmen kesiapan usaha.
13: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnuniyah Halim mengusulkan agar Kementerian UMKM membentuk tim pendamping penilaian kelayakan kredit bagi UMKM. Menurutnya, selama ini keputusan mengenai layak atau tidaknya UMKM memperoleh pembiayaan sepenuhnya berada di tangan perbankan. Kondisi ini membuat pelaku UMKM tidak memiliki pihak yang dapat memberikan penilaian pembanding. Karena itu, ia menilai Kementerian UMKM perlu berperan sebagai pendamping bagi para pelaku usaha.
15: Karena sekarang ini penentunya hanya perbankan, layak apa nggak layak. Jadi nggak ada satupun pihak yang bisa kita tanya, sebenarnya kita layak apa nggak. Mestinya UMKM, dalam hal ini Kementerian, punya tim. Seenggak-enggaknya menjadi orang tua bagi UMKM, ini kalau kita dapat nilai jelek dari yang sana, sebenarnya nilai kita jelek nggak sih? Kalau ternyata nggak fair, kan kita punya orang tua.
13: Program AKUR ditujukan bagi ex-debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan memiliki usaha produktif yang siap dikembangkan. Untuk mengakses pembiayaan tersebut, pelaku UMKM juga harus memiliki pembukuan keuangan, NPWP, legalitas usaha, serta telah menjalankan usahanya sedikitnya selama 4 tahun. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Dari RRI Banjarmasin, Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
16: Kita di Karudam Mandara ya, karena jadi mungkin nanti koordinasi dengan kawan-kawan masyarakat Bumi Bencana.
17: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat dalam beberapa hari terakhir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru, Zaini Sahrani, kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Tercatat sudah 25 hektar lahan di wilayah ini terbakar sejak awal musim kemarau 2026. Data Pusdal Ops, Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarbaru mencatat, luasan lahan terbakar terbesar berada di Kecamatan Cempaka.
16: Wah, apa yang disampaikan Bu Gubernur, kita di Karudan Mandara ya. Karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat Bumi Bencana, dengan kawan-kawan BPD Provinsi, dengan TNI Polri juga tidak menutup mungkin seperti itu. Nah, itu menjadi ring utama yang sesuai dengan sana di Gubernur. Kemudian dari Kecamatan Cempaka juga, Kecamatan Landasan Wilayah dan Kecamatan yang Anggal yang menjadi fokus kita.
17: Sebelumnya Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin berencana meninjau langsung kawasan waduk dan saluran irigasi Riam Kanan. Inspeksi ini dilakukan untuk mengecek debit air guna mengantisipasi ancaman kekeringan dan memastikan kesiapan lahan basah untuk penanggulangan bencana karhutla.
18: Akan meninjau Riam Kanan. Karena saat ini kan Riam Kanan sudah menurun, tetapi tadi ada dari Profesor tadi Pak Hatta, katanya kan ada pengurasan, bukan pengurasan. Jadi ini sifat pembersihan saluran. Nah, jadi kalau diminta kepada BMKG nanti tolong nanti menghubungi daripada Riam Kanan kalau ingin pembersihan saat ini. Karena kalau sudah kering.
17: Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengingatkan masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara dibakar selama musim kemarau. Pemilik maupun pengelola lahan diingatkan agar memanfaatkan metode pengolahan lahan yang lebih aman dan ramah lingkungan agar risiko karhutla di Banjarbaru dapat ditekan selama musim kemarau berlangsung.
0: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS berhasil menjadi juara kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026. Kemenangan ini mengantarkan mereka mewakili Indonesia dalam ajang ABU Robocon International di Hong Kong Agustus mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia.
19: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS meraih kemenangan dalam kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026 digelar di kampus Universitas Jember pada 9 hingga 12 Juli 2026. Dalam babak final yang berlangsung di Gedung Auditorium Universitas Jember kemarin, tim Ricci berhasil mengalahkan tim robot Maestro Evo dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan skor 160 berbanding 20. Wakil Rektor Universitas Jember atau UNEJ, Fendi Setiawan menyampaikan bahwa kompetisi ini diharapkan mampu memacu motivasi mahasiswa untuk terus berprestasi khususnya di wilayah Jawa Timur.
20: Harapannya memberikan satu dorongan motivasi kepada mahasiswa UNEJ Jember untuk bisa berkompetisi di waktu-waktu mendatang.
19: Pada kesempatan yang sama, salah satu mahasiswa peserta CRAI 2026 Saiful Anwar menyebut timnya berharap bisa terus tampil dan memenangkan kompetisi sebanyak-banyaknya. Kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026 diikuti oleh 28 tim dari perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia. Atas kemenangannya, tim Ricci berhak ikut berkompetisi pada kontes robot ABU Robocon International di Hong Kong pada Agustus 2026 mendatang. Kontes robot ABU Robocon International merupakan kompetisi robotika tingkat perguruan tinggi se-Asia Pasifik yang diselenggarakan oleh Asia Pasifik Broadcasting Union atau ABU. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
21: Halo
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 14 Juli 2026. Bersama saya Alia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Haisen masih diprediksi berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua dan persisten masih berada pada kategori 1. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Sulawesi, perairan utara Papua, dan di sekitar pusat sirkulasi. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Aceh, Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, dan Bengkulu. Kemudian terdapat potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Jambi, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, sebagian besar Jawa, dan sebagian besar Kalimantan, serta terdapat potensi udara kabur di Aceh, Padang, Palembang, dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon dan sebagian besar Papua, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Sorong, dan Merauke, serta terdapat potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sebuah bar, Rongbir Nalat Paro di distrik Chatuchak, Bangkok, Thailand, terbakar pada Minggu 12 Juli 2026 malam. Kebakaran ini telah menyebabkan 27 orang meninggal dunia dan 63 orang mengalami luka-luka. Musibah kebakaran ini turut menjadi perhatian Kementerian Luar Negeri Indonesia, di mana Kemlu RI disebut terus memantau perkembangan musibah kebakaran yang terjadi di sebuah tempat hiburan malam tersebut. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, mengungkapkan hingga saat ini belum terdapat laporan mengenai WNI yang menjadi korban kebakaran. Dengar, kita beralih ke informasi olahraga. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
1: Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan berlangsung di Cafe Tri Coffee Jalan Pengayoman Kota Makassar kemarin. Hadir sejumlah pejabat dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, KPID Sulawesi Selatan, jajaran Forkopimda Sulawesi Selatan, anggota Komisi 1 DPR RI, dan masyarakat sekitar. Direktur Utama TVRI, Vicky Satari, mengatakan event ini dihadirkan salah satunya untuk mendongkrak perekonomian UMKM dan memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dengan TVRI.
2: Terangkan ekonomi lokal dengan apa? Dengan aktivasi UMKM ya yang ada di setiap kegiatan nonton bareng. Beri contoh pada hari ini di salah satu kafe di Makassar. Ini kan tentunya kegiatan nonton bareng ini mengimpus masyarakat, penonton, dan juga bertransaksi gitu ya. Nah, saya pikir dengan adanya 100 pertandingan Piala Dunia sampai nanti final, ditambah juga tadi dukungan terhadap pihak, jadi mobarnya saya rasa sudah bisa kita subsikan sekitar 20.000 lebih titik gitu ya, ini yang terdata, terinformasikan. Bayangkan dengan UMKM yang terlibat, harapannya sekali lagi dengan penyiaran Piala Dunia ini bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan.
1: Sementara itu, pemilik atau owner Cafe Tri Coffee, Jesil Nora Sisa, mengaku bersyukur karena bisa terlibat dalam event ini. Ia menyebut nonton bareng ini menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan penjualan dan menjadi gerbang awal Tri Coffee bisa dikenal banyak orang.
3: Untuk dampaknya sendiri itu positif banget buat kita. Yang pertama itu adalah omset yang lumayan meningkat, jadi mana mungkin sekitar 30% lah naik untuk omsetnya sendiri. Terus yang kedua itu kita jadi lebih banyak relasi lah. Pertama, ini pertama kalinya kita kerjasama sama pihak TVRI atau adanya instansi yang datang ke sini, itu jadi pertama kali buat kita dan jadi relasi yang baik ke depannya. Terus kita jadi lebih banyak dikenal juga, karena mungkin ini kita masih baru, masih sekitar kurang dari setahun. Terus masih banyak lah orang-orang yang di luar instansi atau di luar pemerintahan ini, mereka tidak tahu adanya Tri Coffee. Nah, jadi ini adalah salah satu langkah kita punya relasi yang bagus.
1: Adapun negara yang bertanding pada Piala Dunia 2026, yakni Argentina versus Swiss dengan skor 3-1.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pasca Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Setiap kali orang bertemu, pasti akan mengucapkan salam merdeka. Saat itu, euforia kemerdekaan benar-benar merasuk dalam jiwa setiap rakyat Indonesia. Bahkan, salam merdeka dikukuhkan melalui maklumat pemerintah tanggal 31 Agustus 1945. Pekik merdeka, menurut Soekarno, adalah pekik pengikat. Itulah

0: harapan Soekarno. Agar jangan lupa kepada Pekik Merdeka, setiap kali kita jumpa satu sama lain, pekikanlah merdeka.
1: Tangan kanan naik setinggi telinga. Dari lima berjari. Apakah artinya itu? Negara kita telah merdeka. Suara mengguntur, mengucapkan salam nasional merdeka.
0: Salam merdeka, ditambah pengibaran bendera merah putih di seluruh Indonesia diterapkan serentak mulai 1 September 1945. Melakukan salam merdeka ternyata ada aturannya, yaitu dengan mengangkat tangan setinggi telinga, telapak tangan menghadap ke muka, dan bersamaan dengan itu memekikan kata merdeka.
2: Merdeka!
0: Kini negara kita telah merdeka. Pembangunan pesat terjadi di seluruh negeri tercinta ini. Jika dahulu keinginan untuk merdeka begitu membara di dada setiap rakyat Indonesia, kini tantangan baru telah lahir seiring dinamika kemajuan zaman. Tantangan untuk tetap bersatu, mempertahankan keutuhan NKRI. Adalah Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri, yang mempopulerkan salam baru, salam Pancasila.
3: Salam Pancasila.
0: Salam Pancasila yang bertujuan untuk mengingatkan kita terhadap pentingnya nasionalisme dan persatuan dalam menjaga kemerdekaan yang susah payah diraih para pendiri bangsa.
3: Jadi salam Pancasila yang sebenarnya begini, ini bahu, ini begini.
0: Ibu Megawati mengangkat tangan kanannya setinggi bahu seperti memberi hormat, tetapi tangannya tidak menempel di dahi, melainkan berjarak sejengkal dari dahi bagian kanan. Gerakannya pun sedikit menghentak sambil berseru.
3: Salam Pancasila.
2: Salam Pancasila.
0: Gerakan yang hampir sama seperti salam merdeka dahulu. Lantas, apa makna tersirat di balik salam merdeka dan Pancasila ini? Dalam konteks kehidupan bernegara, salam merdeka maupun salam Pancasila tidak mempertanyakan apa agamamu, apa sukumu, dari mana asalmu, dan status sosialmu. Akan tetapi, semua diikat dalam satu kesamaan, yakni sebagai rakyat Indonesia. Dalam konteks kekinian, salam merdeka yang dilanjutkan dengan salam Pancasila memiliki arti sebagai salam pengikat yang mempersatukan bangsa Indonesia, di mana kita diingatkan atas tekad untuk tidak dijajah kembali.
3: Kalau kita merubah ideologi kita dengan ideologi lain, saya bilang pasti negara kita ambruk. Tidak ada namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada namanya Bhinneka Tunggal Ika. Bermacam-macam tapi satu jua.
0: Oleh karena itu, semangat nasionalisme harus tetap ada di dalam jiwa masyarakat Indonesia, yakni dengan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila.
3: Salam Pancasila.
4: Salam Pancasila.
5: Salam Pancasila.
6: Salam Pancasila.
7: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 38 menit sudah berlalu dari formasi 19 waktu Indonesia bagian Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat iman, nikmat Islam, serta kesehatan kepada kita semuanya. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Oke, baik pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, senang sekali kami masih dalam kembali hadir temani Anda dalam program Mimbar Agama Islam. Sebuah ruang dakwah menghadirkan pesan-pesan keislaman untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan menjadi bekal dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan yang penuh berkah ini pendengar, kita akan sama-sama menyimak tausiah dari Buya Hamka dengan temanya berpegang teguh kepada iman. Iman adalah cahaya yang menerangi hati, menuntun dalam setiap langkah, dan benteng yang menguatkan seorang mukmin ketika menghadapi berbagai ujian dari kehidupan. Dengan iman yang kokoh, kita diajarkan untuk tetap istiqomah dalam ketaatan, bersabar dalam menghadapi segala cobaan, serta senantiasa berharap hanya kepada Ilahi Rabbi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik pendengar, mari kita siapkan hati dan pikiran, luangkan sejenak aktivitas kita, lalu kita simak tausiah ini dengan penuh perhatian. Semoga setiap nasihat yang disampaikan menjadi pengingat, penambah ilmu, dan penguat keimanan, dan dapat kita aplikasikan ke dalam hidup kita.

0: Berikut penjelasan Buya Hamka dengan tema Berpegang Teguh Pada Iman yang diambil dari rekaman siaran kuliah subuh RRI Jakarta di era tahun 80-an.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, saudara-saudara, saya akan membicarakan suatu ayat yang bertemu di dalam surat Al-Baqarah. Bunyinya, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nur idadh dhulumat. Artinya, Allah adalah menjadi pemimpin bagi orang-orang yang beriman, orang yang mempunyai kepercayaan yang teguh. Dan Allah, apabila orang itu telah betul-betul menganggap Allah menjadi pemimpinnya, Allah pun menjamin mengeluarkannya daripada gelap gulita kepada terang benderang, gelap gulita kebodohan kepada kecerdasan, gelap gulita kehidupan tak tentu arah kepada tujuan yang sejati. Sebaliknya, orang yang kafir yang tidak percaya kepada Allah, maka sebaliknya yang terjadi, daripada terang benderang dia akan dipimpin oleh taghut, oleh kekuasaan-kekuasaan yang bukan bersandar kepada Allah. Yang demikianlah yang akan mengeluarkannya daripada terang benderang kembali ke dalam gelap gulita. Oleh sebab itu, rohani manusia itu adalah melalui di antara gelap dan terang kehidupan itu, di antara terang dan gelap kehidupan. Kalau sekiranya jasmani kita, kalau sekiranya badan kita yang lahir ini diberi cahaya oleh matahari yang terbit di waktu pagi, yang terbenam di waktu sore, rohani kita pun diberi juga terang oleh suatu yang lebih terang dari matahari, yaitu petunjuk dan hidayat Tuhan. Di dalam Al-Quran, Tuhan memberikan bujukan, memberikan jiwa besar kepada orang-orang yang beriman itu. Tuhan bersabda, La tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Engkau ini adalah orang yang tinggi kalau engkau tetap memegang kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia mesti teguh berpegang kepada iman, sebab kehidupan di dunia itu menurut peraturannya tidak ada yang tetap. Sebab itu, maka hari ini saya pun akan mengajarkan doa yang diajarkan juga oleh Nabi, bagaimana menjaga hati tadi. Di situ dalam doa itu ada tersebut 4 perkara. Apa tersebut? Allahumma inni a'udzu bika min qalbin la yakhsha. Aku sangat berlindung kepada Engkau ya Allah, janganlah sampai terjadi hati saya itu tidak khusyuk lagi. Ini bahaya ini. Mulai bahaya mengancam kepada manusia kalau hatinya tidak khusyuk lagi. Hati khusyuk yaitu hati itu tentu jelas tujuannya kepada Allah. Maka permohonan kita yang pertama kepada Tuhan, ya Tuhanku, janganlah sampai hati saya ini tidak khusyuk lagi. Sebagai orang Islam, kita sembahyang 5 waktu. Tapi kalau kita sudah, hati itu sudah mulai ditumbuhi penyakit, walaupun sembahyang, mulai saja Allahu Akbar, pikiran sudah menjalar kepada yang lain. Piutang belum menerima, utang belum terbayar. Ini apa arti sembahyang tadi lagi? Ini sudah mulai berbahaya ini. Banyak orang yang tidak meninggalkan sembahyang, tapi tidak ada bekas dari sembahyang itu kepada kehidupannya. Di dalam sembahyang kita baca, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembahyangku dan ibadatku dan hidupku dan matiku sama sekali terserah kepada Allah. Ini dirasakan dalam hati, cuma bukan cuma disebut di dalam mulut. Kalau sudah dari hati yang khusyuk, ini berbekas kepada kehidupan. Tapi kalau sekiranya bacaan tetap fasih, tapi tidak ada lagi dari hati, melainkan rutin saja. Bayang, 5 waktu sehari semalam, tapi tidak merubah kepada perangai tandanya sembahyang tadi tidak khusyuk. Nah, ini yang pertama kita minta kepada Tuhan. Janganlah sampai kita mempunyai hati yang tidak khusyuk, hati yang tidak teringat kepada Allah. Yang kedua dikatakan, wa min ilmi la yanfa, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah daripada ilmu yang tidak memberi manfaat. Padahal disebutkan oleh ahli-ahli, ilmu yang memberi manfaat itu membawa manusia kepada iman. Al-ilmu yad'u ila al-iman, ilmu itu membawa manusia kepada iman. Sekarang sudah ilmu banyak, tapi tidak membawa kepada iman, melainkan membawa kepada celaka. Sudah maju kepandaian orang ilmu, pengetahuan orang teknologi, orang sains, orang knowledge, orang dan segala macamnya. Tapi tidak ada manfaatnya kepada manusia. Cuma bahaya karena ilmu tadi yang datang kepada manusia. Ini diminta kepada Tuhan, ya Allah, majulah ilmu manusia, majulah teknologi manusia, tetapi jangan hendaknya kemajuan itu membawa kepada bahaya. Jangan ilmu pengetahuan itu membawa kepada yang tidak memberi manfaat. Ini doa yang kedua kepada Allah, Tuhan sarwa sekalian alam. Yang ketiga disebut lagi, wa min nafsin la tashba'u, dan aku berlindung kepada Allah daripada nafsu, daripada diri yang tidak merasa kenyang. Ini juga bahaya besar. Nafsu serakah manusia sebagaimana tersebut di dalam hadis. Lau kana libni adama wa adiyadi min dahabin labtagha salisan wa ma yamla'u jawfu ibni adama illa turab. Kalau manusia itu mendapat suatu lembah yang penuh dengan kekayaan emas, suatu lembah, dia ingin supaya mendapat satu lembah lagi yang penuh juga dengan emas. Dapat 2 lembah, dia minta 3 lembah lagi yang penuh dengan iman. Nafsu manusia tidak pernah kenyang. Padahal akhirnya kalau dia sudah menutup mata, tidak ada yang akan memenuhi perutnya melainkan tanah. Ini kerap kali tidak difikirkan oleh manusia. Dia punya angan-angan, dia punya macam teori yang dikeluarkan. Dia lupa bahwa nanti tenaganya itu akan terbasas karena sakit, karena lapar, karena tua. Sebagaimana pepatah dari nenek moyang kita, tanda-tanda dikirimkan lebih dulu bahwa kita tidak akan lama lagi di sini. Kalau mata sudah kabur, uban sudah bertabur, gigi sudah gugur, kulit sudah kendur, sudah 4 perkara. Yang kelima ialah pintu kubur. Nah, ini kerap kali manusia lupa yang demikian. Sebab itu dikatakan, ya Tuhanku, janganlah sampai aku ditumbuhi oleh penyakit nafsu yang tidak mau kenyang-kenyang itu. Kemudian itu timbul lagi doa yang keempat, disebutkan di situ, wa min du'a illa yusma. Ini lebih berbahaya lagi. Ini sudah puncak dari bahaya. Apa artinya? Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah daripada doa yang tidak didengar lagi. La ilaha illallah. mendoa, ya Allah, ya Allah, kasih aku ini, kasih aku kesempatan, tapi tidak didengar lagi. Para pendengar yang tercinta, ada tersebut dalam hadis Nabi, wa mal basuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa udhiya bil haram. Ya Rab, ya Rab, fana yustajablah, ash'asa aghbara. Badan sudah penuh dengan kekotoran, penuh debu yang wudu ilaihi ila sama, menadahkan tangan keduanya ke langit. Ya Rabbu, ya Rabbu, ya Tuhanku, tolong aku, ya Allah, bela aku. Padahal yang dimakan haram, yang diminum haram, dibesarkan dengan yang haram, fana yustajabulah. Dengan jalan apa Allah Ta'ala akan mengabulkan doa itu? Badan kotor menghadap kepada yang bersih, meminta diberi kebersihan. Bagaimana caranya? Tuan-tuan yang terhormat, pernah dalam Quran Tuhan mengatakan, la yanzuru ilaihi, wa la yukallimuhum Allah, wa la yanzuru ilaihi. Allah tak mau mengajak dia bercakap, dan Allah tidak memandang kepada dia. Saya sendiri dengan segala kerendahan hati, mengatakan bagaimana beratnya kita bertemu dengan seorang orang besar, lalu dia mengulurkan tangan kepada kita, tapi mata kita tidak dilihatnya. Sengsara rasanya. Bagaimana dengan Tuhan kalau Tuhan tak mau melihat kita? Sebab itu, para pendengar yang tercinta, berdoalah kepada Tuhan supaya hati kita selalu terbuka. Jangan sampai kita mempunyai hati yang tidak khusyuk, ilmu yang tidak memberi manfaat, jiwa yang tidak pernah kenyang, dan doa yang tidak didengar. Ya Allah, doa, dengarkan doa kami dan tunjukkan kepada kami jalan yang benar, dan beri kami terang dalam kehidupan ini. Yang keempat ialah wa min du'a illa yusma, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah, jangan sampai doaku tidak terdengar, tidak didengar oleh Tuhan. Doa itu adalah muhul ibadah, tulang sum-sum daripada ibadat kita sendiri kepada Tuhan. Tapi kalau doa itu sudah tak diperdulikan lagi oleh Tuhan, apa sebab maka doa tidak didengar oleh Tuhan, tidak diperkenankan oleh Tuhan? Di dalam Al-Quran dikatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah tersebut, kepada Engkaulah kami menyembah, ya Allah, dan kepada Engkau kami minta tolong. Di dalam satu hadis tersebut, ash'asa aghbara, yamuddu yadaihi ila sama'i, ya Rabbu, ya Rabbu, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa udhiya bil haram, fa anna yustajabulah. Badan sudah kotor, lalu menadahkan tangan ke langit, meminta kepada Allah, ya Tuhanku, ya Tuhanku, bagaimana Tuhan bisa mengabulkan? Dengan pikiran yang kotor engkau menghadap kepada Tuhan. Kalau tidak terkabul, jangan Tuhan yang disalahi, hatimu sendirilah salahi. Apa yang engkau perbuat dalam kehidupan ini? Di mana terdesak engkau ingat kepada Tuhan? Di zaman kesenangan engkau lupakan Tuhan. Di dalam mendapat percobaan engkau merengek mengadu kepada Tuhan. Jiwa yang seperti ini, janganlah sampai timbul pada diri kita sendiri. Saya sudah mengalami, apabila saya berhadapan dengan orang besar, saya ingin dia menghadapkan matanya kepada saya. Apa kabar saudara? Kabar baik. Dia lihat mata saya lihat mata dia. Tapi kalau ketika dia bersalam dengan saya, dia melihat kepada orang lain, bukan main sakit hati saya. Apa salah saya maka dia begitu? Mengapa tidak saya yang dipandang? Sedangkan dengan sesama manusia lagi begitu perasaan kita. Bagaimana dengan Tuhan? La yanzuru ilaihim wa la yukallimuhum Allah tidak memandang sebelah mata kepada Allah, kepada kita. Allah tak mau bercakap, tidak mau bercakap dengan kita sepatah pun. Langit mana tempat kita bernaung, bumi mana tempat kita berpijak kalau sudah demikian keadaannya. Nah, ini yang dijaga tuan-tuan yang terhormat dalam doa keempatnya itu. Hati janganlah sampai tidak khusyuk. Ilmu janganlah sampai tidak memberi manfaat. Nafsu janganlah sampai tidak kenyang. Dan doa janganlah sampai tidak didengar. Saudara-saudara, moga-moga Allah memberikan kepada kita hati yang terang. Moga-moga semuanya ini menjadi kenangan-kenangan kepada Tuhan di dalam perjalanan yang jauh, di dalam keistirahatan hidup, sehingga mendapat ketetapan hati dan tumaknina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ulasan Buya Hamka dengan tema berpegang teguh pada iman, yang diambil dari rekaman siaran kuliah subuh RRI Jakarta di era tahun 80-an.
2: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah sahabat RRI telah sama-sama kita menyimak tausiah dari Buya Hamka dengan tema berpegang teguh pada iman. Semoga setiap nasihat yang telah didengarkan hari ini menjadi cahaya yang menerangi hati, menguatkan keyakinan, serta meneguhkan langkah-langkah kita untuk tetap istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Iman yang kokoh bukan hanya tercermin dalam ucapan, tetapi juga dalam amal soleh, akhlak yang mulia, kesabaran saat menghadapi ujian, dan keikhlasan dalam setiap ibadah. Semoga Allah Ta'ala senantiasa membimbing kita agar tetap berada di jalan yang lurus, memperteguh hati kita dalam keimanan, dan mengakhiri kehidupan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Oke, baik, terima kasih untuk Anda semua yang telah setia mengikuti program Mimbar Agama Islam. Semoga ilmu yang kita peroleh menjadi amal jariah dan membawa keberkahan bagi diri, keluarga, serta lingkungan sekitar. Saya mewakili keluarga besar RRI Rimba Raya 90,1 MHz. Mohon pamit undur. Mari terus memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, menjaga sholat lima waktu, dan mengamalkan ajaran Islam dengan penuh keikhlasan, agar iman kita senantiasa terpelihara dalam setiap keadaan. Akhirnya mari kita tutup dengan perjumpaan ini dengan doa. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Assalamualaikum ibadah sholat isya bagi anda yang berada di wilayah Takengon dan sekitarnya. Pendengar, selanjutnya kita ikuti mini drama Warisan yang Tersembunyi, produksi RRI Takengon.
1: Tujuh hari setelah suaminya meninggal, hidup Mira berubah drastis. Rumah yang selama ini ia tempati kini bukan lagi miliknya. Mertuanya mengambil alih semua harta, bahkan mengusir Mira dan anaknya tanpa belas kasihan. Namun mereka tidak tahu Mira membawa sesuatu yang kelak akan mengubah hidupnya.
2: Bu, kita nggak tinggal di rumah lagi.
3: Iya sayang, untuk sementara kita harus cari tempat baru ya.
1: Dengan satu koper lusuh dan harapan yang tersisa, Mira memulai langkah barunya. Gang sempit di pinggir kota menjadi saksi perjuangan Mira. Dari satu tempat ke tempat lain, tak ada yang cocok. Hingga akhirnya, sebuah papan kecil menarik perhatiannya.
4: Cari kontrakan, Dik?
3: Iya, Bu. Kalau masih ada.
4: Masih? Rumahnya kecil, tapi bersih.
3: Kalau cocok, bisa langsung ditempati.
1: Mira menatap rumah itu, sederhana, tapi hangat.
3: Saya ambil, Bu.
4: Bayarnya 3 bulan ya, Dik?
3: Saya baru bisa 1 bulan dulu, Bu.
4: Gak apa-apa, saya percaya kamu.
1: Hari itu, untuk pertama kalinya, Mira dan Aira punya tempat untuk pulang. Saat Aira tertidur, Mira membuka sebuah map biru. Sebuah rahasia yang ditinggalkan suaminya, Fandi.
5: Suami ibu mencantumkan Anda sebagai ahli waris.
3: Iya, Pak.
1: Mereka menuju ruang berangkas.
5: Silakan, Bu.

0: tangan emas, buku deposito, dan sebuah surat kecil.
1: Untuk Mira dan Aira, kalau kamu membaca ini, berarti aku sudah tiada. Aku percaya kamu kuat. Gunakan ini untuk memulai hidup baru. Dan jangan pernah menyerah.
2: Terima kasih, Mas.
0: Mira tidak mengambil semuanya, hanya secukupnya. Ia memilih untuk bangkit.
3: Mesin jahit, kain, benang.
0: Sebuah mimpi lama akhirnya dimulai. Tangan yang sempat berhenti kini kembali bergerak.
3: Aira, ini untuk kita.
0: Ia membuat akun sederhana.
3: Mira Atela, dari rumah kecil kami untukmu.
0: Hanya 5 orang yang melihat, tapi Mira tidak menyerah.
3: Upload rutin, belajar iklan, dan jangan menyerah.
0: Di sudut kertas tertulis pesan yang sama.
3: Jangan pernah menyerah.
0: Dan itu sebuah pesan masuk.
3: Pesanan pertama.
4: Dari sebuah kehilangan, lahir kekuatan. Dari sebuah pengusiran, lahir kehidupan baru. Karena sejatinya, warisan terbesar bukan harta, melainkan kepercayaan dan keberanian untuk bangkit.
5: Ternyata gak bener ya info ini. Mana udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon di program Ruang Komunitas. Untuk malam ini kita bersama narasumber kita ada Bang Dr. Makmur Jaya ya. Udah Bang Dr. ya, mungkin Pak Makmur Jaya MA. Kalau pendengar mungkin udah gak asing juga dengan beliau. Beliau juga salah satu narasumber yang aktif di RRI Takengon. Untuk program kita Ruang Komunitas, peran forum Gayu Bersatu atau Porgap dalam kehidupan sosial budaya kemasyarakatan ya. Di ujung telepon sudah bergabung sama kita. Selamat malam, assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Bang?
1: Alhamdulillah sehat, Jiri.
0: Iya, baik. Terima kasih Bang sudah meluangkan waktunya nih untuk RRI Takengon walaupun melalui sambungan telepon malam ini. Baik, beliau adalah penasihat forum Gayu Bersatu Porgap ya, salah satu organisasi masyarakat yang besar juga di Takengon. Mungkin nanti kita tanya-tanya nih, Takengon Bandar Meriah atau Takengon aja. Peran Porgap dalam sosial kebudayaan atau sosial kemasyarakatan seperti apa nih Bang Makmur?
1: Ya, kalau Porgap ini kan memang sudah lama ya. Sudah berapa tahun kebelakang aktif memang di segala aktivitas yang berbentuk kesosialan. Baik itu bencana alam dan lain sebagainya. Jadi Porgap ini memang kumpulan masyarakat-masyarakat di segala sini. Tidak ada orang-orang yang tertentu, tapi siapa yang mau bersikap untuk jiwa sosialnya, mungkin bisa bergabung di program. Tidak ada batasan kalangan-kalangan tertentu. Tapi orang bisa bergabung di program.
0: Baik. Memang tidak kriteria tertentu ya Bang Mur ya yang harus masuk ke Porgap. Berapa banyak anggota kita Bang? Aceh Tengah Bandar Meriah itu seperti apa Bang?
1: Ribuan itu banyak anggotanya Bang, termasuk baik di tergabung di medsos itu, baik di Facebook, kemudian di grup WhatsApp, banyak orangnya. Namun ya formatnya memang di SK sedikit kan. Awal bentuknya dulu memang sedikit, tidak lebih dari 100-an.
0: Iya, tapi sekarang seiring berkembangnya organisasi dan juga mungkin semakin banyak dilihat oleh masyarakat, banyak yang bergabung ya Bang Omur ya?
1: Banyak, karena begini, di program ini tidak ada MBO-MBO yang bernuansa politik. Ya itu otomatis jelas ya, artinya kawan-kawan yang berdiskusi ya membantu masyarakat ya. Kemudian seperti ini dia melakukan apa bakti sosial itu berdasarkan fenomena yang dialami, mengalir dia ke akhir. Jadi apa yang terjadi lingkungannya maka program hadir gitu kan. Salah satunya kita lihat hari ini beberapa kawan-kawan kejadian tentang apa donasi untuk enang-enang gitu kan. Jadi kawan-kawan kita hadir di sana. Jadi artinya apa yang ada di lingkungannya itu ya, apa yang bisa perbuat itu yang diperbuat, artinya mengalir saja gitu. Dan apa perlu kita garis bawahi bahwa Porgap ini bukan organisasi yang mengajukan proposal. Tidak ada pengajuan proposal. Jadi apa aja berdasarkan kepercayaan aja. Ya contohnya kemarin itu Pak Sarya kan, Pak Sarya juga tidak sebenarnya tidak menggalang dana dia di sana. Tapi karena partisipasi masyarakat, karena melihat malu sebenarnya ya, masyarakat itu malu sebenarnya dengan kesungguhan Pak Sarya. Seorang Pak Sarya ya, orang petani gitu kan, berpikir cerdas untuk bagaimana menangani agar masyarakat kita itu mudah. Karena juga kita salut dan empati, sehingga dengan adanya inisiatif itu ya kita

0: ikut juga nimbrun di sana, bantu-bantu gitu kira-kira.
1: Oke, baik. Artinya tadi kan yang menarik bahwa Porgap ini bukan organisasi yang ngajuin proposal ya, Bang ya.
0: Enggak. Itu saya kalau itu ada, saya pasti
1: konfirm
0: itu
1: sama saya. Baik. Artinya Bang,
0: sampai sekarang ini tidak ada laporan itu sama saya.
1: Baik. Baik. Selaku penasihat kan gitu Bang ya. Artinya aktivitas di Porgap kan Bang Makmur mengetahui lah. Kalau ada kegiatan-kegiatan itu berarti donasinya itu dari teman-teman kumpulan teman-teman ya Bang ya.
0: Iya. Itu pasti di apa hasil musyawarah kawan-kawan. Nanti bisa digerut. Ada perhiasan rumah seperti yang diberdayakan beberapa tahun lalu.
1: Yeah.
0: Ini ada saudara kita yang tidak layak huni. Ayo teman-teman, siapa yang mau berdonasi sedikit? Itu dia. Jadi kan tersebar nih dari mulut ke mulut. Datang kanan, datang ke mulut. Dan itu akhirnya dilaporkan. Uang kita terkumpul sekian jumlahnya. Ini kita salurkan. Ini juga. Artinya tidak ada tidak ada keinginan kawan-kawan di sana untuk mencari uang, gitu kira-kira tidak ada. Murni jiwa sosial. Mudah-mudahan ini bertahan ya sampai kapan pun nanti, dan mudah-mudahan generasi kita ada untuk melanjutkan ini nanti.
1: Oke, baik. Luar biasa.
0: Kita, generasi kita yang kita harus nampakkan kepada generasi kita bahwa memang uang untuk hasil penelitian hukumannya bahwa alam turun berat berbantu.
1: Oke, betul. Iya, oke, baik. Bang, kan tadi kan ini di sela-sela obrolan kita ya, mungkin flashback sedikit juga boleh ya, sambil kita ngobrolnya ngobrol santai. Berapa sih udah usia Porgap Bang, kalau boleh tahu Bang?
0: Ya, Porgap itu mungkin kurang lebih sekitar mau mendekati 10 ya.
1: Oke, di 2016-an berarti Bang ya? Atau 2000?
0: Iya.
1: Karena memang awalnya dari kumpul-kumpul ya, baru kemudian di
0: ngopi-ngopi gitu kan, akhirnya terbentuk lah itu.
1: Oke. Kira-kira dulu yang cetus siapa ya Bang ya? Awal-awal mulai terbentuk, yuk kita buat forum Gayo Bersatu gitu Bang.
0: Ya, terbentuknya dari kalangan-kalangan orang-orang ini. Ya ada beberapa orang lah. Waktu itu kami nubesnya awalnya di tempatnya apa ya, taekwondo itu sekarang yang di samping gor
1: Pailang ya.
0: Di situ terbentuknya sebagai proses waktu itu, dan terbentuklah ini. Ada di Putrakana, ada Bang Andi Mosar, Pak Nabani, ada Tebet, banyak kawan-kawan kita yang memang peduli pada saat itu dan terbentuk, dan tidak ada punya ini, tidak punya, maksudnya kami kalau untuk mengajukan apa ADRD gitu ya, kami kumpul uang aja dari sana sikit sini sikit sehingga terbentuk lah itunya.
1: Artinya emang organisasi ini murni bagaimana dari niat teman-teman untuk buat organisasi, nggak ada kemudian untuk cari keuntungan atau untuk cari apa gitu ya Bang ya?
0: Betul. Itu murni kawan-kawan kita memang yang terkumpul di sana orang juga sosial. Jadi juga di dalam grup kita ini orang-orang pejabat gitu kan, dalam keluarga itu, jadi mereka perhatian dan komitmen itulah sebenarnya Pak Jeri. Dari komitmen itulah mungkin kawan-kawan simpatisan kita di luar daerah ada di Jakarta, bahkan mungkin ada di luar negeri gitu kan. Karena komitmen itu tidak ada menciderai, tidak ada menciderai peraturan kita, tidak ada melanggar hukum gitu kan. Itu air aja seperti air, tapi mudah-mudahan lah berpengaruh gimana kita kira-kira.
1: Mudah-mudahan
0: beberapa ahli beda tentang agama, tapi sisi anak sembilan
1: Oke, baik. Artinya memang fokusnya di bagaimana melihat kondisi di masyarakat ya Bang. Tadi sempat disinggung bagaimana ada pernah melakukan perhatian rumah gitu ya Bang ya. Kemudian baru-baru ini juga ikut nimbrung di kegiatan Nasi Enang-Enang. Kemudian juga waktu itu di saat bencana mungkin ya. Ini fokusnya ke situ ya Bang ya?
0: Iya, fokusnya karena kami bakti sosial kami. Kalau kita ini kan sampah lagi kan, itu masalah kita bekerjakan ini.
1: Iya, betul.
0: Itu berapa kali kami program itu turun ke jalan. Artinya semacam ini sebenarnya kalau kami adakan bakti sosial seperti sampah itu ada semacam edukasi lah agar masyarakat itu betul-betul membuang sampah pada tempatnya. Harusnya masyarakat jauh itu dan kawan-kawan yang lain, masyarakat jauh aja lah sebenarnya, siapa yang tinggal di Aceh Tengah ini, dengan adanya kegiatan itu mereka harus sadar bahwa buang sampah itu jangan sembarangan, gitu kan, sampah bangun tanggung kamu sendiri. Bukan kami terus nanti ya buang sampah, nanti ada yang bersihkan keluarga, Pak, itu kena kali orang kan. Bukan seperti itu. Tapi di samping ini, samping bakti sosial, itu bukan edukasi dan pendidikan kepada masyarakat agar masyarakat itu sadar betul sampah itu tanggung jawab pribadi, gitu kira-kira.
1: Artinya emang pedulinya bagaimana melihat lingkungan ya Bang. Kan tadi fokus juga Porga beberapa kali turun untuk operasi kutip sampah ya Bang ya.
0: Iya. Kami juga pernah bersama dengan ini apa dokter dokter tentang kitanan sudah masa. Ada juga dulu kan. Mungkin dari sisi orang-orang ahli tentang kitanan ini percaya dengan Porga aja kami kerjasama, kami mencari masyarakat yang mewajari kita nih yang sudah masa mencari gitu mereka itu hanya kami modelnya seperti itu
1: tidak ada yang lain. Artinya nggak ada fokus satu fokus ya Bang, misalnya ini lagi ini boleh pokoknya berkaitan dengan sosial kemasyarakatan gitu ya Bang ya.
0: Bang mungkin mungkin masyarakat juga pendengar dimanapun anda berada, sumpama ini pembangunan masjid pelan katanya gitu, kami butuh bantuanlah dari program sekitar 20 orang, bantulah kami ke sini ngecor dan lain sebagainya, itu pasti nawarnya.
1: Oke, sampai kegiatan itu juga ya Bang ya.
0: Bantuan begitu. Ultimo ya, kok bisa kayak Ultimo?
1: Nengok Bang ya.
0: Nebut kumpul juga apa ya kan ya. Anak-anak, itu kan bulan ini baru bahasa kami Jerman. Aduh, aku suruh murum, ini murum-murum, gitu. Kerjain kebun kawan tuh, sumpama saya punya kebun, saya aja dari Porga, kebun aku yang nebus ya, 10 juta. Gitu dia. Tidak ada ikatan apa ini, modal kepercayaan saja dan ikatan emosional sesama anggota juga iya.
1: Modal kepercayaan dan ikatan emosionalnya yang kuat Bang ya. Karena memang fokusnya bantu gitu ya, bermanfaat lah Porgap untuk masyarakat gitu ya Bang ya.
0: Iya, saya berharap sih ini Porgap ini, saya pun kan makin lama makin tua kan gitu kira-kira. Sekarang pun udah berubah aku nih kan. Saya berharap sama kawan-kawan yang lain di Porgap itu, mudah-mudahan Porgap ini nanti ada anak-anak kita, generasi kita untuk melanjutkan kegiatan seperti ini. Tidak hanya berpangkuan kepada pemerintah, tapi bergantung kepada tapak kita sendiri ya.
1: Iya, berarti organisasi pun enggak bergantung ke pemerintah gitu ya Bang ya.
0: Enggak bergantung, sehingga dia jalan saja.
1: Oke baik, kira-kira Bang untuk pertemuan rutin atau mungkin biar ajang kumpul-kumpul ngopi-ngopi lagi itu rutin di Porga Bang?
0: Enggak rutin ya, berdasarkan suara. Cuma emak ya saya nanti satu acara tadi saya ngomong sama Bang Andi. Bang Andi, dalam juga lah, mumpulah kita di sekret, tapi situ apa yang perlu kita bicarakan, kita bicarakan. Oke, siap. Nah, malah nanti kumpul mungkin ada 10 orang di situ, cerita-cerita apa teman daerah itu, apa yang cacat, apa yang itu, kan gitu. Kita bicarakan, kita bentuk, gitu kira-kira. Tapi dia tidak bernuansa politik. Dia berbuat sukses saja.
1: Baik, artinya secara spontan aja Bang ya, ketika hari ini ada sekretariat sekretariat di mana Bang?
0: Sekarang di Masjid depan Masjid Al Mujahirin di Kaitungti.
1: Oh, di situ sekretariat ya Bang ya.
0: Itu ya sekarang. Kami pindah-pindah. Itu dia. Itu sekretariat gitu-gitu. Tidak ada kepada pemerintah daerah untuk menanggulangi sekretariat kami, enggak.
1: Oke, baik, artinya memang murni ini dari kecintaan teman-teman untuk bergabung di Porga gitu ya Bang ya. Kalau ngumpul-ngumpul juga biasanya rogoh kocek dari kantong masing-masing ya Bang ya.
0: Memang halnya seperti itu sih, kita tidak ada pertemuan sama orang lain kan. Dan terbukti sampai sekarang mana ada orang-orang pejabat, umpamanya orang-orang parpol yang ini sama kami. Datang tempat kami boleh-boleh saja, cerita-cerita tidak ini ya, tidak nyemplung di situ di politiknya.
1: Oke, baik. Ini didominasi kalau untuk kepengurusan semua kalangan pria Bang, atau ada ibu-ibunya juga di kepengurusan program?
0: Banyak ibu-ibu pun. Banyak laki-laki pun, tapi lebih dominan bapak-bapak kan.
1: Oke, baik. Saya lihat beberapa waktu lalu pas di Enang-Enang juga masak asam jing nih Bang.
0: Oh iya.
1: Sepertinya emang jago masam jing ya Bang ya?
0: Masam jing pun ya, memang turun cuma jago ganter.
1: Oke, siap. Serba ya. Ada lah porgap nih ya Bang. Ahli-ahli ya?
0: Sudah bisa. Masuk mati ya, gue barangnya. Tolong masuk mati ya.
1: Oke, ngecer pil lah Bang ya.
0: Oke. Maksudnya kalau ada waktu pasti mau kawan-kawan yang lain.
1: Oke, baik. Organisasi ini sampai kira-kira sudah hampir 10 tahun, Bang. Apa yang kemudian membuat organisasi ini bisa berjalan seperti yang Bang sebutkan tadi, bahwa misalnya ada donasi untuk Enang-Enang, teman-teman jalan. Kemudian ada kutip sampah, misalnya karena melihat lingkungan yang tidak bersih jalan. Apa sih sebenarnya ya, Bang, yang paling dijaga di Forga Bang?
0: Komitmen ya. Komitmen ini, komitmennya kita memang betul-betul niatnya berbakti, mati. Maksudnya selagi kita masih hidup, kita bermanfaatlah untuk lingkungan, untuk baik apanya, pokoknya bermanfaatlah untuk yang lain. Yang penting daerah kita ini bisa, meskipun tidak maju banget, tapi kita bisa mengabdi bagian dari kecil untuk pemerintah atau masyarakat.
1: Oke, baik.
0: Mungkin itu yang perlu kita jaga di situ. Kemudian ya modal kepercayaan tadi kan, tidak ada yang sebagainya, dan tidak ada kontrak sama orang-orang ini, sama orang-orang politiku tidak ada kontrak. Tidak ada. Jadi kami lain gitu aja.
1: Siap.
0: Berapa kekuatan ini, maka seperti itu berjalan kami.
1: Oke, nggak ada paksaan, nggak harus gimana berjalan gitu Bang ya.
0: Sumpama gotong royong pemerintah tempat, sumpama. Kedua tinggal ngomong saja. Kita gotong royong sampai kita udah bela nih, gimana? Anggota kan banyak tuh. Siapa yang datang itu tidak ada, kami sakit hati anggota itu tidak hadir,
1: jadi
0: tidak ada.
1: Oke, siap.
0: Ini yang kami alami itu. Justru dengan ada kegiatan seperti itu, mungkin masyarakat kita, orang yang simpati sama kita datang untuk nasi.
1: Iya.
0: Kita mau enggak bersih-bersih dari kami nasi ya, dikirimlah dari aplikasi ya. Ini ada sedikit dari warung kolan, 10 bungkus gitu ya. Artinya kami pun tidak merasa ini arah sendiri rezeki ya, itu memang kita niat betul.
1: Betul, Bangga. Enggak ikhlas arah Bangga.
0: Ya,
1: lebih seru tapi lihatnya ya, kayak kalau kita lihat program tanpa ada embel-embel apapun.
0: Itu dia.
1: Kalau enggak
0: bekerja dengan hati.
1: Iya.
0: Oke, kawan-kawan yang berkecimpung di program itu orang yang perhatian dengan daerahnya. Gitu.
1: Ya, baik. Luar biasa ya, Bang ya. Berjalan seperti seperti air lah, seperti itu. Kalau menariknya tadi bahwa misalnya ada kumpul, kalau berapa yang datang ya itu berarti ya, yang nggak datang nggak masalah gitu ya Bang ya.
0: Enggak macam apa di absen, siapa yang ada di situ itu berangkat.
1: Oke, jadi besok mungkin bergantian ya, malah nggak enakan nanti kalau saya nggak datang gitu ya. Oke, luar biasa. Bang Makmur, di kepengurusan ini kan sebagai penasehat hingga periode kapan nih Bang, kira-kira untuk kepengurusan ini Bang?
0: Seharusnya nggak habis. Tapi bang, kawan-kawan ya yang ada di ini nggak mau ganti-ganti. Padahal berarti bang Andi Basar udah sering bilang, yuk ganti ke pengurusannya, udah abang aja sampai kiamat. Karena di situ bukan mencari kesalahan itu tadi, karena kemalangan nggak ada ini.
1: Untuk seru-seruan kumpul-kumpul ya Bang ya.
0: Orang-orangnya nggak mau diganti itu aja katanya ketuanya.
1: Anggotanya malah udah itu aja ketuanya ya, nggak usah kita ganti-ganti gitu ya Bang ya.
0: Tapi ke depan kita nggak tahu, mungkin ada kawan-kawan yang mau kan.
1: Iya betul.
0: Tidak menghalangi hal itu.
1: Oke, baik. Sejauh belum ada ketua ya, ketua lama lah yang menjabat ya. Kalau ada ketua baru nanti mungkin dilakukan proses pemilihan ya Bang ya. Ya, ya. Oke, baik. Bang, kita sudah di penghujung ini untuk ngobrol-ngobrol singkat. Kita seru sih ya sebenarnya yang ngobrolnya ya tentang Forkap luar biasa.
0: Ada, ya lebih seru lagi kalau ada Bang Edi Prakana, ada Teguh, ada Pak Bang Alwin, ada Bang Adi Mosar gitu kan.
1: Oke, mungkin nanti bisa kita jadwalin ya Bang ya, rame-rame kita ngobrol ya.
0: Nah, itu memang penting. Artinya kita harus memberikan pendidikan dan pengajaran sosial kepada generasi kita yang akan datang.
1: Oke, baik. Sebagai penutup Bang, mungkin ada kesimpulan dan harapan?
0: Ya, saya berharap sih anggota Forkap tetap solid, jaga nama alma mater, tertib, bermajelis, lihat lingkungan kita, apa yang kita bisa bantu, kita bantu, kita usahakan, tetap istiqamah dalam koridor Forkap. Itu aja.
1: Oke, baik. Terima kasih Bang Makmur Jaya waktunya. Sudah ngobrol-ngobrol di ruang komunitas ini, mudah-mudahan ya, sukses untuk Forkap, Bang.
0: Siap.
1: Kami akhiri, assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon, demikian sudah kita ikuti untuk rangkaian ruang komunitas malam ini. Tetaplah bersama kami untuk menikmati program berikutnya hingga tuntas kebersamaan kita. Dan kami akhiri dengan satu pilihan lagu penutup berikutnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

satu tembang kenangan ya, nostalgia dari Ahmad Albar yang berjudul Panggung Sandiwara. Malam ini kita akan bernostalgia nih lewat lagu-lagu pilihan dari era 70-an hingga 2020. Dari lagu yang berjaya pada masanya hingga lagu-lagu yang mungkin masih sering Anda dengarkan sampai sekarang. Seperti biasa, jalur telepon kami buka nih untuk para pendengar yang mau request lagu di 08216585 4676, atau di WhatsApp WA 08527082 5272. Mungkin dari para pendengar ada yang mau request lagu mengenang masa-masa nostalgia dengan masa-masa persahabatan, masa kecilnya, bisa langsung ke kita di

WhatsApp masuk ini atau WA masuk dan via WA ya. Assalamualaikum Bung Ari, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Ruang Rindu, Berbagi Rindu. Ini dari Inen Rani ya. Dua lagu, waduh, kita coba ya dua lagu ya. Samson, satu Aku Bukan Pintu. Oke, Lola Drakel ya.

0: Halo.
1: Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Halo. Halo, assalamualaikum. Mungkin jaringannya ini kurang bagus ya. Mungkin jaringan terputus. Bisa langsung lagi yang mau menelpon ke 082165854676 atau WhatsApp 08. Oke, sebentar kita terima telepon dulu. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana ini, Bang?
0: Ini dengan Mus Simpang Bali.
1: Bang Mus Simpang Bali.
0: Iya, ini dengan siapa Mus Ari?
1: Bang Ari, ini sama Ari nih Bang Mus ya. Apa di kabar di malam yang lumayan mendung atau mungkin cerah ini Bang Mus ya? Ya Bang Mus ya. Remang-remang ya Bang ya. Ini Bang, atau mungkin Abang mau bernostalgia ini?
0: Nostalgia Bang.
1: Boleh, boleh Bang. Dengan
0: dari Yolanda.
1: Yolanda dengan judulnya
0: Pantai Cinta.
1: Yolanda.
0: Bentar. Yolanda Pantai Cinta.
1: Yolanda.
0: Yolanda.
1: Yolanda, oke.
0: Okay. Pantai Cinta.
1: Pantai Cinta.
0: Yes.
1: Oke okay, Bang.
0: Oke, salam buat terima kasih buat pendengar, penggemar, dan tentunya. Sukses buat karyawan karyawati yang ini dimaksud pada selamat malam, salam kompas selalu.
1: Selamat malam kembali.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan siapa Bang, di mana?
0: Bang Rindu, Bang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Siap. Dengan
0: Bang Tajri, Bang Ari.
1: Ini dengan Ari Bang, Bang Pangeri juga standby sini Bang.
0: Oh, Bang Ari ini sehat Bang?
1: Alhamdulillah sehat Bang. Gimana kabar di situ juga Bang?
0: Iya.
1: Gimana Bang?
0: Kabar ini malam itu, Bang? Malam nostalgia ini mau rekod Bang dari Bayu Simang Bali.
1: Boleh boleh dari Bang Bayu ya Simang Bali. Lagu apa itu Bang?
0: Cuman judulnya kurang paham sih. Cuma lagunya ini siapa yang mau, siapa yang ingin gagal dalam cinta.
1: Waduh keren suaranya Bang. Bisa nih sekali-sekali malam minggu kita karaokean ini Bang.
0: Ya tiap malam minggu karaokean juga nih Bang.
1: Oh iya.
0: Cuman
1: oh.
0: Kan harapan Bang Budi, Pak Ana. Iya. Tiba disuruh datangnya ke RRI ya waktunya ini jauh kali sudah balik pakai non kan.
1: Tapi kita bisa karaokean lewat telepon aja Bang.
0: Iya lewat telepon aja sih tapi gitu kan ya boleh lah yang penting kan berpartisipasi katanya.
1: Karena memang Bang Budi sama Kak Ana itu ahlinya karaoke itu dan lagu-lagu lawas sih.
0: Iya. Oke Bang Ari, salam-salamnya buat Bang Ari, buat Bang Ari, moga sehat selalu lah, jangan lupa ngopi dan gak ngantuk.
1: Siap, siap.
0: Dan buat teman-teman RRI, setia RRI, semoga sehat-sehat selalu. Siap. Yang bersama-sama Bang Mus ya?
1: Ya tadi ada Bang Mus tadi.
0: Iya, salam buat Bang Mus, semoga sehat juga. Ya udah gitu aja Bang.
1: Bang,
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Bang, halo. Ya? Lagunya tadi kurang ini Bang, kurang terkopi tadi ya. Apa itu
0: siapa
1: penyanyinya
0: sih Bang? Judulnya kurang paham juga pun lagunya ya. Siapa yang mau, siapa yang ingin gagal dalam cinta?
1: Kedeng
0: cinta. Apa kegagalan cinta apa judulnya itu?
1: Kegagalan cinta ya Bang ya?
0: Ya mungkin lah pokoknya lagunya tadi siapa yang mau, siapa coba, yang ingin gagal dalam cinta.
1: Untuk memastikan kita coba dengarkan nanti ya Bang ya.
0: Oke Bang, makasih, matuk aja Bang, selamat malam.
1: Selamat malam.

Internet memberi kita akses ke jutaan informasi. Tapi ingat, tidak semua yang beredar adalah fakta. Biasakan cek sumber, saring sebelum berbagi. Dan jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab. Cek faktanya, jaga etikanya, lindungi datanya. Cerdas bermedia digital. Tahukah Anda, literasi digital bukan hanya kemampuan menggunakan gawai atau internet, tetapi juga kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, menjaga etika, dan melindungi keamanan diri di ruang digital. Semakin baik literasi digital kita, semakin aman dan nyaman aktivitas kita di dunia maya.

0: Kita coba terima dulu ada telepon masuk ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, Bang. Dari mana? Siapa dan di mana?
1: Halo.
0: Iya, halo, halo.
1: Iya.
0: Iwan, Bang. Iwan, di mana, Bang?
1: Di Baleatu.
0: Oh, Baleatu, Bang. Gimana, Bang, untuk malam nostalgia ini, Bang? Apa yang mau dikenang ini, Bang, dari lagu-lagu yang mau kita
1: lakukan? Apa? Lagunya, versinya ini cover blues nih, Bang.
0: Cover blues?
1: Iya, jangan ditanya.
0: Cover blues. Oh, kita
1: jangan coba ditanya dia.
0: Judulnya Jangan Ditanya.
1: Iya, covernya cover blues dia kan.
0: Jangan Ditanya. Penyanyinya siapa tadi, Bang?
1: Lupa, aku penyanyinya lupa tuh banget.
0: Okay,
1: cuman versinya blues dia.
0: Cover blues, oke. Okay. Kita coba, Bang. Mungkin salam-salam, Bang, malam ini sambil kita
1: salam-salam buat
0: lagu ini, Bang.
1: Abang punya raja nih, kan.
0: Siap, terima kasih ya, Bang.
1: Iya. Semuanya deh.
0: Iya. Mungkin ya. Ada lagi, Bang?
1: Ya, itu aja, Bang.
0: Oke, terima kasih, Bang, untuk teleponnya, Bang. Di ruang rindu.
1: Pulangnya.
0: Oke, Bang.
1: Waalaikumsalam.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waalaikumsalam.
1: Iya bang, dengan siapa di mana ini bang?
0: Ini dengan abang siapa nih?
1: Saya dengan Ari nih bang.
0: Iya. Oh, penyiar baru ya?
1: Siap.
0: Oh, orang-orang Gayo
1: tuh? Kan orang Gayo ya bang yo.
0: Hah?
1: Orang Gayo gitu pe.
0: Oh, ngaku orang Malaysia kadang.
1: Ngok, bahasa Malaysia pe ngok bang.
0: Oh, itu sih ngurung bahasa Gayo tuh.
1: Boh, bumi bang. Kunal kelem nih bang, kelem nih bang.
0: Berapa nih bete Bang Budi, Bang Tiudo, bete aku juga. Ini pendengar setia RI Takengon, gue dari Pondok Sayur.
1: Oke, room san sini bang,
0: Bang Joy Bonsai.
1: Bang Joy Bonsai, ya siap.
0: Aduh, kamu kasih kupingnya lah bete
1: ini. Iya abang, bang, ini kan malam nostalgia kita nih bang kah? Hana melihat abang kenang nih bang, bikin lagu nostalgia.
0: Lagu. Lagu Indonesia ya
1: bang? Mana ya bang?
0: Lagu Indonesia
1: bang? Indonesia bang,
0: Oh, nong Ari Anu lagi putar sini. Abang anak berada?
1: Ari bang.
0: Ari?
1: Iya.
0: Oh, bang Ari ya?
1: Iya bang.
0: Nong lagu Ari Lola Drakel deh kita bang.
1: Lola, Hana judulnya bang?
0: Sebuah Memori.
1: Sebuah Memori? Sebuah Memori. Oke bang, ditunggu bang. Mungkin salam-salam bang sebelum kita tutup
0: tontonan. Mungkin abang Ari.
1: Siap, terima kasih.
0: Dan ya, untuk semua penyiar, supporter, kita selalu. Dan untuk bapak pimpinan kita, bapak Imam Taufik,
1: mobil
0: kita kemana
1: ya? Siap bang.
0: Saya ingin untuk semua pendengar setiap tadi ngon yang dimonitor aja tayangannya.
1: Iya.
0: Gimana saja berada, semoga ada selalu pakai Bang Ari ya.
1: Terima kasih bang.
0: Ya guna hari ada ke Bang Memori
1: bang. Sebuah memori bang gak? Bawamnya bang, inampin bang.
0: Oh, bawa ketah.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.

Masyarakat yang maju adalah masyarakat yang memberi kesempatan kepada setiap orang untuk tumbuh dan berkontribusi. Perempuan maupun laki-laki memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, bekerja, berpendapat, dan berpartisipasi dalam pembangunan. Pengaruh utamaan gender mengajak kita menciptakan lingkungan yang adil, saling menghargai, dan bebas dari perlakuan yang membatasi potensi seseorang karena perbedaan jenis kelamin. Mulai dari diri sendiri, hargai kemampuan, dukung prestasi, dan berikan kesempatan yang sama bagi siapapun untuk berkarya. Karena pembangunan akan semakin kuat ketika semua dapat berperan tanpa diskriminasi. Pengaruh utamaan gender, kesempatan untuk setara, masa depan yang lebih baik untuk semua.

Tahukah Anda, dalam budaya Melayu ada satu prinsip sederhana namun penuh makna. Adat itu bukan untuk dihafal, tapi untuk diamalkan. Hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele justru menjadi cerminan jati diri kita. Seperti mengucapkan salam saat bertemu, menundukkan badan saat melewati orang tua, atau menggunakan bahasa yang santun dalam percakapan sehari-hari. Itu bukan sekedar kebiasaan, melainkan warisan nilai yang sudah hidup sejak lama. Uniknya, budaya Melayu tidak pernah memaksa. Ia mengajarkan dengan kelembutan, menuntun dengan keteladanan. Pendengar, di tengah dunia yang serba cepat ini, kita mungkin tidak bisa menjaga semuanya, tapi kita bisa memulai dari diri sendiri. Karena menjaga adat tidak harus besar, cukup dimulai dari hal kecil, namun dilakukan dengan hati. Jati diri bukan untuk dicari, melainkan untuk dijaga.

0: Setia RRI Pro 1 Takengon. Itu tadi sebuah lagu nostalgia ya, yang dibawakan, yang berjudul tadi ya. Mungkin masih ada yang mau menelpon, masih kita tunggu. Sebentar sebelum telpon, saya baca ada WhatsApp masuk dulu ini. Assalamualaikum Bang Ari. Waalaikumsalam. Muklis di Kemili, lagunya dari Ella, judul Sembilu. Terima kasih. Baik Bang Muklis ya, yang di Kemili, ditunggu untuk deretan lagunya. Sebentar lagi kita coba putarkan. Baik para pendengar setia RRI Takengon, yang mau menelpon bisa langsung ke 0821 6585 4676. Kita terima teleponan, telepon masuk ini. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, berkaki rindu. Memori ini saya lewat.
0: Baik, dari siapa dan di mana ini kak?
1: Dari Viola Bang, di Makassar.
0: Viola dari Makassar ya kak ya. Iya, bagai apa di kabar nih kak? Orang jauh nih kak.
1: Maaf, suaranya kok kecil ya?
0: Suaranya kecil?
1: Iya.
0: Nah, sekarang?
1: Halo?
0: Halo, halo, sekarang? Sudah full ini, Mbak?
1: Iya, tapi kurang jelas.
0: Oh, gitu. Mungkin volume di handphone itu, Mbak. Karena di sini kami volumenya udah full ini, Mbak. Udah sangat penuh.
1: Iya, kalau Pio nggak dengar dari handphone, ini delay karena digital.
0: Oh, mungkin jaringan itu Mbak ya.
1: Delaynya.
0: Mbak. Atau mungkin mau langsung ini Mbak, atau mau bercerita dulu tentang nostalgia ini Mbak?
1: Nostalgia apa?
0: Ada mau request lagu ini Mbak, ya Mbak Viola ya?
1: Iya, pengen. Ada lagu tahun berapa ya Bang?
0: Lagu apa? Apa Mbak?
1: Lagu tahun berapa?
0: Lagu nostalgia dari tahun 70-an sampai 2020.
1: Kalau oldies ya, lagu apa ya? Wonderful Tonight aja deh.
0: Lagu apa?
1: Lagunya Eric Clapton, boleh nggak?
0: Eric Clapton, kita coba.
1: Yes, Wonderful Tonight.
0: Eric Clapton for judulnya Mbak?
1: Wonderful Tonight.
0: Wonderful Tonight ya. Wonderful. Oke Mbak, mungkin salam-salamnya Mbak.
1: Salamnya pasti Mbak. Siapa Mbak Bayu? Tadi kan si Mbak Bayu. Buat semuanya deh,
0: tanpa
1: terkecuali yang lagi monitor.
0: Baik, nanti
1: semuanya,
0: kita sampaikan.
1: Ayo kan buat Bang Budi.
0: Bang Budi, oke, nanti kita sampaikan. Oke, ini pasti mungkin Bang Budi yang dengar ini.
1: Halo?
0: Iya?
1: Suaranya di sini.
0: Yaudah, Mbak, gak apa-apa, Mbak. Untuk salam-salamnya, terima kasih untuk salam-salamnya.
1: Oke.
0: Iya, Mbak.
1: Oke. Oke. Pokoknya buat semuanya aja ya, Bang. Tanpa kecuali buat Bang Ariel, selamat aktivitas ya.
0: Siap, terima
1: selamat
0: kasih.
1: Selamat terus, happy terus. Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu tadi ya, ada teleponan ya. Jauh ini dari Makassar ini Mbak Viola yang minta dari Western, Eric Clapton ya. Mungkin masih saya tuh ini satu teleponan lagi ya. Oke, ini kita tunggu teleponan, ada yang masuk ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, ruang berbagi rindu, memorial lewat lagu.
0: Mantap, dengan siapa ini Bang, di mana?
2: Dengan Bayu tadi, gak jumpa lagunya Bang?
0: Gak jumpa Bang.
2: Gagal dalam cinta?
0: Gagal dalam cinta atau kegagalan cinta, tadi aku nyarinya kegagalan cinta pula ini Bang.
2: Gagal dalam cinta tuh Bang.
0: Oh, gagal dalam cinta.
2: Oke.
0: Gagal dalam cinta. Siapa? Penyanyinya udah tahu Bang?
2: Penyanyinya sih kurang paham.
0: Oke, gak apa-apa. Nanti coba kita cari. Tapi kalau salah lagi ya, kita
2: nah, ikutin aja. Gagal dalam cinta aja pentingnya.
0: Siap abangku.
2: Oke.
0: Oke, terima kasih Bang. Iya tadi Bang Bayu ini gak mau kalah tetap dia lagunya sebelum diputarkan ya. Tetap akan kita coba putarkan Kegagalan Cinta.

Satu jam kebersamaan kita di ruang Rindu sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih ini untuk seluruh pendengar setia RRI Pro 1 Takengon yang telah menemani malam ini dan mengirimkan lagu-lagu favoritnya. Saya Ari, pamit undur diri.

Baik, setelah lagu yang berikut ini kita putarkan, kita akan lanjut ke program berikutnya di program Budaya Minang.

0: pemilihan tim itu wajar ya?
1: Sangat wajar dong. Yang gak wajar itu adalah kalau perbedaan itu membuat kita kehilangan teman, merusak silaturahmi, bahkan saling menghina.
0: Karena yang kita rayakan adalah pesta olahraga dunia kan?
1: Betul sekali. Jadikan Piala Dunia 2026 ini sebagai ajang mempererat kebersamaan. Nikmati pertandingan, hormati hasilnya, dan tetap jaga persaudaraan.
2: Kalau tidak menang, rayakanlah pun.
0: Tapi kalau kalah, terima dengan lapang dada, masih ada pertandingan berikutnya.
1: Karena pada akhirnya, persahabatan jauh lebih berharga daripada sekedar menang atau kalah dalam sebuah pertandingan.

dunia digital yang kita pakai setiap hari ini ternyata juga punya aturan main baru. Mulai tanggal 28 Maret 2026, hadir kebijakan Pintu Tunas dan Permen Komdigi nomor 9 tahun 2026 yang bikin ruang digital jadi lebih ramah untuk anak. Intinya sederhana, internet tetap seru tapi harus lebih aman. Sekarang platform digital diminta lebih aktif, menyaring konten yang enggak layak, memastikan usia pengguna, sampai memberi batasan akun media sosial untuk anak di bawah 16 tahun. Bukan untuk membatasi, tapi supaya pengalaman online tetap sehat dan tidak kebablasan. Tapi yang paling penting, ini bukan cuma urusan aplikasi atau pemerintah saja. Di rumah, peran keluarga juga ikut main peran. Mulai dari menemani anak berselancar di dunia maya, ngobrol santai soal apa saja yang mereka lihat di internet, sampai mengatur waktu layar biar tetap seimbang dengan dunia nyata. Karena di balik layar gadget ada banyak hal yang perlu diwaspadai. Dari konten yang tidak sesuai, perundungan cyber sampai penipuan online. Jadi, ruang digital yang aman itu bukan soal membatasi, tapi soal menemani, mengarahkan, dan saling menjaga.

Baik pendengar, kita selamat malam. Kita akan lanjutkan dengan tema budaya Minang. Kita akan melanjutkan perjalanan menyusuri kekayaan budaya Nusantara. Kali ini kita akan berkenalan lebih dekat dengan salah satu tarian tradisional yang tak hanya indah dipandang, tetapi juga menghadirkan atraksi yang memacu adrenalin, yaitu tari piring dan Minangkabau Sumatera Barat.

0: Tahukah Anda, di Tanah Gayo, setiap cangkir kopi, setiap helai kerawang Gayo, dan setiap produk olahan lokal menyimpan harapan bagi masa depan masyarakat. UMKM bukan sekedar usaha kecil. UMKM adalah penggerak ekonomi daerah yang membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan keluarga, dan mengangkat nama Gayo hingga ke pasar internasional. Kini saatnya pelaku UMKM terus berinovasi, tingkatkan kualitas produk, lengkapi legalitas usaha, manfaatkan pemasaran digital, dan jadikan media sosial sebagai etalase untuk memperkenalkan produk kepada dunia. Mari cintai produk lokal dengan membeli, menggunakan, dan mempromosikannya. Karena setiap produk UMKM yang kita pilih adalah dukungan nyata bagi kemajuan ekonomi masyarakat Gayo.
1: Baik, para pendengar RRI Sakingon di Pro 1, mungkin banyak ya dari kita yang pernah menyaksikan bahwa para penari membawa dua buah piring di kedua telapak tangan sambil bergerak lincah mengikuti irama talempong dan gandang. Namun, tahukah Anda bahwa di balik gerakan yang indah itu terdapat atraksi ekstrim yang membuat banyak orang berdecak kagum? Pada bagian akhir pertunjukan, para penari biasanya menginjak pecahan piring yang telah dihamburkan di atas panggung. Hebatnya, mereka tetap menari dengan lincah tanpa menunjukkan rasa sakit. Atraksi ini bukanlah sekedar pertunjukan sensasi, melainkan simbol ketangguhan, keberanian para penari, keseimbangan, dan penguasaan teknik yang telah dilatih selama bertahun-tahun. Tari piring berawal dari tradisi masyarakat Minangkabau sebagai ungkapan rasa syukur. Di dalam keunikan tari piring, tidak hanya terletak pada tari piring yang terus berputar dengan tangan penari yang tanpa terjatuh, tapi juga ada pada perpaduan gerakan cepat, ritmis, serta kemampuan menjaga keseimbangan dalam setiap langkah. Dibutuhkan konsentrasi tinggi, kekuatan fisik, dan latihan yang konsisten agar setiap gerakan tetap indah sekaligus aman.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan

Sahabat RRI, kalau berbicara tentang tari piring, mungkin yang pertama kali terlintas di benak kita, penari yang membawa dua piring di telapak tangan mereka. Nah, tapi sesungguhnya keunikan tari piring jauh lebih dalam daripada sekedar menari sambil membawa piring. Hal pertama yang membuat tari piring begitu istimewa adalah kemampuan para penari menjaga keseimbangan. Selama pertunjukan, tari piring tidak dipegang dengan jari, melainkan hanya bertumpu di atas telapak tangan. Meski gerakan penari begitu cepat, berputar, melompat, bahkan berpindah arah secara tiba-tiba, bayangkan saja piringnya bisa tetap berada di atas, di tempatnya tanpa terjatuh. Hal ini menunjukkan tingkat konsentrasi yang sangat tinggi, dan juga dibekali dengan latihan dan mungkin proses yang sangat panjang nih. Keunikan berikutnya terletak pada bunyi yang dihasilkan. Para penari mengenakan cincin logam pada jari-jari mereka. Saat jari menyentuh permukaan piring, terdengar bunyi berdenting yang berpadu dengan irama talempong, gandang, dan salpang. Suara tersebut menjadi bagian dari harmoni pertunjukan, sehingga piring tidak hanya menjadi properti tari, tetapi juga berfungsi sebagai alat musik yang sederhana. Gerakan dalam tari piring juga bukan gerakan yang dibuat tanpa makna. Banyak keragam geraknya terinspirasi dari aktivitas masyarakat Minangkabau, terutama para petani. Ada gerakan yang menggambarkan menanam padi, memanen hasil, hingga ungkapan rasa syukur atas rezeki yang diberikan Tuhan. Karena itulah setiap langkah pemilik filosofi tentang kerja keras, kebersamaan, dan rasa syukur. Puncak pertunjukan biasanya terjadi ketika piring-piring dipecahkan di atas panggung. Para penari kemudian menari di atas pecahan tersebut dengan langkah yang cepat dan penuh percaya diri. Atraksi ini memang terlihat ekstrim dan sering membuat penonton terpukau. Namun, aksi tersebut dilakukan oleh penari yang telah berlatih selama bertahun-tahun. Tidak mudah sih kalau ngelihat

semakin lincah pula gerakan para penarinya. Hal ini mencerminkan karakter masyarakat Minangkabau yang tangguh, cekatan, dan pantang menyerah. Tak heran jika hingga kini tari piring terus menjadi salah satu ikon budaya Indonesia yang sering ditampilkan dalam berbagai festival nasional maupun internasional. Keindahan gerak, kekuatan teknik, nilai sejarah, serta filosofi yang terkandung di dalamnya menjadikan tari piring bukan sekedar hiburan, melainkan warisan budaya yang membanggakan dan layak terus dilestarikan oleh generasi muda.

0: beda pilihan tim itu wajar ya?
1: Sangat wajar dong. Yang gak wajar itu adalah kalau perbedaan itu membuat kita kehilangan teman, merusak silaturahmi, bahkan saling menghina.
0: Karena yang kita rayakan adalah pesta olahraga dunia kan?
1: Betul sekali. Jadikan Piala Dunia 2026 ini sebagai ajang mempererat kebersamaan. Nikmati pertandingan, hormati hasilnya, dan tetap jaga persaudaraan.
2: Kalau tidak akan menang, saya akan melawan pun.
0: Tapi kalau kalah, terima dengan lapang dada, masih ada pertandingan berikutnya.
1: Karena pada akhirnya, persahabatan jauh lebih berharga daripada sekedar menang atau kalah dalam sebuah pertandingan.

mengajarkan bahwa sebuah karya seni yang indah lahir dari perpaduan antara disiplin, kesabaran, dan kerja keras. Tidak ada penari yang mampu langsung menampilkan atraksi ekstrim hanya dengan waktu yang sesaat. Mereka harus melalui latihan yang sangat panjang. Mulai dari menguasai gerak dasar, melatih keseimbangan tubuh, hingga membiasakan diri membawa piring di telapak tangan tanpa piring tersebut terjatuh. Menariknya lagi, dalam tradisi Minangkabau, tari piring bukan hanya milik para penari profesional. Tari piring ini menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat dan sering ditampilkan dalam berbagai acara penting. Seperti penyambutan tamu kehormatan, pesta pernikahan, festival budaya, hingga perayaan hari besar. Kehadirannya menjadi simbol penghormatan kepada tamu sekaligus kebanggaan masyarakat terhadap warisan leluhur. Dari sisi kostum, tari piring juga memiliki daya tarik tersendiri. Para penari mengenakan busana adat Minangkabau yang didominasi warna-warna cerah seperti merah, emas, dan hitam. Warna-warna tersebut melambangkan semangat, kemuliaan, dan kewibawaan. Hiasan kepala yang dikenakan penari perempuan menyerupai bentuk rumah gadang. Sementara penari laki-laki biasanya mengenakan destar atau penutup kepala khas Minangkabau. Perpaduan busana gerak dan musik tradisional menciptakan pertunjukan yang begitu megah. Musik penggiring tari piring juga memiliki peran yang sangat penting. Alunan talempong, gandang, saluang, dan alat musik tradisional lainnya menjadi penentu tempo gerakan penari. Ketika irama dimainkan perlahan, gerakan penari tampak anggun dan penuh penghayatan. Namun, ketika tempo semakin cepat, para penari harus mampu menyesuaikan setiap langkah dengan irama tanpa kehilangan keseimbangan. Di sini terlihat kemampuan dan pengalaman seorang penari. Hal yang sering menjadi pertanyaan masyarakat adalah, mengapa para penari bisa menginjak pecahan piring tanpa terluka? Jawabannya, bukan karena unsur mistis, melainkan kombinasi teknik, pengalaman konsentrasi, serta penguasaan panggung. Penari memahami bagaimana menempatkan telapak kaki, mengatur distribusi berat badan, dan mengikuti ritme gerakan sehingga risiko cedera dapat diminimalkan. Meski demikian, atraksi tersebut tetap memiliki risiko dan hanya boleh dilakukan oleh penari yang telah mendapatkan pelatihan khusus. Di era modern, sekarang, tari piring juga terus berkembang. Banyak sanggar seni menghadirkan koreografi baru yang lebih atraktif tanpa meninggalkan pakem dan nilai-nilai tradisionalnya. Bahkan, tarian ini kerap dipadukan dengan tata cahaya dan panggung modern, sehingga mampu menarik perhatian generasi muda maupun wisatawan mancanegara. Inilah bukti bahwa budaya dapat terus hidup dan berkembang tanpa kehilangan jati dirinya. Sahabat RRI, tari piring mengingatkan kita bahwa budaya bukan sekedar peninggalan masa lalu, melainkan identitas yang harus terus dijaga. Di balik setiap putaran langkah, denting piring dan irama talempong, tersimpan pesan yang tentang rasa syukur, kebersamaan, kerja keras, serta semangat masyarakat Minangkabau yang tetap lestari hingga kini. Semoga semakin banyak generasi muda yang bangga mempelajari dan melestarikan kebudayaan Indonesia, karena budaya adalah cermin jati diri bangsa.

Tahukah Anda, dalam budaya Melayu ada satu prinsip sederhana namun penuh makna. Adat itu bukan untuk dihafal, tapi untuk diamalkan. Hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele justru menjadi cerminan jati diri kita. Seperti mengucapkan salam saat bertemu, menundukkan badan saat melewati orang tua, atau menggunakan bahasa yang santun dalam percakapan sehari-hari. Itu bukan sekedar kebiasaan, melainkan warisan nilai yang sudah hidup sejak lama. Uniknya, budaya Melayu tidak pernah memaksa. Ia mengajarkan dengan kelembutan, menuntun dengan keteladanan. Pendengar, di tengah dunia yang serba cepat ini, kita mungkin tidak bisa menjaga semuanya, tapi kita bisa memulai dari diri sendiri. Karena menjaga adat tidak harus besar, cukup dimulai dari hal kecil, namun dilakukan dengan hati. Jati diri bukan untuk dicari, melainkan untuk dijaga.

baik para pendengar setia RRI Pro 1 Kingun. Mari kita dengarkan musik tradisional Dataran Tinggi Tanah Dayo.

Kita pergi dong urum Aceh Ayu. Germu betih wajib sunat urum perlu. Leger bersaring ke katawan lagu. Dengimu sesel tu lagu kenepot ICB.

0: Awan tengah besi pejuang ternah mah, murakit radio WI 5 Raya, ku Sabang Maruki umum ne merdeka, awan silih narasi galip punenumi.
1: Gere pernah berjalan

lahir anak bayi Iwan batang ruang. Kupengi mongoti olok pedi kencang. Mejen iya lurun kumer mejeni ku telintang. Juga jelas nabang sahengkin namai.

Saudara pendengar, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami selama 19 jam, kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Ari dan Bang Fajri beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Ini Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon, mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Nur Hasana, kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Dari Jalan Abdul Wahab Takengon, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Pendengar Pro 1 RRI Takengon, kita sudah bergabung bersama Masjid Agung Ruhamah Takengon. Dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Selanjutnya kita akan nantikan waktu subuh tiba untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.

Ya, masih di 93 FM 101 RRI Takengon. Selamat pagi, selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Usai kumandang azan subuh live dari Masjid Agung Ruhama Takengon, kita juga sudah dengarkan. Dan kebersamaan kita juga masih terus lanjut ya, ditemani dengan ragam pilihan lagu-lagu religi lainnya untuk pagi ini. Stay tune terus bersama Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata, "Oh, perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling lihat dan bandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain." Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor. "Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya, silakan di..."

Selamat pagi pendengar 1 RRI Takengon. Demikian untuk ragam pilihan lagu religi yang hadir. Dan pendengar, kita juga akan lanjut untuk bergabung bersama Masjid Agung Rohama Takengon. Sembari kita akan nantikan ceramah subuh live dari Masjid Agung Rohama Takengon. Kembali ya untuk pagi ini.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang kami hormati seluruh majelis jamaah Ba'da Fardhu Subuh serta pendengar RRI Cabang Takengon dimanapun kita berada. Untuk pagi ini yang akan menyampaikan tausiah, kami minta kesediaan dari Bapak Tengku Hasimi MPD. Kepada Bapak kami persilahkan.

Kemungkinan beliau berhalangan, maka kami minta kesediaan dari Bapak Hardi Selisih Mara. Kepada Bapak kami persilahkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sebagai hamba yang daif lagi lemah, seyogyanya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang maha mulia, Rabb penguasa alam semesta. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, nabi yang telah membawa risalah Islam untuk menjadi pedoman kepada kita sekalian. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita berpegang teguh pada tali ilahiyah untuk mendapatkan surga pada hari akhirat kelak. Salam juga kepada keluarga Nabi dan para sahabatnya. Yang kami hormati Bapak Rektor YIN Takengon, Bapak Kakan Kemenak, Bapak Nasri Zlisma, Bapak Hamdan, Bapak Ibu para ulama dan tengku guru kami, para cendikia dan tokoh masyarakat, hadirin sekalian yang berhadir pada salat subuh yang berbahagia ini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, izinkan kami menyampaikan beberapa hal yang kami kira nanti mungkin ada manfaatnya bagi kita sekalian. Hari ini yang mau kami sampaikan adalah menyangkut dengan beberapa kondisi hari ini, menyangkut dengan pendidikan kita. Mungkin kami memberi judul dengan mendidik dengan hati dan keteladanan. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu

ambil garis lurus kita sikapi, diantaranya adalah menyangkut dengan pendidikan yang ada. Pendidikan yang kami maksudkan dengan hati adalah bahwa guru tidak hanya sekedar melakukan transfer ilmu saja, tetapi guru dan orang tua juga harus memahami bagaimana perkembangan mental dan psikologis dari anak didiknya. Kemudian pendidikan dengan keteladanan dimaksudkan adalah bahwa kita tidak hanya menyampaikan sesuatu kepada anak-anak kita, tapi kita juga harus mampu memberikan contoh keteladanan yang baik. Karena apa, Bapak Ibu dan sekalian? Bahwa hari ini anak-anak itu lebih banyak mencontoh daripada disampaikan. Bertirun kurembege, becontu kusingemunge. Maka dia akan melihat apa yang sudah dilakukan dan itu akan dia ikuti. Maka oleh karenanya Bapak Ibu dan sekalian yang dirahmati Allah, hal ini harus sama-sama menjadi konsentrasi kita. Dalam bahasa lain kami menyampaikan bahwa bagaimana menjadikan setiap tempat sebagai sekolah dan setiap orang sebagai guru. Bahwa setiap tempat dan orang harus mampu memberikan pesan-pesan edukatif kepada anak dan anak didik kita. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami teringat apa yang disampaikan. Bila lahir si buah hati, si jantung rasa, maka ada 4 atau 5 kewajiban yang dibebankan kepada kita. Yang pertama adalah setelah diajankan pada telinga kanan, diikamahkan pada telinga kiri, berilah dia nama yang baik. Insya Allah dengan nama itu dia akan dipanggil di akhirat. Yang kedua, susui dia. Bagi yang mau menyempurnakan penyusuan, susuilah selama 2 tahun agar gizinya terpenuhi, terhindar dari penyakit seperti stunting, gizi buruk, berat badan ringan, dan lain-lain. Yang ketiga, berikan dia pendidikan. Pendidikan agama agar dia mengetahui akan Tuhannya. Pendidikan umum supaya dia memahami akan kehidupannya. Yang keempat, berilah nafkah yang halal. Menyangkut dengan nafkah akan dipertanyakan dari mana dan kemana nafkah itu dibawa. Dan yang kelima adalah nikahkan dia dengan pasangan yang baik. Menyangkut dengan menikah ini, Bapak Ibu dan sekalian, saya teringat juga sedikit ada Didong Gayu, lagunya Sriwijaya, judulnya adalah Lima Manis Gayu. Kira-kira liriknya begini. Lima manis gayu, ike tasak ko berbeli, eh muda ko betiru. Maka ike tasak akan ia wali yari, mujule peramalan, nik caram turun caram, mujule mas, mujule bayi, munusah hukum, dan lain-lain. Tabi aku, maka ike muda bisa jadi adalah sebaliknya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka untuk itu, apalagi dalam kondisi hari ini, sama-sama kita pahami bahwa saingan yang kita miliki dalam rangka mendidik generasi ini begitu tinggi. Kalau dulu saingannya mungkin di masa-masa kami tidak banyak, tapi hari ini begitu tinggi saingannya. Media kita ada HP, televisi, koran, dan lain-lain. Oleh karenanya memang dibutuhkan perhatian yang lebih tinggi. Kadang-kadang jadi ketakutan apakah yang kita sampaikan itu mengena dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka untuk itu seperti apa yang kami sampaikan, bahwa kita harus mampu memang menghadirkan semua tempat-tempat yang ada itu

menjadi tempat-tempat yang bersifat edukatif kepada anak dan anak didik kita. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu, bahwa setiap kita, setiap orang, sekali lagi kami sampaikan, harus mampu menjadi guru, dan setiap tempat harus bisa diformat menjadi sekolah. Oleh karenanya, hal ini kami kira harus dapat kita tata dengan baik dan sempurna. Kemudian Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami teringat apa yang disampaikan oleh salah seorang sastrawan kita yang bernama Sultan Takdir Ali Sahbana. Beliau menyampaikan begini, bila negara mau pintar, maka persiapkanlah guru yang berkualitas dan buku yang bermutu. Hal ini menggambarkan bahwa guru merupakan kunci pembuka peradaban. Guru tidak hanya sekedar melakukan transfer ilmu saja, tapi guru harus bisa memahami perkembangan mental dan psikologis dari anak didiknya. Pada sebuah tempat atau daerah yang memiliki guru yang berkualitas, maka akan menghasilkan murid yang cerdas, beriman, berakhlak, dan berkualitas. Kemudian buku yang bermutu adalah dalam rangka bagaimana menambah wawasan atau bacaan yang lebih baik. Dan yang ketiga maknanya adalah, sudah barang tentu kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, hukum, ekonomi, budaya, dan teknologi itu dimulai dari sekolah yang baik. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kembali kami sampaikan untuk itu, bahwa setiap kita, siapapun dia, harus mampu mengambil peran. Kami teringat apa yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Mereka menyampaikan begini, Ingarso sung tulodo, ingmadia mangun karso, tuturi handayani. Bila kita berdiri di depan, kita harus mampu menarik mereka ke arah yang lebih baik. Berdiri sejajar, harus mampu memberikan motivasi. Berdiri di belakang, harus mampu sebagai pendorong. Oleh karena itu, Bapak Ibu, sekali lagi, kami kira dalam kondisi yang seperti ini memang harus kita lakukan dengan baik. Untuk itu mungkin, kami kira lagu Lengsina, kita ini ngetikik, kengetikik keturah lisik, lisik turah bidik, bidik turah cerdik, ngecerdik keturah mersik. Nti nelali tu iblang urang, gerenguk oros salas, lupen wekin genyuri, upuh jebel, lupen wekin pesami, gularen mungkir wekin lungi, maka tetah tentu, sudah barang tentu, arahi kita. Oleh karena ya, mari bersama-sama kita memperbaiki keadaan-keadaan yang terjadi, karena memang suatu saat semua ini akan berganti. Karena hana kengegeh supu ayu, maka supu tua turah turun, generasi akan berganti secara beriringan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai penutup kami kira, yang pertama bahwa harus menjadi perhatian kita, bahwa semua input yang ada itu, kalau kita berbicara dalam teori proses, inputnya sudah baik. Bila kita mengharapkan outputnya akan menjadi baik, maka pasti konvergensinya atau prosesnya harus kita atur dengan baik. Kami teringat sedikit kami sampaikan sebagai penutup apa yang sering disampaikan, gati sawah nama kuaku keneama win nenggrini arimu yang kudatu ngejeroh, ari datu kuawan belangi, ari awan kuama peger kurang, ari ama kuaku pelaga,
sitriha kuwin ari aku ku kekanak ni kuna dia kahe negeri ni. Bapak ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, untuk itu kami kira bahwa harus ada satu gerakan yang sama memandang itu, akan diawali dari pusat-pusat pendidikan kita. Kita bersepakat bahwa ruang-ruang pendidikan yang ada itu, yang pertama adalah ruang keluarga, yang kedua adalah ruang sekolah, dan yang ketiga adalah ruang lingkungan. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin ini yang kami sampaikan, lagu Lingsina kami kira ada manfaatnya untuk menjadi renungan kita bersama. Dalam waktu yang ada ini kami kira mari kita atur bersama-sama, karena nanti dalam rangka menata ini, esot simonahma rugi simerta tetah tentui kami kira beweni arai kita. Ini mungkin yang kami sampaikan Bapak Ibu dan sekalian, lebihi berbuat kurangi betamah, harap gersengkerat tuakal gersemelah buge berpaedah. Billahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Seekor kera tinggal di sebuah pohon di tepi telaga. Di telaga itu antara lain tinggal seekor ikan yang menjadi sahabat sang kera. Setiap hari mereka bercakap-cakap dengan akrabnya. Mereka merasa begitu cocok satu sama lain. Kepada sang ikan, sang kera sering menceritakan apa-apa saja yang dilihatnya dari atas pohon. Juga pengalaman-pengalamannya bersama teman-temannya. Sang ikan pun menceritakan kepada sang kera situasi di bawah air dan kehidupannya bersama teman-temannya. Bertahun-tahun mereka menjalin persahabatan. Pada suatu hari turun hujan dengan lebat, sehingga air di telaga itu semakin naik dan semakin naik. Dari atas pohon sang kera dapat melihat bahwa kalau air terus naik semakin tinggi dan terjadi banjir, maka sang ikan, sahabatnya, akan terbawa air entah kemana. Karena besarnya rasa cintanya pada sang sahabat, begitu ada kesempatan, segera disambarnya sang sahabat dan dibawanya ke atas pohon. Dia mengira bahwa dia telah menyelamatkan sahabatnya. Tetapi dengan sedih, akhirnya dia melihat bahwa tindakannya itu justru membuat dia kehilangan sang sahabat selama-lamanya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Pukul 6.00 waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya kami bergabung bersama Pro 1 RRI Takengon untuk mengikuti Warta Tanoh Gayo. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo. Inilah pokok-pokok berita pagi ini. Gerakan ayah mengantar anak ke sekolah berjalan lancar di Aceh Tengah. Pacuan Kuda Gayo memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia direncanakan digelar pada akhir Agustus. Warta berita ini turut disiarkan RRI Rimbaraya di FM 90,1 MHz dan juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta live streaming YouTube RRI Takengon Channel. Bersama saya Nur Hasanah, inilah berita selengkapnya.

0: Pendengar, hari pertama sekolah penuh makna, Bupati Hailioga hadir mengantar siswa baru SDIT Cendikia Takengon melalui gerakan ayah mengantar anak ke sekolah. Berikut informasi selengkapnya.
1: Suasana berbeda mewarnai hari pertama masuk sekolah di SDIT Cendekia Takengon Senin pagi. Bupati Aceh Tengah Hailioga bersama Bunda Paut Isnawati hadir langsung mengantar siswa-siswi baru menuju ruang kelas. Kegiatan ini menjadi pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran 2026-2027. Kehadiran Bupati menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah dalam memperkuat keterlibatan keluarga, terutama peran ayah. Di hadapan 96 siswa baru, para orang tua dan dewan guru, Hailioga menyampaikan bahwa momen mengantar anak di hari pertama bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan kenangan berharga yang akan melekat dalam ingatan anak hingga dewasa. Disebutkan kehadiran ayah maupun orang tua pada hari pertama sekolah merupakan bentuk kasih sayang yang dapat memberikan motivasi dan rasa percaya diri bagi anak dalam menjalani proses pendidikan.
2: Namanya siapa? Ada orang tuanya hadir? Mana orang tuanya? Panggil ayah.
1: Sementara itu, Kepala SDIT Cendekia Takengon Kemal Hayati mengapresiasi perhatian pemerintah daerah terhadap gerakan ayah mengantar anak ke sekolah karena memiliki makna penting bagi perkembangan psikologis anak. Melalui program ini, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah berharap hubungan antara keluarga dan sekolah semakin kuat sehingga mampu menciptakan generasi muda yang berkarakter, berprestasi, dan memiliki semangat belajar sejak dini. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID Kabupaten Benar Meriah mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah secara virtual bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Berikut informasi mengenai hal tersebut.
3: Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID Kabupaten Benar Meriah mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah secara virtual bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Senin 13 Juli 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Saber Pungli Lantai 2 Sekretariat Daerah Kabupaten setempat. Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Minggu ke-2 Juli 2026 dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Dari Kabupaten Benar Meriah, kegiatan tersebut diikuti oleh Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab Benar Meriah Ihsan Esti bersama jajaran Tim Pengendali Inflasi Daerah Kabupaten setempat. Usai mengikuti rapat, Ihsan menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pemantauan pada Minggu ke-2 Juli 2026, Indeks Perkembangan Harga IPH di Kabupaten Benar Meriah mengalami perubahan sebesar -0,73%. Angka tersebut menunjukkan bahwa secara umum terjadi penurunan harga sejumlah komoditas bahan pangan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Ia menambahkan komoditas yang memberikan andil terbesar terhadap penurunan IPH di Kabupaten Benar Meriah yakni daging ayam ras sebesar -0,54%, bawang merah -0,39%, dan udang basah -0,22%. Pemerintah Kabupaten Benar Meriah melalui TPID terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga bahan pokok serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan guna menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi di daerah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Benar Meriah menggelar sosialisasi sertifikasi produk halal bagi pelaku UMKM.
3: Pemerintah Kabupaten Benar Meriah menggelar sosialisasi sertifikasi produk halal di Aula Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Kabupaten setempat Senin 13 Juli 2026. Kegiatan tersebut merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam mempercepat implementasi jaminan produk halal JPH sekaligus mendorong daya saing produk usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Sosialisasi yang dibuka oleh Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Benar Meriah Khairmansyah bertujuan memberikan pemahaman kepada para pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal sebagai bentuk perlindungan konsumen serta upaya meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk lokal. Dalam sambutannya, Khairmansyah menekankan pentingnya peran Majelis Permusyawaratan Ulama MPU dalam memberikan panduan keagamaan terkait kehalalan suatu produk. Menurutnya, dukungan lembaga keagamaan menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan program sertifikasi halal, mengingat besarnya potensi UMKM yang dimiliki Kabupaten Benar Meriah. Ia mengatakan melalui kegiatan tersebut, pemerintah mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah, lembaga keagamaan, pelaku usaha, akademisi, hingga masyarakat untuk membangun pemahaman dan persepsi yang sama mengenai pentingnya sertifikasi halal. Khairmansyah juga mengingatkan bahwa pemerintah telah menetapkan kebijakan penyelenggaraan jaminan produk halal yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJ pihak Kementerian Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, penetapan kehalalan suatu produk didasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia MUI, sehingga memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin ketentraman umat Islam dalam mengonsumsi maupun menggunakan suatu produk. Menurutnya, sertifikasi halal tidak hanya menjadi kewajiban regulatif tetapi juga merupakan peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kepercayaan konsumen serta memperluas akses pasar, baik di tingkat regional maupun nasional. Ia berharap sosialisasi tersebut mampu mendorong semakin banyak pelaku UMKM di Kabupaten Bandar Meriah untuk mengurus sertifikasi halal bagi produknya. Dengan demikian, selain memberikan perlindungan kepada konsumen, langkah tersebut juga diharapkan dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah yang berdaya saing, berkualitas, dan selaras dengan nilai-nilai syariat Islam yang menjadi jati diri Kabupaten Bandar Meriah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di Banda Aceh terlaksana dengan berbagai kegiatan edukatif dan juga menyenangkan.
4: Gerakan Ayah Mengantar Anak di hari pertama sekolah GAMAS tingkat provinsi maupun kabupaten kota di Aceh disambut antusias oleh orang tua, guru, maupun peserta didik pada Senin 13 Juli 2026. Selanjutnya, lembaga pendidikan melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS yang ramah, aman, edukatif, serta memperkuat sinergi antara sekolah, orang tua, masyarakat, dan seluruh stakeholder untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif bagi peserta didik sejak hari pertama sekolah. Antusiasme terhadap pelaksanaan MPLS turut terlihat pada Sekolah Dasar SD Negeri 24 Banda Aceh yang berlokasi di Jalan Tengku Tano Abe, Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam. Wali kelas 1C Intan Suraya menjelaskan pada hari pertama sekolah, anak-anak kelas 1 turut mengikuti upacara bendera. Selanjutnya, kegiatan menyenangkan seperti pelepasan balon, perkenalan lingkungan sekolah, termasuk bermain. Adapun pada tahun ajaran baru, peserta didik kelas 1 berjumlah 163 yang terbagi dalam 4 kelas.
5: Ya, harapan ibu guru mungkin sama semua untuk guru-guru yang lain, kita ingin menjadikan anak-anak ini lebih pribadi yang kreatif, terutama di bagian moralnya dulu dan etika, terus prestasinya.
4: MPLS yang berlangsung selama sepekan ini akan diisi dengan mengenalkan lingkungan sekolah kepada peserta didik baru, menumbuhkan rasa aman, nyaman, dan bahagia di sekolah, mengenalkan guru, tenaga kependidikan, dan teman sebaya, menanamkan budaya positif sekolah, membiasakan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, mengembangkan karakter profil pelajar Pancasila. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah terus mempercepat pembangunan koperasi Merah Putih di Kota Sabang. Dari 12 unit yang dibangun, 4 unit telah selesai 100%. Sementara 8 lainnya ditargetkan rampung secara bertahap hingga Juli 2026.
6: Pembangunan Koperasi Merah Putih di Kota Sabang terus menunjukkan perkembangan. Hingga pertengahan Juli 2026, progres pembangunan di 12 kampung telah mencapai rata-rata 82% dengan 4 unit diantaranya telah rampung sepenuhnya. Pasiter Kodim 0112 Sabang, Kapten CWA Siswanto mengatakan, percepatan pembangunan terus dilakukan agar seluruh target dapat diselesaikan sesuai jadwal. Kodim bersama pihak terkait menargetkan 6 unit koperasi selesai pada 25 Juli 2026, dan selanjutnya hingga 30 Juli 2026 diupayakan sedikitnya 8 unit telah mencapai progres hingga 100%. Menurut Siswanto, dari total 18 kampung di Kota Sabang, baru 12 lokasi yang dapat dibangun karena telah memenuhi persyaratan lahan yang ditetapkan pemerintah pusat. Dirinya mengatakan 6 kampung lainnya masih menunggu kepastian karena proses penyediaan lahan masih terus dikoordinasikan bersama pemerintah Kota Sabang dan pemerintah pusat. Salah satu syarat utama pembangunan yakni tersedianya lahan seluas minimal 1.000 meter persegi yang layak dibangun.
7: Kita sampai dengan saat ini dari 12 titik yang kita melaksanakan pembangunan, alhamdulillah sudah 4 titik yang sudah mencapai 100%, yaitu di Gampung Curabe, Gampung Balohan, Gampung Bateso, kemudian tambahan yang satu baru-baru ini di Gampung Kuta Barat Atas ya, Kuta Barat Bawah.
8: Menurut demikian, Siswanto menyebut pelaksanaan pembangunan secara umum tidak menghadapi kendala. Hambatan yang muncul lebih banyak dipengaruhi kondisi geografi Sabang sebagai daerah kepulauan dan destinasi wisata. Ia menjelaskan distribusi material bangunan dari Pelabuhan Uleli menuju Sabang terkadang mengalami keterlambatan karena harus menyesuaikan dengan prioritas angkutan penumpang dan kebutuhan pokok masyarakat. Selain itu, cuaca yang memasuki musim hujan juga mempengaruhi penyelesaian sejumlah pekerjaan di lapangan.
7: Menunggu petunjuk dari Agrinas atau dari pusat, apakah ada tahap 2 yang menyesuaikan dengan kondisi lahan yang tersedia. Nah, itu masih kita laksanakan koordinasi, baik itu dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Demikian.
8: Ria kemudian menerangkan koordinasi dengan pemerintah kampung terus dilakukan sejak tahap penyediaan lahan hingga pembangunan fisik. Menurut dia, keterlibatan pemerintah desa menjadi penting karena koperasi nantinya akan dikelola untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Lebih jauh, dirinya berharap koperasi Barah Putih mampu menjadi wadah penyerapan hasil pertanian maupun potensi ekonomi lainnya di setiap kampung sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain pembangunan fisik, pemerintah juga telah menyiapkan skema pendampingan bagi setiap koperasi yang telah berdiri. Pendampingan akan dilakukan oleh tenaga yang ditunjuk pemerintah untuk membantu pengurus menjalankan koperasi hingga mampu beroperasi secara mandiri. Demikian Irza Maulana melaporkan.
0: Event Pacuan Kuda Gayo untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia direncanakan digelar di Kabupaten Aceh Tengah pada 24 Agustus bulan depan.
1: Event Pacuan Kuda Gayo direncanakan kembali digelar pada 24 hingga 30 Agustus bulan depan di Arena Haji Muhammad Hasan Gayo, Belang Bebangka, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah. Kabak Prokopim Aceh Tengah Rahmat Hidayat mengatakan, ajang olahraga dan budaya tersebut menjadi salah satu rangkaian kegiatan untuk memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Disebutkan Pacuan Kuda menjadi salah satu tradisi yang paling ditunggu penyelenggaraannya karena mampu menyedot antusiasme tinggi dari penonton untuk hadir ke arena. Dijelaskan Rahmat, untuk penyelenggaraan Pacuan Kuda yang pertandingkan sejumlah kelas, pihaknya mempercayakan pelaksanaannya kepada Dinas Pemuda dan Olahraga di Dispora setempat.
9: Ini adalah Dispora karena ini olahraga berprestasi bukan tradisional, jadi pelaksanaannya di Dispora. Nanti teknis akan dilaksanakan di Dispora dalam waktu dekat, merapatkan terus persiapan untuk melaksanakan.
1: Selain pacuan kuda, sejumlah acara tetap digelar untuk memeriahkan hari lahirnya bangsa Indonesia, di samping upacara penaikan dan penurunan bendera merah putih di lapangan Musara Alun, di antaranya karnaval pawai budaya, gebiar UMKM, pesta rakyat, hingga sejumlah penilaian perlombaan yang melibatkan instansi, masjid, kampung, maupun masyarakat sebagai peserta. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar euforia nonton bareng Piala Dunia dongkrak omset pelaku UMKM di Banda Aceh.
10: Euforia gelaran Piala Dunia yang hanya berlangsung 4 tahun sekali mulai dirasakan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di kota Banda Aceh. Antusiasme masyarakat menyaksikan pertandingan bersama atau nonton bareng nobar di warung kopi maupun ruang terbuka dinilai mampu meningkatkan aktivitas ekonomi khususnya bagi pelaku usaha kuliner. Suasana nobar di warung kopi menjadi pilihan banyak masyarakat karena menghadirkan pengalaman yang lebih meriah dibanding menyaksikan pertandingan di rumah. Sorak-sorai penonton, kebersamaan antar pendukung, hingga suasana pertandingan yang berlangsung secara langsung menjadikan warung kopi dipadati pengunjung setiap kali laga penting digelar. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh, Bukhari Sufi, mengatakan momentum Piala Dunia selalu membawa dampak positif bagi pelaku UMKM. Meningkatnya jumlah pengunjung di lokasi nobar secara langsung mendorong peningkatan penjualan makanan, minuman, maupun produk usaha lainnya.
11: Nanti berjejer di seputaran area nonton bareng, yang tadinya mungkin dia laku hanya 100 ribu, dengan euforia Piala Dunia, orang berkumpul di situ, minum kopi, lapar tengah malam, ya, pesan betul. Mie, pesan itu. Jadi peningkatan dari pendapatan mereka.
10: Momentum Piala Dunia tidak hanya menjadi ajang menyaksikan pertandingan sepak bola terbaik dunia, tetapi juga menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan pendapatan. Pemerintah Kota Banda Aceh berharap antusiasme masyarakat terhadap kegiatan nobar dapat terus memberikan dampak positif bagi pertumbuhan UMKM sekaligus menghidupkan aktivitas ekonomi di berbagai sudut kota. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Benar. Pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan feature budaya di Aceh Tengah bertumbuh begitu kuat dari sisi kehidupan masyarakatnya. Untuk mendukung penguatan dan pelestarian ini, penetapan Takengon menjadi kota sastra menjadi salah satu keharusan yang konon harus dilakukan. Berikut feature selengkapnya.
12: Ini adalah visual tari gul dalam suku Gayo di Takengon Aceh Tengah. Tari kreasi ini dipentaskan saat menyambut tamu kehormatan. Dalam kehidupan masyarakat suku Gayo, budaya melekat cukup kuat. Tarian seni serupa kerap dipentaskan di setiap pembuka acara formal, pemerintahan, dan prosesi adat. Dalam mendukung kelestariannya, pemerintah Aceh Tengah di bawah kepemimpinan Helio Kabuksin Hasan juga telah mengusulkan ke pemerintah pusat agar daerahnya ditetapkan sebagai kota sastra. Alasannya sederhana, mereka ingin budaya yang sudah tumbuh di tengah masyarakat suku Gayo dapat diwarisi ke anak cucu.
13: Kami sampaikan kepada Bapak Kepala Balai, mudah-mudahan Kabupaten Aceh Tengah dapat dikembangkan menjadi sebagai kota sastra di masa yang akan datang. Dikarenakan bahwa Kabupaten Aceh Tengah memiliki kekayaan budaya, sudah beberapa budaya yang kita lihat mulai dari tadi malam sampai dengan hari ini, dan pasti banyak budaya-budaya yang lainnya. Kemudian ada sejumlah tradisi-tradisi dan sejarah-sejarah serta bentang alam yang luar biasa.
12: Usulan kota sastra ini perlu mendapat atensi penuh dari pemerintah, bahwa Aceh Tengah harus didorong menjadi daerah baru literasi budaya di Aceh. Ada banyak sekali tarian tradisional Gayo yang dapat dijadikan bahan penelitian di Takengon, seperti tari gul, tari binas, resam beruma, hingga tari sining yang dinilai nyaris punah. Tarian tradisional ini penting karena memiliki makna dan pesan moral dalam kehidupan bermasyarakat. Salah seorang seniman Gayo, Purnama Karuslan, terus mendorong agar usulan kota sastra segera lahir. Ini, kata dia, menjadi wadah para seniman di Gayo dan Aceh secara luas untuk melahirkan literasi dan ruang dialog budaya.
14: Mulai-mulai juga didengar oleh pemangku kebijakan,
15: ya.
14: Bagaimana Takengon itu kita nobatkan lah, ya. Kita nobatkan, kita canangkan menjadi kota literasi,
15: okay. Ya.
14: Dan tentu ada latar belakang yang kuat.
12: Usulan menjadi kota sastra sepertinya mulai mendapat atensi dari pemerintah pusat. Pada Jumat kemarin, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia bersama pemerintah Aceh Tengah juga telah meresmikan Taman Budaya Negeri Gayo di halaman Gedung Olah Seni Takengon. Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Prof. Agus, melayangkan apresiasi atas komitmen pemerintah Aceh Tengah dalam menghadirkan ruang khusus bagi pelestarian dan pengembangan budaya Gayo.
16: Kegiatan dalam rangka mengaktivasi kegiatan kebudayaan. Dan tadi siang saya juga ke museum, Pak Bupati, Bapak Ibu semua, lihat bagaimana keberadaan museum. Ya, saya tidak janji, Pak Bupati, doakan saja, Pak. Sedang analisis dulu di Jakarta, ya. Mudah-mudahan tahun ini mendapatkan anggaran revitalisasi, Pak. Mudah-mudahan, Pak, ya. Tidak janji dulu, karena memang ini Pak Menteri Kebudayaan yang merevitalisasi sejumlah museum.
12: Bupati Aceh Tengah Helioga menyebut kehadiran Taman Budaya Negeri Gayo menjadi langkah penting untuk melestarikan, mengembangkan, dan mempromosikan seni dan budaya daerah ke mata dunia. Upaya ini, kata dia, sekaligus program pemerintah menjaga kelestarian budaya untuk generasi mendatang.
17: Dan kami juga sudah memerintahkan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama, Kepala Kantor Cabang Dinas dan Dinas Pendidikan, nanti setelah diresmikan ini, akan mulai setiap sore ada atraksi budaya. Mungkin anak TK tampil, anak TPA tampil, TK, SD, dan seterusnya. Sehingga kegiatan rutinitas untuk masyarakat, untuk menggerakkan, menjaga pelestarian budaya Gayo, ini akan kita sentralkan nanti di tempat Gedung Olah Seni. Nah, tentu kami mengharapkan kepada Bapak Menteri Kebudayaan untuk segera memberikan bantuan yang disebut oleh kegiatan PESIK bersumber dari dana DAK.
12: Di Aceh Tengah, aktivitas kesenian tumbuh dengan baik, menjadikan seni sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Pemerintah daerah berharap budaya Gayo terus mendapat perhatian penuh pemerintah pusat. Usulan Takengon menjadi kota sastra, satu keharusan yang harus segera disauti. Laporan Muhammad Sanusi.

Demikian Warta Tanoh Gayo RRI Takengon edisi hari ini. Kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Gerakan ayah mengantar anak ke sekolah berjalan lancar di Aceh Tengah. Pacuan Kuda Gayo memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia direncanakan digelar akhir Agustus. Warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI. Saya Nur Hasanah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian tadi telah kita ikuti Warta Tanogayo bersama Pro 1 RRI Takengon yang dibawakan oleh rekan Nur Hasanah, dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Benar Meriah di frekuensi 90,1 MHz yang kami pancarluaskan dari Jalan Buntul Nangka, Paya Gajah, Simpang 3 Redulung, Benar Meriah. Dan pendengar, kita nantikan sekali lagi pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat untuk bergabung kembali bersama Pro 1 RRI Takengon untuk mengikuti info cuaca. Namun pendengar, kami akan hadirkan satu buah lagu untuk Anda dari Dataran Tinggi Gayo.

Mendingan selamat pagi, kita sudah beranjak pada pukul 6 lewat 31 menit waktu Indonesia Barat. Dan info cuaca saat lagi kita akan ikuti. Kita masih mencoba nih menghubungi prakirawan BMKG Aceh untuk menyampaikan informasi cuaca pagi ini. Sambil menanti sambungan kita, sebelumnya kita akan dengarkan kembali untuk beberapa pilihan lagu dan informasi lainnya. Stay tune terus di Pro 1 RRI Takeo.

0: Selamat pagi dan semangat pagi untuk semuanya. Untuk Anda pendengar setiap Pro 1 RRI Takengon, sudah tersambung bersama Prakirawan BMKG Aceh dan Ibu Nabila. Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya untuk pagi ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Baik, silakan Ibu. Bagaimana informasi cuaca untuk wilayah Tengah Aceh hari ini ya, di hari Selasa 14 Juli 2026. Silakan Ibu.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat BMKG, pendengar CRRI dimanapun Anda berada. Ikut kami sampaikan informasi perakhiran cuaca edisi 14 Juli 2026. Untuk cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan adanya potensi hujan ringan pada wilayah Aceh bagian tengah. Untuk angin umumnya ada di bertiup dari arah barat hingga utara dengan kecepatan 2 sampai dengan 10 km/jam dengan suhu berkisar antara 18 sampai dengan 23 derajat Celcius dengan kelembapan 70 sampai dengan 100%. Untuk titik panas sendiri terdapat sebanyak 8 titik panas di wilayah Aceh yang tersebar di antaranya di Nagan Raya dan juga di Pidi. Seperti itu. Untuk wilayah Aceh Tengah tidak terdapat titik panas seperti itu.
0: Baik, untuk hal-hal yang tetap harus diwaspadai oleh masyarakat di wilayah Tengah Aceh, Ibu?
1: Ya, baik. Kami perlu mewaspadai karena wilayah Aceh umumnya memasuki musim kemarau, tetap waspada hujan yang terjadi dengan intensitas lebat dan secara tiba-tiba khususnya pada sore hingga malam hari. Hal ini disebabkan pemanasan yang intens terjadi di siang hari. Kami perlu menghimbau juga terhadap adanya potensi peningkatan kejadian kebakaran lahan akibat kondisi panas yang cukup merata di wilayah Provinsi Aceh. Oleh karenanya masyarakat diharapkan untuk tidak membuka lahan secara dibakar secara sembarangan dan juga menghindari pembakaran sampah dan membuang puntung rokok secara sembarangan seperti itu.
0: Baik, terima kasih Bu Nabila untuk informasi cuaca pagi ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Pagi juga. Baik, untuk Anda pendengar setiap Pro 1 dimanapun berada, tadi ya untuk informasi cuaca yang sudah disampaikan oleh Ibu Nabila dari BMKG Aceh. Untuk info cuaca setiap hari pendengar dapat ikuti pada pukul 6 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Stay tune terus bersama kami. Selamat pagi bersama Pro 1 RRI Takengon. Ya, selamat melakukan berbagai rangkaian aktivitasnya untuk hari ini. Semoga lancar apa yang akan dikerjakan dan hasilnya juga terbaik ya, baik sesuai dengan apa yang diharapkan.

Demikian tadi pendengar telah kita ikuti info cuaca bersama prakirawan BMKG Aceh yang dipandu oleh rekan Nur Hasan dari Pro 1 RRI Takengon. Dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Rimbaraya Bener Muriah di frekuensi 90,1 MHz yang kami pancarluaskan dari Jalan Buntul Nangka, Payagajah, Simpang Tiga, Redelung, Bener Muriah. Dan mendengar, selamat pagi kami ucapkan bagi Anda yang sudah disibukkan dengan aktivitasnya di pagi ini. Dan semoga apapun itu aktivitas Anda dapat berjalan dengan baik dan

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Ha ha ha ha ha.

air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Saudara pendengar Pro 1 RRI Meriah dimanapun Anda berada. Sesaat lagi pada pukul 7.00 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Baik, pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita ikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat,